0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Ya, Miftahuddin Teddy.
1: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
2: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
1: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan apa sila? Delapan sila. Delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
2: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
3: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi supaya bisa tuh emang kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai. Yeah,
2: perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
5: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat hari jadi ke Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan proyek-proyek unggulan Kalimantan Tengah, pasca kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lainnya
4: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk kembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
6: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu.
6: Batu?
7: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
6: Ibu kayak yang mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
6: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, apa dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
4: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
8: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
4: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanwar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
10: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Randes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
9: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMA, misalnya jam 1 dia, dia serahkan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem, Provinsi Bali, mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
10: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
9: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
10: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Dengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
11: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayumanis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
12: Kita nggak ada alasan untuk mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami semua dari pemerintah mana di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bogor kepada mendengar begitu. Ini yang diharapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya dua tiga lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita
11: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
13: Kan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks

0: sel dan antara.
1: Pengembangan PCEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
3: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan.

0: Dilaksanakannya program OPPN di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPN.
1: Saat ini sedang berjalan OPPN kita, ini emang belum semua. Namun ada juga masih lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPBN-nya sudah berjalan melalui S3R yang ada di Kota Jambi.
0: OPBN mulai dilaksanakan Pemkot Jambi dan positif oleh senior dari Komunitas Konservasi Indonesia, KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga dan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
0: Kepala Daerah Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengolahan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
5: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
4: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini yang telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
5: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah di daerah Klaten, Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Semoga

0: sudah mau menunggu setahun dua tahun itu tidak perlu. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan tumbuh di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
1: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya, pengelolaan sampah akan menjadi tanggung bersama. Elektrakarta dan Santa.
2: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
3: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntas

0: Terai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak lumpur Lapindo dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
1: Di 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini. Yang kita mau adalah untuk pemulihan.
0: Sementara itu, Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut nilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
2: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
0: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Irak.

Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah mendengarkan warta berita sentral, saatnya kembali ke Prosatu RRI Batam yang akan menemani Anda menghadirkan berbagai informasi-informasi lainnya. Dan kali ini pendengar, Hana hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca dari BMKG kelas 1 Hang Nadim Batam. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan begitu ya, bahwa tetap waspada terhadap potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hari di wilayah Kabupaten Natuna. Kalau secara rinci, Kota Batam ini diperkirakan pagi hari hujan ringan dan berawan pada siang dan malam hari. Hujan ringan akan terjadi kembali di dini hari dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kota Tanjung Pinang yang diperkirakan pagi hari ini hujan ringan, siang, malam, dan dini hari berawan dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Berbeda pula dengan Kabupaten Bintan yang diperkirakan pagi dan siang hari hujan ringan dan di malam hari dan dini hari berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Kita lanjut ke Kabupaten Karimun yang diperkirakan pada pagi hari ini hujan ringan, di siang hari berawan dan malam dini hari diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Berbeda pula dengan Daiklingga ya, Kabupaten Lingga, diperkirakan pagi hari ini hujan ringan, siang hari berawan dan malam hari hujan ringan dan dini hari kembali berawan dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Natuna diperkirakan berawan pada pagi hari ini, hujan ringan akan terjadi pada siang, malam, dan dini hari dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, untuk Kabupaten Anambas, pagi hari diperkirakan berawan, hujan ringan terjadi di siang dan malam, dan dini hari kembali berawan dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, umat Buddha merayakan Hari Raya Trisuci Waisak yang jatuh pada hari Minggu hari ini 31 Mei 2026. Tentunya RRI Batam mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak untuk Anda yang merayakan, pendengar. Semoga kedamaian, kebijaksanaan, dan kasih sayang selalu menyertai langkah hidup kita. Dan di tahun ini, tema Hari Raya Waisak adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Hal itu dikutip dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama. Dan perayaan Hari Waisak biasanya diperingati melalui serangkaian kegiatan selama satu bulan penuh dari 1 sampai 31 Mei 2026, pendengar. Dan banyak sekali rangkaian yang dilakukan ya, dari seperti kegiatan spiritual, edukasi ramah lingkungan, bahkan ada aksi sosial juga di sana, pendengar. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan karena ini hari Minggu juga, selain Hari Raya Waisak, untuk ada umat Kristiani yang akan pergi ke gereja, tentunya hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Selamat beribadah, semoga ibadahnya juga khusyuk hari ini ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan nanti informasi-informasi lainnya setelah kita dengarkan satu lagu dari Isyana, Tap Tap Tap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, kita akhiri untuk di opini publik hari ini, dan nantikan sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan siaran langsung ibadah minggu dari salah satu gereja yang ada di Kota Batam, yaitu Gereja Tabga Batam Center. Jadi untuk umat Kristiani bisa mengikuti ibadah minggu yang kami siarkan langsung dari RRI Batam ya. Dan kami akan menghadirkan nanti informasi-informasi lainnya masih bersama dengan Hana sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Kami membuka hati kami pagi hari ini Tuhan, sebab kami tahu Engkau rindu membagikan banyak hal yang baik untuk kami terima dalam ibadah kami pagi hari ini. Tidak hanya sukacita di tengah pujian dan penyembahan kami saat ini, tetapi kami tahu ada isi hatimu yang rindu Engkau sampaikan bagi setiap kami. Mari layakkan setiap kami umatmu Tuhan, untuk kami diberkati oleh kebenaran firmanmu, yang membuat kami pulang, membawa perubahan dalam kehidupan kami. Firman yang menghidupkan iman kami, kebenaran yang membersihkan kehidupan kami, dan juga sabdamu yang membuat kami bertumbuh dewasa di dalam iman kami. Mari Tuhan, anugerahkan itu bagi kami umatmu saat ini. Kami membuka hati kami, kami izinkan Engkau berkarya secara bebas di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua, dan biarlah firmanmu boleh memberkati setiap umatmu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya, mari bersama katakan, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Mari kita akan dengar dengan baik apa yang Tuhan mau sampaikan dari firman-Nya pagi hari ini. Nah saudara, saya akan coba relate dengan apa yang Bapak Ibu sedang bahas sepanjang bulan ini, di mana kerinduan dari gembala saudara di tempat ini adalah supaya kita ini berakar kuat di dalam Tuhan. Ya, membangun satu kedalaman yang apa ya, yang maksimal di dalam Tuhan. Nah, saya akan bawa saudara melihat satu ayat dulu dalam Mazmur 125 ayat yang pertama. Ya, Mazmur 125 ayat yang pertama, perhatikan dengan baik, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Nah, ayat ini sangat indah bagi kita di masa-masa di mana goncangan ada di mana-mana. Kita melihat harga energi bergoncang luar biasa. Bursa saham kita juga goncangannya luar biasa. Mata uang kita juga tergoncang habis hari-hari ini. Nah, tentu setiap kita berharap hidup kita tidak tergoncang. Ya, di tengah banyaknya goncangan yang terjadi, kerinduan kita adalah hidup kita tidak goyang atau tidak goncang. Masa depan kita, kebahagiaan kita, rasa aman kita, tentu kita ingin semuanya teguh dan tidak goyang. Nah, ayat ini memberi solusi untuk kerinduan kita. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Karena hidup dalam goncangan itu sangat tidak nyaman. Sama seperti kita naik pesawat yang terus tergoncang oleh turbulensi. Atau kita naik kendaraan yang tidak stabil. Maka itu adalah sebuah perjalanan yang tidak bisa kita nikmati. Sebuah perjalanan yang menakutkan dan membuat kita khawatir tentunya. Ya, semua orang tentu rindu hidupnya tidak goyang. Nah, Tuhan ingin menjawab kerinduan setiap kita untuk hal itu. Dikatakan, ya, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hidupnya seperti gunung Sion yang tidak akan goyang. Ingat, syaratnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan orang yang punya uang yang tidak goyang.
Bukan orang yang hartanya banyak yang tidak goyang. Tapi ayat ini jelas berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak akan goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, apa arti kata percaya di sini? Karena mungkin saudara berpikir kok gampang amat ya. Orang yang tidak akan goncang, dikatakan hanyalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita juga dengan mudah akan berkata, saya percaya sama Tuhan. Tapi ternyata gak sesimpel itu. Orang yang percaya kepada Tuhan yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar orang yang bisa ngomong bahwa dirinya percaya kepada Tuhan. Nah, saya akan bawa saudara menggali kata percaya dalam ayat ini. Dalam bahasa Ibrani-nya, kata percaya ini digunakan kata yang kalau dilafalkan itu bautah. Ya, mungkin bisa salah karena saya bukan orang Ibrani. Tapi kira-kira seperti itulah. Ya, percaya dalam ayat ini itu digunakan kata bautah. Nah, bautah ini bukan sekedar ngaku percaya. Bukan sekedar ya kita ngomong bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tapi bautah di sini mengandung beberapa makna. Yang pertama, to trust, yaitu mempercayakan diri kepada Tuhan. Beda saudara ya. Orang yang bisa ngaku percaya kepada Tuhan, belum tentu orang itu mempercayakan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua artinya having confidence in God. Ya, orang yang percaya pada Tuhan adalah orang yang rasa amannya ada pada Tuhan. Rasa amannya bukan ada pada harta, bukan ada pada kedudukan, atau pada orang lain yang bisa diandalkan dalam hidupnya, tapi having confidence only in God, hanya kepada Tuhan. Arti yang ketiga adalah merasa aman hanya di dalam Tuhan. Feeling secure. Nah, yang keempat, ini yang saya mau bahas. Pengertian dari bautah di sini adalah seperti benda padat, benda yang solid, benda yang berbobot, yang kalau ditaruh di dalam air, dia akan turun ke dasar. Turun sampai ke titik yang paling dasar di sebuah perairan. Jadi bukan benda kosong yang ngambang. Nah, ini gambaran yang menarik. Jadi orang yang percaya pada Tuhan, yang dikatakan tidak akan goyang kehidupannya, yang tetap untuk selama-lamanya, itu bukan orang yang cuma ngaku saya percaya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang iman percayanya punya bobot, bukan cuma sekedar pengakuan. Ya, iman percayanya punya isi, solid. Bukan cuma bungkusan kata-kata. Bukan cuma bungkusan pengakuan. Ya, tapi percayanya memang ada bobotnya. Nah, makanya saudara, dari ayat ini, PR kita adalah untuk kita membangun iman yang berbobot, percaya yang berbobot, yang tidak sekedar pengakuan, dan tidak sekedar deklarasi, tapi benar-benar iman kita punya bobot, punya isi begitu. Seperti benda yang tenggelam ke dasar. Nah, sudahkah kehidupan kita yang gampang ngaku percaya sama Tuhan? Apakah hidup kita punya bobot kerohanian kita? Atau hidup kita masih gampang terombang-ambing oleh keadaan, oleh situasi, oleh perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita? Seperti benda kosongkah atau seperti benda yang berisi? Gampang.
orang yang punya bobot imannya itu enggak mudah terpengaruh oleh situasi di sekitarnya. Enggak mudah terprovokasi oleh keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Ya, karena hidupnya punya bobot, dia bisa tenggelam ke dasar. Dia tidak ikut arus ke kiri, ke kanan, tidak mudah dihanyutkan, dan tidak mudah disesatkan oleh keadaan di sekitarnya. Makanya mari kita bangun kedalaman. Jadi orang Kristen itu tugas utama kita yang paling penting adalah membangun kedalaman. Kedalaman ketaatan kita. Ketaatan kita jangan cuma pengakuan, jangan cuma bungkusan, tapi gak ada bobotnya. Hari ini ngaku percaya, mau taat. Tapi ketika keadaan berubah, kita terseret oleh keadaan itu, sehingga kita gak taat akhirnya. Mari dalami ketaatan kita. Dalami ya ibadah-ibadah kita. Ibadah kita bukan sekedar bungkusan sebagai orang Kristen, penampilan sebagai orang Kristen. Tapi kita dalami ibadah kita. Kita dalami relasi kita dengan Tuhan. Ya, jangan menghidupi relasi yang ngambang. Relasi yang tanggung begitu. Kasih kita kepada Tuhan, termasuk komitmen-komitmen kita kepada Tuhan, harus menjadi sebuah komitmen yang berbobot. Bukan komitmen yang sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, seperti benda yang gampang dihanyutkan oleh arus. Karena gak ada bobotnya, cuma janji doang. Ya, cuma statement atau deklarasi-deklarasi doang yang tidak ada isinya. Jadi ayat ini berbicara tentang percaya yang berbobot, komitmen yang berbobot, kasih yang berbobot, ya ketaatan yang berbobot. Dan itulah yang membuat seseorang dikatakan tidak akan goyang, sekalipun dunia penuh dengan goncangan. Jadi saudara, Tuhan mengajak kita untuk mendalami kekristenan kita. Jangan ngambang. Jangan puas di permukaan. Sama seperti kalau kita main di pantai. Ada banyak orang cukup enjoy hanya dengan kecipratan. Tapi gak ada banyak orang yang mau bayar harga untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Memang di pantai menyenangkan. Ya. Tapi bisa terjadi tsunami. Tapi ya, benda yang di kedalaman ketika ada gelombang tetap aman. Karena gelombang hanya ada di permukaan. Nah, Tuhan ingin kita membangun kedalaman rohani. Ya, artinya mari dalami ketaatan kita. Jangan puas segitu-gitu saja. Dalami komitmen-komitmen kita. Ya, kemudian ibadah kita, pelayanan kita, kasih kita kepada Tuhan. Mari kita dalami into the depth. Kasih yang dalam, komitmen yang dalam, ya ketaatan yang dalam. Maka itulah yang membuat seseorang hidupnya seperti Gunung Sion yang tidak akan goyang, tapi tetap untuk selama-lamanya. Nah, problem kita selama ini, percaya kita cuma bungkusan kata-kata saja. Bapak Ibu tahu Indonesia dikenal sebagai negara yang 10 besar paling religius di dunia. 10 besar, nomor 7 kalau gak salah. Ya, itu statistik yang luar biasa loh. Dari sekian ratus negara, Indonesia termasuk 10 besar yang penduduknya paling religius. Lalu data lain berkata, Indonesia ranking 1 kali ini, di mana penduduknya paling sering menyebut nama Tuhan atau Allah. Paling sering, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Allah. Nomor 1 loh. Tapi ada data-data yang kontradiksi dengan dua data tadi.
Sementara kita negara yang paling religius, negara yang penduduknya paling akrab menyebut nama Tuhan dan Allah, tapi di sisi lain ada data yang gak enak. Negara kita juga termasuk yang paling tinggi tingkat korupsinya. Jadi sampai ditanya, hubungannya apa ya religius dengan korupsi? Relasinya di mana ini? Harusnya kan kalau religius semakin jujur. Ya, kalau sering menyebut nama Tuhan harusnya semakin takut akan Tuhan. Tapi justru di satu sisi tingkat religius kita sangat tinggi, tapi tingkat korupsi kita juga sangat tinggi. Lalu bahkan ada data lain, ya, netizen Indonesia itu terkenal paling kasar komentarnya di dunia. Wow. Mungkin jari-jari kita termasuk tuh. Ya, kalau komen ya, itu kasar sekali. Jadi ini bukti kerohanian hanya sebagai bungkusan saja. Isinya enggak ada. Bungkusannya religius. Bungkusannya adalah pengakuan, statement Allah, Tuhan, ya. Kemudian aksesoris keagamaan begitu dominan dalam hidup kita, tapi ternyata enggak ada isinya. Enggak ada isi yang baik di dalam bungkusan religius kita. Kita enggak usah bilang ini agama lain. Ini Indonesia. Ya, kita ada di Indonesia juga. Makanya kita seringkali ikut tergoncang. Ketika dunia tergoncang, ya, hidup kita enggak tetap, ya, tapi banyak goncangan yang akhirnya merugikan hidup kita. Kenapa? Karena kita cuma sekedar percaya dalam pengakuan kita di mulut saja. Tapi tidak ada isi, bobot dari percaya kita. Nah, saudara, mari saya tunjukkan dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ya, ada ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Ini menarik sekali. Semakin jelas Rasul Petrus mendetail hal-hal yang perlu kita lakukan di tengah dunia yang penuh dengan goncangan ini. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Perhatikan kata menambahkan. Dalam bahasa aslinya artinya memadatkan, membuat semakin solid. Jadi enggak sekedar ada, tapi kosong. Enggak sekedar ada, tapi cuma bungkusan. Tapi solid, berisi, padat. Nah, apa yang harus padat? Yaitu iman kita. Yang menambahkan kepada iman kita, yang pertama, kebajikan, yang kedua, pengetahuan, yang ketiga, penguasaan diri, yang keempat, ketekunan, berikutnya, kesalehan, lalu ayat 7, kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi iman kita harus ada isinya, bobotnya, harus padat. Nah, isinya, jeroannya iman kita, itu adalah, apa tadi? Kebajikan, ya, kemudian pengetahuan, kemudian penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Ini daftar yang sangat jelas. Karena Rasul Petrus sering melihat, orang cuma punya iman yang menyelamatkan. Oke, saudara, dengan iman yang sederhana, kita diselamatkan. Gak perlu rumit. Ya, barang siapa mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Keselamatan hanya membutuhkan iman yang sederhana. Tapi masalahnya setelah diselamatkan, kita belum ke surga. Kita masih di dunia yang penuh dengan pergumulan. Kita masih ada di dunia yang penuh dengan goncangan.
Itulah sebabnya iman kita gak boleh terus sederhana. Iman kita gak boleh terus gitu-gitu saja. Harus bertumbuh. Harus progres. Supaya kita bisa mengalahkan dunia. Iman yang sederhana membuat kita dapat sorga. Tapi iman yang bertumbuh membuat kita menang di dunia ini. Menghadapi setiap krisis, tantangan, persoalan. Bahkan seorang hamba Tuhan bilang begini, kalimatnya bagus. Dengan iman yang sederhana, kita bisa ke sorga. Tapi dengan iman yang bertumbuh, sorga datang di bumi dalam hidup kita. Sekalipun di bumi ada goncangan, tapi kita tetap mengalami sorga di bumi ini. Dan itu hanya bisa terjadi kalau iman kita bertumbuh. Bertumbuh dalam kesalehan, kebajikan, ketekunan, penguasaan diri, kasih. Itulah yang membuat iman kita berbobot. Sehingga iman kita gak hanyut ke kiri ke kanan. Ya, berdasarkan situasi perubahan yang ada di dunia ini. Tapi iman kita turun di kedalaman. Seperti kapal selam, aman di kedalaman. Beda dengan kapal permukaan yang sangat rentan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Makanya Petrus berkata, ayo ya padatkan iman kita, solidkan iman kita. Enggak cuma pengakuan, memang ketika kita mengaku, kita diselamatkan. Tapi ingat, kita masih di dunia. Di mana ada banyak peperangan rohani, pergumulan. Dan itulah sebabnya iman kita harus semakin kuat. Ya, yang membuat iman kita kuat bukan harta, kesuksesan, bukan. Yang membuat iman kita solid, yang membuat iman kita padat, bukan seberapa banyak sukses, seberapa banyak berkat, harta yang kita bisa dapatkan, bukan. Tapi seberapa banyak kebajikan, pengetahuan akan Allah, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Mari kita isi setiap hari. Bangun kedalaman iman kita. Sehingga iman kita punya bobot. Ya, saudaraku. Nah, ada ayat lain dalam Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-33, kali ini Rasul Paulus bilang begini, oh alangkah dalamnya. Yang pertama kekayaan, yang kedua hikmat, dan yang ketiga pengetahuan akan Allah. Atau mystery of God. Jadi kekayaan, hikmat, dan keajaiban Allah, pengetahuan Allah itu keajaiban Allah, the mystery of God. Itu ada di kedalaman, tidak ada di permukaan. Jadi kalau kita hanya Kristen-Kristenan, hanya cuma ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku percaya, itu artinya kita ada di level permukaan yang sebentar basah, sebentar kering. Ada orang-orang Kristen begitu, sebentar taat, sebentar enggak. Sebentar setia, sebentar enggak. Ya, sebentar komitmen, sebentar enggak. Itu seperti orang main di pantai, sebentar basah, sebentar enggak. Nah, Tuhan minta kita masuk kepada kedalaman, basah-basah terus gitu. Ya, taat-taat terus, komitmen-komitmen terus. Karena apa? Karena di kedalaman itu ada kekayaan Allah, hikmat Allah, dan keajaiban Allah. Sama seperti orang menyelam. Saya punya teman di Bandung, hobinya diving. Divingnya itu di alam, jadi di apa ya, kedalaman yang alam. Kan ada diving yang cuma di kolam. Ya, ini benar-benar di alam, jadi dia sering ke pulau-pulau yang eksotis ya, di Indonesia Timur terutama ya, di Papua, di perairan Maluku, dan sebagainya. Sering nyelam di situ.
Bapak Ibu tahu hobi diving itu kan enggak lazim ya. Ada yang hobinya diving di sini? Karena itu enggak lazim. Pertama mahal biayanya. Yang kedua resikonya luar biasa. Karena harus menghadapi alam di kedalaman yang kita enggak tahu ada apa di bawah situ. Makanya kalau ada orang-orang yang hobinya itu, waduh. Ya, itu orang-orang langka. Sampai saya ngomong ke teman saya, emang gak ada hobi lain apa yang lebih aman begitu? Ya, yang lebih lazim. Lalu dia bilang gini, wah Pak Daniel mah gak tahu. Kalau kita udah nyelam Pak, itu kita lihat keindahan yang luar biasa. Nah kita yang gak pernah nyelam, kita takut sih. Ya, karena membayangkan dunia yang gelap di kedalaman, ada mungkin ada ikan hiu dan sebagainya, itu bayangan kita. Tapi bagi yang nyelam, tentu mereka punya teknik ya. Punya teknik dan sudah dilatih ya. Mereka juga bukan orang-orang yang nekat begitu. Enggak. Memang ada perairan-perairan yang berbahaya, ada. Tapi mereka bilang, begitu kita nyelam, itu kita lihat keindahan yang enggak pernah dilihat oleh orang-orang yang ada di atas. Dan bukan cuma keindahan. Kadang mereka menemukan harta karun. Ya. Menemukan misteri-misteri yang mengagumkan. Jadi, saudara, seperti itulah ketika Rasul Paulus tadi berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan atau keajaiban Allah. Kalau saudara mau bertemu dengan keajaiban Allah, saudara harus menyelam lebih dalam. Kalau saudara mau bertemu dengan kekayaan Allah, hikmat Allah, itu gak ada di permukaan. Paulus tidak berkata, oh dangkalnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Oh mudahnya, gak mudah. Orang kalau mau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu gak gampang. Makanya butuh komitmen yang dalam. Ya, butuh kesetiaan, ketaatan, kesungguhan yang dalam. Karena Tuhan ada di kedalaman. Kekayaannya ada di kedalaman. Hikmatnya, keajaibannya ada di kedalaman. Makanya Paulus menantang kita lewat Roma 11 ini. Paulus mengajak kita, mari masuk ke tempat yang lebih dalam. Memang di tempat yang lebih dalam tuh mungkin ada kegelapan. Ya, itu mungkin ruang gelap kita. Di mana dunia enggak melihat kita. Saudara, waktu engkau membangun komitmen dengan Tuhan, mungkin enggak ada orang yang menghargai engkau. Orang enggak akan lihat. Waktu kita taat kepada Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita mau membangun kesalehan kita di hadapan Tuhan, mungkin itu bukan hal yang menarik bagi dunia. Dunia lebih fokus membangun ketinggian, kesuksesan mereka. Dunia lebih fokus membangun kebesaran yang nampak. Ya, tapi Tuhan mengajak kita membangun kedalaman yang tidak nampak. Bapak Ibu tahu pohon bambu, ini ilustrasi umum ya. Bambu, ya, yang natural ya, karena sekarang banyak bambu yang rekayasa. Bambu yang alamiah, yang masih ada di banyak di daerah di Tiongkok sana. Itu ketika Bapak Ibu menanam batang bambu, maka katanya 5 tahun pertama itu gak ada perubahan. Segitu aja. Tingginya ya segitu, keadaannya ya begitu saja. 5 tahun, bayangkan. Nah orang yang gak ngerti, dia akan mikir, wah mati nih batangnya. Karena gak ada perubahan apa-apa. Nah orang yang gak ngerti, dipikir mati lalu dicabut. Padahal, bambu itu gak mati. 5 tahun pertama, dia tumbuh ke dalam. Akarnya tumbuh ke dalam. Orang gak lihat. Setelah 5 tahun, mulai tahun ke-6, ke-7 dan sebagainya, pertumbuhan atasnya itu luar biasa drastisnya. Ya, bahkan bambu-bambu alamiah itu tingginya rata-rata 30 sampai 40 meter ke atas. Dan
tidak roboh karena badai, karena hujan deras, salju, dan sebagainya. Enggak roboh. Karena 5 tahun pertama, mereka membangun kedalaman. Mari, inilah prinsip rohani buat kita juga. Seringkali kita terburu-buru ingin membangun yang kelihatan di depan orang. Seringkali kita terburu-buru ingin membangun sukses supaya dilihat orang. Ingin membangun karunia-karunia supaya dipuji orang. Bukannya salah, tapi ada waktunya. Bukan salah. Ya, tapi ada waktunya. Kapan waktunya? Setelah yang di dalam kuat lebih dahulu. Setelah doa kita berbobot. Komitmen kita punya bobot. Enggak sebentar komitmen, sebentar enggak. Ya, kasih kita, ketaatan kita punya bobot. Bapak Ibu tahu boneka ya? Dulu ramai itu. Boneka yang bawahnya ada beban. Entah pasir atau besi. Ya, bonekanya dari balon mungkin, tapi bawahnya punya bobot, punya apa? Pemberat begitu ya. Nah, itu anak kecil suka tuh. Pukul dia, terus jatuh, berdiri lagi. Nah itu, karena ada bobotnya. Dipukul berapa kali pun, jatuh berapa kali pun, dia bangun lagi. Kenapa? Karena punya bobot di bawahnya. Ya, hidup kita juga sama. Bukan berarti kita gak bisa jatuh, bukan berarti kita gak bisa tergeletak, firman Tuhan berkata, ya, kita bisa saja jatuh tergeletak, tapi Tuhan bisa bangkitkan kita kembali. Kalau iman kita solid, kekristenan kita solid, ya, ibadah-ibadah kita memang berbobot, enggak sekedar bungkusan, enggak sekedar pengakuan, ya, tapi punya bobot. Bobotnya apa tadi? Kesalehan, penguasaan diri, kasih, kesetiaan, ya, pengetahuan akan Allah. Nah, itu bobot yang membuat kita mungkin bisa kita jatuh, tapi kita bisa bangkit kembali. Kehidupan kita gak bisa tergeletak seterusnya. Tapi kita selalu bisa bangkit kembali. Makanya ini menjadi hal yang sangat mendesak untuk kita segera bangun dalam hidup kita. Makanya kalau ibadah ya, jangan sekedar beribadah. Dalami ibadah kita. Kalau sekedar mau melayani Tuhan, ya jangan sekedar. Tapi dalami pelayanan kita sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Bukan sekedar kebiasaan, rutinitas, formalitas, dan sebagainya. Berakar. Ya, membangun kedalaman. Mari, saya lanjut. Ada contoh di Alkitab. Seorang yang didapati Tuhan, gak ada bobotnya. Nah, ini ada kasusnya. Nah, kasus ini menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai kita didapati Tuhan juga, sekalipun penampilan kita hebat, ya, penampakan kita luar biasa mengagumkan, tapi ternyata enggak ada bobotnya. Cuma ada penampilan, tapi enggak ada bobotnya. Cuma ada tampilan luar, tapi gak ada bobot dalamnya. Orang ini adalah seorang raja yang bernama Belshazzar. Ya, mari kita lihat cerita raja ini. Daniel pasal yang 5, ayat 25 sampai ayat 27, ini adalah Raja Babel. Dan Babel adalah negara yang adikuasa pada zaman itu. Jadi kalau negaranya adikuasa, berarti rajanya juga sangat berkuasa, kaya, berpengaruh, dan sebagainya. Nah, raja ini singkatnya, saudara bisa lihat, ya, Tuhan akhirnya menegur raja itu. Dikatakan di ayat 25, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, uvarsin. Ayat 26, dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa, ya, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat 27, tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati
terlalu ringan. Jadi masa pemerintahannya diakhiri oleh Tuhan karena didapati orang ini nggak ada bobotnya, padahal dia raja loh. Jadi kita lihat di sini, bobot kehidupan seseorang di mata Allah bukan tergantung banyaknya harta. Kalau tergantung banyaknya harta, dia orang-orang yang paling berbobot pada zamannya. Bukan tergantung dari besarnya kuasa. Ini orang punya harta paling banyak, kuasa paling banyak, popularitas paling hebat. Tapi di mata Tuhan, orang ini kosong. Tidak ada bobotnya. Kenapa? Ya, apa artinya gak ada bobot? Apa artinya ditimbang dan didapati terlalu ringan? Nah, jangan sampai kita punya kekristenan yang enteng, ringan. Ya, gak ada bobotnya. Nah, mene tekel uvarzin. Itu artinya begini. Ya, yang pertama, mengambang. Ya, saudara bisa lihat. Mengambang dan tanggung. Tanggung. Nah, seringkali kita juga ada di level tanggung. Kristen sih, tapi ya sekedar Kristen, gak sungguh-sungguh. Ada orang-orang berpikir, ah, yang penting udah Kristen lah. Yang penting udah ke gereja. Tapi, ngerti gak khotbah di gereja? Masa bodoh. Ngalami hadirat Tuhan apa enggak waktu di gereja? Masa bodoh, yang penting sudah ke gereja. Itu tanggung. Kalau datang ya harus ngalami gitu. Kalau Kristen ya harus bertumbuh. Jangan cuma Kristen tapi gak bertumbuh. Itu artinya tanggung. Ngambang. Ya. Kemudian, menetekel uvarsin artinya juga sebuah benda yang mutunya rendah dan gampang rusak. Apakah iman kita gampang rusak? Komitmen-komitmen kita gampang rusak? Seringkali kita ngaku Kristen, kita ngaku percaya Tuhan, tapi komitmen kita gampang rusak. Janji kita gampang berubah untuk Tuhan. Nah, jadi kasusnya Belsyazar ini bisa jadi kasus kita semua. Karena tanpa sadar kita pun ada di komitmen yang tanggung, ketaatan yang tanggung, kasih yang tanggung, dan kasih kita gampang rusak, kesalehan kita gampang rusak. Memang berita baiknya ini hanya satu kasus di Alkitab. Tuhan gak pakai cara yang sama untuk orang lain. Tapi ya berjaga-jaga sajalah. Ya, meskipun oh ini cuma kasusnya Belsyazar. Tidak ada orang lain yang diperlakukan seperti itu. Ya, kita jangan berasumsi seperti itu. Yang jelas pernah ada di Alkitab Tuhan menimbang seseorang. Ya, pernah ada kejadian di mana seseorang didapati terlalu ringan dan itu jadi masalah. Jadi tidak berbobotnya hidup seseorang bisa jadi masalah. Tuhan berkata, aku mengakhiri pemerintahanmu karena engkau didapati terlalu ringan. Mari, makanya kita bangun kedalaman supaya kekristenan kita gak gampang rusak. Komitmen-komitmen kita bertahan. Ya, kesalehan kita, ketaatan kita itu langgeng. Gak gampang rusak seperti mene tekel uvarzin ini. Ayat terakhir, mari ya. Dalam Kolose pasal yang kedua,

kemudian baru dibangun. Jangan kebalik, saudara. Ada banyak kita terburu-buru pengen membangun sesuatu yang kelihatan. Membangun sukses yang kelihatan. Membangun pelayanan yang kelihatan. Enggak salah, tapi ada waktunya. Ya, dan itu harus setelah yang di dalam dulu yang dibangun. Yaitu akarnya. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Tuhan ngerti kok. Orang kalau akarnya sudah kuat, Dia akan bangun yang atasnya. Jangan mimpi Tuhan membangun sesuatu yang kelihatan dalam hidup kita, kalau kita gak lakukan bagian kita, membangun yang tidak kelihatan. Bagian Tuhan adalah membangun yang kelihatan. Dia bangun nama baik kita, ya, kemudian karunia-karunia kita, Dia bisa bangun. Tapi itu setelah kita membangun yang tidak kelihatan. Ketaatan pribadi kita, mungkin orang gak lihat, tapi bangun itu. Komitmen pribadi kita dengan Tuhan, orang gak lihat, tapi kita harus membangunnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, baru kemudian dibangun di atas Dia. Makanya pertanyaan penutup kita hari ini adalah, how deep is your faith? Seberapa dalam iman kita? Nah, seringkali kita lebih berkutat pada pertanyaan, seberapa besar iman kita? Banyak orang hanya berambisi punya iman yang besar, iman yang indah, iman yang hebat. Enggak salah, tapi ada waktunya. Dan itu tidak bisa kita persoalkan sebelum kita mempersoalkan seberapa dalam, seberapa berbobot iman kita di hadapan Tuhan. Ayo kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Mari bawa pulang pertanyaan ini ya. Dan renungkan setiap hari seberapa berbobot kekristenan kita hari ini. Setelah sekian lama kita jadi anak Tuhan, sekian lama kita digembalakan di tempat ini, sekian lama kita melayani Tuhan, apakah kita semakin ringan, semakin rapuh, semakin mudah rusak? Ada orang-orang yang semakin melayani semakin gampang tersinggung, Zed. Ada orang-orang yang semakin aktif di gereja, bukannya semakin rohani, tapi semakin duniawi. Ada. Semua bisa terjadi kalau kita gak waspada. Tapi mari mulai hari ini kita pikirkan, how deep? Seberapa dalam komitmen saya kepada Tuhan? Seberapa dalam ketaatan saya kepada Tuhan? Ya, seberapa dalam kasih saya kepada Tuhan? Bukan karena Tuhan ingin minta dikasihi lebih, tidak. Tapi kembali ke ayat yang pertama tadi, Mazmur 125. Kalau kita membangun kedalaman, hidup kita tidak akan goyah. Ya, hidup kita akan tetap untuk selama-lamanya. Tutup mata kita bersama ya. Mari materaikan setiap firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami untuk bisa menghidupi semua kebenaran-Mu ini. Mari jamah kami kembali. Ubah hidup kami terus Tuhan. Supaya kekristenan kami bukan cuma sekedar bungkusan agamawi kami. Tapi kekristenan itu menjadi kehidupan yang semakin nyata dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu pagi ini.

0: lagi berakar dan bertumbuh.
1: Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
2: Betul.
1: Yang membahas mengenai kedalaman ya Pastor.
2: Benar, jadi saya ambil sedikit Bapak Ibu ini. Itu baru satu sesi dan ada sesi-sesi lainnya untuk saudara yang di dalam sorga.
1: Sedikit tidak ya materi yang akan dibahas Yeremia.
2: Keluarga kita, untuk next generation bahkan, nah kita semua akan belajar dan diperlengkapi bersama-sama di sana.
1: Luar biasa sekali, mungkin itu bisa cukup menjawab pertanyaan dari saudara Fanya.
2: Ya.
3: Baik pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama ibadah raya, ibadah minggu di salah satu gereja yang ada di Kota Batam, Tabga Batam Center. Dan saatnya kembali ke Pro 1 RRI Batam yang akan menemani Anda menghadirkan informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: aja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi Cek Fakta untuk Anda. Beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru atau Honda. Faktanya informasi yang beredar tersebut menurut penelusuran adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil diketahui tautan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisi data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor di akun resminya. Maka dari itu cari terus kebenaran informasi yang Anda dapatkan, jangan sampai kita percaya dengan informasi hoax. Dan kami akan terus mengupdate informasi-informasi Cek Fakta lainnya setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Memang makanan-makanan sehat itu menjadi magnet seperti lagunya Kim dan Marian Jola ya. Dan bicara tentang makanan sehat ini pendengar, vitamin B6 itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya pendengar, karena itu bisa menjaga kesehatan saraf, metabolisme, bahkan juga sistem imun. Meski mungkin seringkali dapat kita peroleh dari makanan sehari-hari, tidak semua orang mampu ya memenuhi kebutuhannya secara optimal, sehingga suplemen ini menjadi solusi dalam kondisi tertentu. Bahkan menurut dokter saraf Profesor Rizaldi Taslim, kelompok masyarakat seperti ibu hamil dan menyusui, lansia, bahkan penderita penyakit kronis seperti ginjal dan diabetes, pengguna obat jangka lama, serta individu dengan gangguan penyerapan nutrisi, ini juga harus mendapatkan tambahan asupan melalui suplemen B6 tersebut pendengar. Lalu vitamin B6 ini apa sih fungsinya? Nah, kalau Hana cari tahu lebih banyak ya pendengar, ini untuk metabolisme tubuh kita, untuk mendukung fungsi otak dan juga sistem saraf, bahkan juga pembentukan sel darah merah dan juga berperan dalam produksi neurotransmitter atau serotonin dan dopamin. Jadi mungkin dari sekarang bisa dicari tahu aja kali ya, apa suplemen vitamin B6 yang cocok untuk Anda pendengar, dan mungkin bisa dicari tahu juga apa aja makanan-makanan yang mengandung vitamin B6 ini. Karena kalaupun Anda mungkin harus menggunakan suplemen, ada batas aman konsumsi bagi individu sehat umumnya, tidak melebihi 100 mg per hari. Sementara pengguna terapeutik itu dapat mencapai 600 mg per hari dengan pengawasan ketat tenaga medis. Jadi itu dia takaran-takarannya ya. Jadi kalau misalnya dosisnya juga berlebih, harus kita waspadai. Kalau misalnya kekurangan juga ya mungkin harus dicari lagi solusi lainnya. Pokoknya kalau misalnya ada keluhan-keluhan lainnya, mungkin bisa ditanya kepada tenaga ahli medis begitu ya. Dan itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi-informasi lebih jauh. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Ini kan sudah memasuki bulan Juni begitu ya pendengar. Pasti sudah ada yang lihat kalender kalau misalnya nanti anak libur sekolah mau kemana,

pesan ya mengenai makanan ya. Kalau membawa anak memang harus ada makanan yang enak supaya anaknya aman di perjalanan. Dan ternyata layanan makanan ini menjadi salah satu faktor yang membuat pengalaman terbang terasa istimewa. Tapi tahukah Anda, ternyata tidak sedikit

sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan Aku Bukan Untukmu, lagu legendaris ciptaan Aji Mirza Hakim yang dirilis awalnya dan dipopulerkan oleh penyanyi diva Rosa pada tahun 2004. Meskipun memang sangat melekat dengan vokalnya Rosa ya, tapi ini sebenarnya diciptakan oleh Icha sejak tahun 2002. Dan ternyata ini juga direncanakan untuk album era pertama Jikustik. Dan Jikustik merilislah lagu tersebut dengan versinya mereka, pendengar, di November 2002.

23. Wah, keren sekali ya. Dan lagu ini memang kalau kita lihat liriknya sedih, memang menceritakan tentang penyesalan begitu ya. Seseorang yang terlambat menyadari cinta orang lain. Nah, di saat ia memulai membuka hati, orang itu sudah pergi menjauh dan memiliki kehidupan baru. Sehingga kita harus belajar ini untuk merelakan demi kebahagiaan orang tersebut. Berat sekali ya makna liriknya ya. Biasanya ini memang sangat relate atau sangat dekat dengan orang-orang yang sedang patah hati, yang sedang ditinggalkan orang yang dicintai. Jadi kalau misalnya Anda mencintai sesuatu, ya dikejar. Kalau misalnya hasilnya pun tidak pas, harus terima, jangan jadi berkecil hati, apalagi jadi binder. Nah, satu lagu ini pendengar menutup kebersamaan kita, dan Hana akan cukupkan untuk di Batam pagi ini, edisi 31 Mei 2026, karena nanti kita akan menghadirkan di Idola Anak bersama komunitas Read Aloud Batam ya, pada pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat akan ada adik-adik cilik yang bercerita di radio pada siang hari ini. Nanti akan dipandu bersama dengan penyiar kita Aziza. Saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Prokes 1 RRI Batam. Senang sekali saya Ziza bisa menemani ruang dengar Anda ya teman-teman. Kali ini dalam program Idola Anak yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Minggu di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Siang ini teman-teman kita sudah kedatangan keempat teman kita dari komunitas Read Aloud Batam ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Bisa kita sapa sama-sama dulu ya. Ada Bang Abizar yang paling dekat sama Kak Aziza. Halo Bang Abizar.
1: Halo
0: Bang Abizar, nama lengkapnya siapa?
1: Muhammad Abizar Al-Ghifari.
0: Muhammad Abizar Al-Ghifari. Sekarang kelas berapa?
1: TK.
0: TKA atau TKB?
1: TKB.
0: TKB. Oke. Sekolahnya di mana kalau boleh tahu Kak Ziza? Sekolahnya di mana?
1: Di PAUD Ainda.
0: PAUD Ainda. Itu di mana lokasinya? Di tempatnya di mana tahu enggak? Oh, enggak tahu ya. Oke, kita ke sebelahnya ada Bang Azel. Halo, selamat siang Bang Azel.
2: Halo.
0: Bang Azel, gimana kabarnya siang ini? Sehat?
2: Sehat.
0: Bang Azel nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu?
2: Azel Arsenio Akbar.
0: Azel Arsenio Akbar ya, dipanggillah Bang Azel. Bang Azel sekarang kelas berapa?
2: TK.
0: TKA. Sama kayak Bang Abizar. Oh, satu sekolah juga. Oke, Bang Azel ini pertama kali datang ke sini atau sudah keberapa kali nih? Pertama kali ya ke sini ya?
2: Iya.
0: Oke, nanti kita sama-sama dengarkan cerita dari Bang Abizar dan juga Bang Azel ya, teman-teman. Di sebelahnya ada yang paling cantik. Ada Kak Eca. Halo, selamat siang Kak Eca.
3: Halo.
0: Gimana kabarnya Kak Eca? Sehat?
3: Sehat.
0: Kak Eca, nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu?
3: Raisa Umaira Kanza.
0: Wih, cantiknya namanya. Kak Eca sekarang kelas berapa?
3: Kelas 3.
0: Kelas 3, sekolah di?
3: 012.
0: 012. Di mana tuh kalau boleh tahu?
3: Di Bukit Seroja.
0: Di Bukit Seroja. Kayaknya jauh ya dari sini ya?
3: Iya.
0: Oke, di sebelahnya ada Bang Akil, yang tadi pengen dipanggil Bang Reza ya. Tapi nama aslinya Bang Akil ya?
3: Iya.
0: Bang Akil nama lengkapnya siapa?
3: Akila Arya Syahreza.
0: Oke, Akila Arya Syahreza. Sekarang kelas berapa Bang Akil?
3: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD. Satu sekolah sama Kak Eca?
3: Enggak.
0: Oh enggak, sekarang sekolah di mana?
3: Di...
0: Hah? Sekolahnya di mana sekarang?
3: Di Al-Uhuwa.
0: Al-Uhuwa. Iya. Oke, di mana itu kalau boleh tahu?
3: Enggak tahu.
0: Oke, ada Bang Akil, ada Kak Eca, ada Bang Azel dan juga Bang Abizar yang akan menemani ruang dengar teman-teman ya di Idola Anak siang ini. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran sama rupa-rupa Bang Akil, Kak Eca, Bang Azel dan juga Bang Abizar yang ingin bercerita nanti, bisa nonton langsung di YouTube kami ya di RRI Batam. Bisa juga meramaikan di kolom komentarnya di sana. Dan kalau ada yang ingin bertanya juga bisa melalui WhatsApp kami ya di 0811778-1051. Kita kehadiran teman-teman dari komunitas Read Aloud Batam. Boleh tahu nggak ini Kak Eca, udah ikut komunitas Read Aloud Batam sudah sejak kapan?
3: Belum, ini baru pertama kali.
0: Baru pertama kali ikut komunitas? Iya, tapi memang suka membaca dari dulu?
3: Suka.
0: Dan suka berdongeng ke teman-teman memang? Oke, kalau Bang Akil sejak kapan masuk ke komunitas Read Aloud?
3: Baru pertama kali.
0: Baru pertama kali juga, jadi ini pertama kali juga di Pro 1 RRI Batam?
3: Iya.
0: Wih, keren, jadi kalian baru pertama kali semua ini ya?
3: Iya.
0: Gimana perasaannya baru pertama kali di sini?
3: Agak gugup gitu.
0: Senang. Agak gugup. Kalau Bang Abizar sama Bang Azel?
2: Senang.
0: Senang ya?
2: Senang.
0: Grogi nggak?
2: Enggak.
0: Takut nggak?
2: Enggak.
0: Enggak ya, karena Kakak Ziza nggak gigit kan ya? Kalau dari Bang Abizar sama Bang Azel, memang suka dengerin cerita sama orang tua di rumah?
2: Suka.
0: Biasanya didongengin?
2: Suka.
0: Iya, didongenginnya apa biasanya yang paling disukain ceritanya? Kalau dari Bang Azel, Bang Azel suka didongengin apa sama orang tua, mama, papa?
2: Mama.
0: Iya, mama biasanya dongengin cerita apa yang Bang Azel suka? Ingat nggak ceritanya? Kalau dari Bang Abizar, suka diceritain dongeng apa sama papa, mama?
2: Hmm.
0: saking banyaknya ya, jadi susah mengingatnya ya. Iya ya Bang Abizar ya. Kalau dari Kak Ica sama Bang Akil juga masih di usia yang sekarang ini, di kelas 3 masih suka didongengin sama orang tua atau lebih suka baca buku sendiri?
3: Suka baca buku sendiri.
0: Baca buku sendiri. Kalau Kak Ica sendiri lebih suka baca buku apa sekarang? Komik kah? Buku kah? Novel kah? Ensiklopedia kah? Seperti apa?
3: Buku cerita.
0: Buku cerita bergambar atau yang enggak ada gambarnya sekarang?
3: Yang ada gambarnya.
0: Oke. Kalau dari Bang Akil sukanya baca apa? Komik, novel?
3: Komik.
0: Komik. Komik apa yang paling disukain sama Bang Akil sekarang?
3: Komik Naruto.
0: Komik Naruto. Suka Jepang-Jepangan ya berarti ya Bang Akil ya. Oke. Teman-teman, kita hari ini mau dengerin mereka read aloud ya. Read aloud itu apa sih Bang Akil? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu loh. Bisa dijelasin enggak Bang Akil?
3: Enggak.
0: Kalau dari Kak Eca, read aloud itu kalau dari artinya kita cerita sambil membacakannya ya, dengan lantang atau dengan keras. Jadi ini kita sama-sama mendengarkan cerita pertama mereka di RRI Batam ya, dari Bang Akil, Kak Eca, dan juga Bang Azil, dan juga Bang Abizar. Jadi Kak Ziza ya memutuskan siapa yang pertama dulu untuk cerita ya. Boleh? Boleh?
3: Boleh.
0: Oke. Bisa gak Bang Akil mulai duluan? Karena Bang Akil yang paling ujung. Kita dengarkan sama-sama ya cerita dari Bang Akil, teman-teman. Silahkan Bang Akil.
3: Terima kasih Kak Bin. Terima kasih Kak Aziza.
0: Sama-sama.
3: Hai semua teman-teman dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Akil Arya Syahreza. Saya dari komunitas Batam Read Aloud dan saya alumni dari Pod Ainda. Hari ini saya akan membacakan buku yang berjudul Burung Puyuh Hilang Ekornya, karya Wahid N.E. Musang berjalan santai, tak peduli semua mata memerhatikannya. Tapi jangan salah, mulut musang yang berbau pandan yang harum sehingga memikat binatang lainnya untuk mendekat. Sayangnya, keramahan musang hanya sebatas mulut. Banyak binatang yang telah diperdaya oleh musang. Korban berikutnya beberapa hari lalu adalah induk ayam. Cepatlah kau ke rumah, ada kebakaran, ujar musang kepada induk ayam. Induk ayam pun lari terbirit-birit menuju rumahnya. Kesempatan itu dimanfaatkan sang musang untuk memakan salah satu anaknya. Ternyata kabar kebakaran itu bohong belaka. Namun musang tak peduli, bahkan ketika induk ayam bingung kehilangan salah satu anaknya. Induk ayam mengadukan perbuatan musang kepada teman-temannya, para binatang. Ah, dia juga pernah membohongiku dan akhirnya mencuri kopi di kebun majikanku, ujar anjing. Kita harus memberi pelajaran kepada si musang, kata burung puyuh. Bagaimana caranya? Tanya kambing. Iya, bagaimana? Dia kan galak. Jangan-jangan besok aku yang ditelannya, tambah bebek. Kita kabarkan saja kejelekan-kejelekan musang. Bilang saja, mulutnya memang wangi, tapi tukang bohong. Tahinya juga bau. Bilang saja menjelekkan namanya, si puyuh yang kecil ini, ujar burung puyuh gagah. Musang pun berang mendengar dirinya dijelek-jelekkan begitu. Ia pun mengejar si puyuh, disebut-sebut oleh para binatang lainnya sebagai sumber pertama yang menjelekkan dirinya. Burung puyuh terbang menuju tebing curam di tepi hutan. Musang yang kalap berhasil menangkap bulu-bulu ekor puyuh hingga bulu ekor itu terlepas dari tubuhnya. Namun, musang yang tak waspada jatuh ke dalam jurang. Sejak saat itulah, burung puyuh tak memiliki ekor lagi. Kesimpulannya, sekalipun berbadan kecil dan tampak tanpa daya, bila ditopang oleh kecerdasan dan keberanian, tantangan dari manapun, termasuk yang berbadan besar dan perkasa, tak mustahil untuk dikalahkan.
0: Wih, luar biasa. Cerita pertama dari Bang Akil soal musang. Tadi pesan moralnya apa, bisa diulang Bang Akil?
3: Sekalipun berbadan kecil dan tampak tanpa daya, bila ditopang oleh kecerdasan dan keberanian, tantangan dari manapun, termasuk berbadan besar dan perkasa, tak mustahil untuk dikalahkan.
0: Oke, jadi meskipun kita masih kecil, kita gak boleh dianggap remeh sama orang lain ya, karena kita punya kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita yang kecil ya, berarti ya. Luar biasa dari Bang Akil ceritanya. Oke, kita akan dengerin cerita lagi kali ini dari Bang Abizar. Bang Abizar mau cerita sekarang? Oke, silahkan Bang Abizar ceritakan ke teman-teman.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abizar. Kami dari komunitas Batam With Alone. Kami sekolah di PAUD Ainda. Hari ini kami akan membacakan yang berjudul Saat Semua Sibuk. Ini hari Minggu, saatnya dibacakan yang baca cerita baru. Ayah dan ibu sibuk, Kak Ciko juga sibuk. Aku tak mau mengganggu. Sepi, aku harus sibuk juga. Sibuk apa ya? Bermain di halaman rumah saja. Main bola milik Kak Ciko seru juga. Wah, melambung. Oh, tidak. Itu pot bunga ibu. Aku takut ibu marah. Ayah dan ibu memeluk aku. Aku minta maaf kepada ibu. Aku mengingatkan ayah dan ibu. Ibu dan ayah minta maaf. Mereka lupa. Aku langsung memberikan buku dongeng. Sekarang saatnya mendengar cerita baru.
0: Yeay, luar biasa dari Bang Abizar ceritanya. Bang Abizar keren loh. Sekarang usianya berapa Bang Abizar?
1: 6
0: tahun, sudah bisa baca ya. Ih, luar biasa Bang Abizar. Kalau Bang Abizar sudah mulai bisa baca sejak usia berapa, ingat gak?
1: 5 tahun.
0: Siapa yang ngajarin?
1: Mama.
0: Susah gak awalnya belajar?
1: Enggak
0: ya, langsung bisa ya Bang Abizar ya. Oke, ini jadi Bang Abizar habis cerita read aloud-nya, gimana perasaannya? Masih ada groginya atau sudah santai aja, tenang?
1: Tenang.
0: Tapi bagus loh tadi Bang Abizar artikulasinya. Nanti datang ke sini lagi boleh ya? Oke, tadi cerita dari Bang Abizar ya, teman-teman Pro 1 RRI Batam. Nanti kita juga bakal dengerin cerita dari Kak Eca dan juga Bang Azel. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Sherina ya. Ini lagu kesukaannya Kak Aziza waktu kecil. Kita dengerin dulu lagu Sherina Munaf dengan Jagoan.

0: Masih di Idola Anak ya, bersama dengan keempat jagoan dari komunitas Read Aloud Batam ya teman-teman. Tadi kita udah dengerin Read Aloud dari Bang Akil dan juga Bang Abizar. Masih ada dua lagi nih yang belum Read Aloud nih. Kita sapa dulu dari Bang Azel. Bang Azel, halo.
1: Halo.
0: Bang Azel sudah siap mau cerita?
1: Sudah.
0: Oke, tadi Bang Azel udah dikasih tahu sama Bunda ya sekolahnya di mana ya? Di mana jadi?
1: Sagulung.
0: Oh, di Sagulung. Jauh sekali datang ke sini. Sama-sama tadi berangkatnya?
1: Ya.
0: Oke. Oke, teman-teman, kita dengerin cerita dari Bang Azel ya. Silakan Bang Azel.
1: Halo teman-teman, nama saya Azel. Saya dari komunitas Batam Little Lot. Saya sekolah di TK Pauta Indah. Saya akan

0: Zaman dahulu ada seekor jelapah yang sangat sombong karena memiliki suara paling lantang di seluruh hutan. Karena merasa memiliki suara yang paling keras, dia pun kemudian dengan menjadi sombong dan tak mau lagi berteman dengan hewan lainnya. Tidak ada yang betah berada di sisi jelapah karena dia pun telus saja menombongkan suaranya yang sangat keras. Tapi lain hanya dengan kancil tetap menjadi sang sahabat setia jelapah meskipun kancil kerap kali diejeknya. Suatu hari jelapah menemukan si buah pohon bergetah yang terasa amat manis, namun lengket. Dia pun kemudian tak bisa berhenti menjilat getah yang enak menetes dari pohon enaknya, guman jelapah sambil terus menjilat getah pohon. Jelapah pun merasa sangat malu, tamak pada sahabatnya yang telus bersikap baik pada yang tak dahan. Ia pun seringkali menghina suara kancil yang kecil. Namun kancil adalah sahabat yang baik, dia pun tetap setia menemani dan menghibur jelapah agar tak lagi merasa sejak saat itu jelapah menjadi hewan yang rendah hati seperti sahabatnya si kancil dan menjadi teman semua binatang di hutan.
1: Selesai?
2: Yeay!
1: kesimpulannya apa, Bang Azel?
0: Hendaknya kita jangan bersikap sombong atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus bersyukur karena kita telah diberikan kelebihan yang berbeda-beda.
1: Jangan jadi sombong seperti jerapah ya, karena kita punya kelebihannya masing-masing, begitu ya Bang Azel ya?
0: Iya.
1: Iya, Bang Azel mau jadi jerapah apa jadi kancil?
0: Kancil.
1: Karena kancil rendah hati ya, tidak sombong ya. Iya, Bang Azel luar biasa loh, bacanya sudah bagus, sudah lancar. Bang Azel sudah sejak kapan bisa baca sama kayak Bang Abizar?
0: Iya.
1: Umur 5 tahun. Oke, siapa yang ngajarin?
0: Mama.
1: Mama juga ya? Mama atau bunda?
0: Mama sama bunda.
1: Oh, mama dan bunda. Kalau di sekolah bunda yang ngajarin, kalau di rumah mama yang ngajarin, gitu ya? Luar biasa loh, Bang Azel sudah bagus bacanya untuk usia 6 tahun. Nanti Bang Azel mau datang ke sini lagi nggak buat bercerita? Mau ya? Senang ya bercerita di sini ya?
0: Iya.
1: Oke, tadi kita dengerin sama-sama ya teman-teman cerita dari Bang Azel soal jerapah yang sombong dan kancil yang rendah hati. Sekarang kita dengerin cerita dari Kak Echa. Halo Kak Echa.
2: Halo.
1: Kak Echa sudah siap mau cerita apa siang hari ini?
2: Ketika Lintang senang.
1: Ketika Lintang senang. Oh, kita bakal dengerin cerita dari Lintang kalau lagi senang. Oke, Kak Echa silakan bisa diceritakan ke teman-teman.
2: Terima kasih Kak Ziza.
1: Sama-sama.
2: Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raisa Umaira Kanza. Saya dari komunitas Batam Read Aloud. Saya alumni PAUD Aindah. Saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Ketika Lintang Senang. Lintang membuka pintu rumah. Aroma ayam goreng menggelitik hidungnya. Asyik, mama masak ayam goreng. Lintang senang. Sejak kemarin, Lintang ingin sekali makan ayam goreng. Mama memang peramal jitu. Sambil makan, mama bilang jika papa mengirim paket untuk Lintang. Papa Lintang sedang bertugas di luar negeri. Apa isinya ya? Lintang menebak-nebak. Permisi, paket! Teriak seorang dari depan pagar. Lintang pun menghambur keluar. Wah, hore, hore! Papa mengirim satu set cat air lengkap dengan kuasnya. Papa tahu Lintang akan ikut lomba melukis yang diadakan di sekolah. Lintang meminta tolong mama agar menelepon papa. Terima kasih, papa kesayangan, menyeletuk Lintang riang. Lintang membawa cat airnya ke sekolah. Dia tak sabar untuk memamerkannya kepada teman-temannya. Namun, kenapa tanya murung? Aku ingin ikut lomba melukis juga, tapi cat airku habis. Ibu belum bisa membelikan cat air yang baru. Ibu belum punya uang. Tania terisak. Lintang pun terdiam. Dia urung memamerkan cat airnya. Lintang tak ingin Tania lebih sedih. Lintang dan Tania udah berteman sejak TK. Lintang tahu Tania pandai melukis. Lintang ikut sedih melihat Tania sedih. Lintang memutar akal bagaimana caranya agar Tania tidak sedih lagi. Aha, aku punya ide. Tania, kamu tetap bisa ikut lomba kok, kata Lintang. Bagaimana caranya? Tanya Tania. Pelan-pelan, Lintang mengeluarkan cat airnya. Kita bisa berbagi cat air ini saat lomba. Tania melonjak-lonjak. Benarkah kamu baik sekali? Lintang senang melihat Tania tak sedih lagi. Lintang senang dia bisa berbagi. Hari ini perlombaan pun tiba. Lintang dan Tania duduk bersampingan. Mereka melukis dengan penuh semangat. Hasil lukisan mereka berdua amat indah. Banyak yang berdecak kagum melihatnya. Lintang berharap dia menang. Ketika pengumuman tiba, dada Lintang berdegup kencang. Kepala sekolah membacakan nama para juara. Juara satu adalah Tania. Tania melonjak girang dan memeluk Lintang. Lintang pun balas memeluk Tania. Aku ikut senang, bisiknya pada Tania. Setelah Tania naik ke panggung, nama Lintang pun dipanggil. Lintang mendapatkan juara kedua. Hore! Lintang maju ke panggung dengan penuh semangat. Mereka berdua juara. Namun, mengapa wajah Tania murung? Maafkan aku, Lintang. Andai aku tak meminjam cat airmu, pasti kamu juara satu. Lintang tergelak. Kamu layak jadi juara. Kamu kan memang jagoan sejak TK. Sedangkan aku baru kali ini ikut lomba. Kamu tidak kecewa? Tanya Tania. Tidak dong. Kalau temanmu senang, aku ikut senang. Turun dari panggung, Lintang menghabur ke mama. Anak mama keren, kata mama. Lintang tersenyum lebar. Hari ini pertama kalinya dia ikut lomba melukis dan dia berhasil. Juara kedua, hebat. Mama terus mengusap kepala Lintang. Kelak aku juara satu kan? Tanya Lintang. Mama mengangguk mantap. Teruslah melukis sayang. Sampai di rumah, pintu terbuka. Lintang pun heran. Apa mama lupa menutup pintu? Tanya Lintang. Mama tersenyum dan menggeleng. Baru saja mama hendak jawab dari rumah, keluarlah papa. Papa! Papa sudah pulang. Lintang menghambur ke pelukan papa. Papa sengaja minta mengajukan pulangnya. Ngomong-ngomong, papa dengar kamu tadi hebat. Lintang pun memamerkan pialanya. Nanti belikan Lintang cat air baru ya, pinta Lintang. Loh, yang kemarin sudah habis? Bapak heran. Lintang lalu menceritakan bahwa tadi dia berbagi cat airnya dengan Tania. Bapak memandang Lintang dengan bangga. Itu artinya kamu hebat dua kali lipat. Mama tertawa dengan ucapan papa. Hari ini Lintang hebat, berbagi kepada teman yang membutuhkan. Semoga kamu terus punya sifat tenang berbagi ya, ujar papa. Hari ini hati Lintang terasa penuh bunga. Kedatangan papa yang tak diduga merupakan hadiah terindah.
1: Yeay, udah selesai belum, Kak Ica? Ya. Oke, luar biasa cerita dari Lintang dan juga siapa tadi nama temannya?
2: Lintang sama Tania.
1: Sama Tania, Lintang dan Tania. Lintang senang karena Tania senang. Kalau Kak Ica juga bakal senang nggak kalau teman-temannya juga bisa berprestasi di sekolah?
2: Senang.
1: Senang ya, ikut senang ya. Jadi ikut termotivasi juga ya, kepingin berprestasi juga ya. Oke, Kak Echa, luar biasa ceritanya tadi. Udah biasa cerita ya kayaknya ya?
2: Iya.
1: Iya, biasanya cerita di mana?
2: Cerita di perpustakaan sekolah.
1: Oh, memang gurunya biasanya ngadain gitu ya?
2: Iya.
1: Untuk ngomong ceritakan di depan teman-teman gitu ya. Awalnya waktu cerita sempat gak Kak Echa grogi? Sempet ya. Kerugiannya karena banyak diliatin orang atau takut salah nih ngomongnya?
2: Takut salah
1: ngomongnya. Tapi tadi nggak ada Kak Aziza ngelihat ada yang mengganggu ceritanya Kak Echa. Lo luar biasa Kak Echa. Kak Echa mau kesini lagi nanti? Mau ya, mau cerita hal yang lain lagi ya. Oke. Kalau dari Kak Echa, biasanya ceritanya memang read a lot atau pernah nggak berdongeng tanpa tulisan? Pernah nggak?
2: Pernah
1: ya?

0: Read Aloud Kota Batam. Kalian masih suka kumpul-kumpul enggak sama komunitas Read Aloud Kota Batam?
1: Masih
0: ya? Masih suka kumpul-kumpul Bang Amizar? Masih. Biasanya kumpulnya di mana kalau Kakak boleh tahu?
1: Di Paut
0: ya? Di Paut Ainda itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang dengerin radio atau lagi nonton YouTube kita, kalau mau bergabung kayak gimana caranya? Tahu nggak kalian?
1: Nggak tahu
0: ya. Oke. Asal datang aja ke RRI nanti dikasih tahu sama Kakak Ziza ya berarti ya. Kalian berarti biasanya kumpulnya seminggu sekali atau seperti apa untuk cerita-cerita seperti ini?
1: Seminggu sekali
0: Bang Abizar. Biasanya hari apa?
1: Hari Sabtu,
0: berarti kemarin baru ketemu ya?
1: Iya.
0: Oh, kemarin ketemu buat persiapan, hari ini ketemu lagi buat cerita ke RRI Batam, gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Abizar ada yang mau disampaikan nggak buat papa mama mungkin yang lagi nonton di YouTube atau saudara-saudara atau teman-teman Bang Abizar sebelum nanti kita penutupan nih? Ada yang ingin disampaikan nggak ke teman-teman?
1: Ada.
0: Bang Abizar dulu, ada? Nggak ada yang mau disampaikan? Bang Abizar sayang papa mama, itu juga boleh. Ada gak yang mau disampaikan? Oke, gak ada kayaknya ya. Kalau Bang Azel ada gak yang ingin disampaikan ke teman-teman? Oh, gak ada juga. Oke, kalau Kak Eca ada yang ingin disampaikan gak?
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada. Ke papa mama? Ke keluarga di rumah? Gak ada. Oke, Bang Akil ada yang ingin disampaikan?
2: Gak ada.
0: Gak ada. Sama bunda, gak ada yang mau disampaikan sama bunda?
2: Gak ada.
0: I love you bunda, gitu. I love you komunitas Read Aloud Batam, gitu dong. Kayaknya masih malu-malu ya bunda ya nih ya, baru pertama kali ya. Oke, nanti kita tunggu ya kehadiran kalian semua lagi di RRI Batam ya, dengan cerita-ceritanya yang baru. Dan mungkin nanti Bang Abizar, Bang Azel, Kak Ica sama Bang Akil makin bagus lagi ceritanya kan, kalau semakin sering tampil di sini. Oke, terima kasih ya buat Bang Akil, Kak Ica, Bang Azel dan juga Bang Abizar sudah datang ke sini. Jangan kapok-kapok datang ke sini lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan ataupun menonton siaran kami di YouTube RRI Batam. Terasa sudah hampir berakhir kebersamaan kita ya di Idola Anak edisi hari ini. Dan Kak Aziza selalu mengingatkan kalau Idola Anak selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Minggu di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami pamit semua berempat, sampai jumpa.

0: Demikian kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan Programatika RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele.
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seiber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan. Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. A public holiday. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjaga saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangshan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita hot ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1. Belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Mare, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

Sama tempat kerja kami, senyum nyanyi. Aku di Medan, di Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah. Eh tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya, tunuk milik.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38.

0: Banyak itik anak itik turun ke sawah makan padi. Tengok cantik dipandang cantik, tambah pula berhati budi. Dari pauh permatang layang, singgah berapat papan kemudi. Dari jauh abang datang, mengenang adik si baik budi. Kalau datang kapal serati, naik bendera separuh tiang. Kalau datang si jantung hati, bulan mengambang, kusangka siang. Ewa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Batam. Jumpa lagi bersama saya Aziza kali ini dalam program Rentak Melayu. Jom hebohkan. Di hari libur ini ya pendengar, masih hari Minggu, besok pun juga masih tanggal merah ya, di tanggal 1 ya. Semoga kita bisa sama-sama menikmati hari libur kita dengan semaksimal mungkin pendengar, bersambil kita berpantun bersama di Rentak Melayu. Jom hebohkan. Selo bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nak berpantun atau nak request lagu Melayu kesukaan Anda, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Kita baca-baca dulu pantunnya sudah masuk di WhatsApp. Seperti biasa ada Pak Zaini di nomor 1 ya, dari Teluk Buntal. Pohon kelumpang di tanah seberang, daunnya lebat, buahnya jarang. Hidup menumpang di negeri orang, biar berlebih, jangan terkurang. Ewa. Duduk termenung di tepi laut, nampak perahu hanyut ke hulu. Hati terkenang, mulut menyebut, orang yang baik teringat selalu. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Saya dan bahagia selalu Pak Zaini ya. Ada apa ini dari Seberas, nak jalan-jalan nih pantunnya ya. Jalan-jalan di pagi hari, duduk sebentar di rumah teman. Banyak orang membeli pari saat belanja di pasar ikan. Sedap memang ikan pari ya. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, mau pergi ke rumah Kak Lilis. Anak sekolah membaca buku, juga pintar bila menulis. Ewa. Terima kasih banyak Bang Yani dari Seberas. Semoga sehat dan bahagia selalu. Makin banyak jalan-jalan makin sehat kaki ya. Ada Nek Kembar mau berpantun menjawab pantun Sarinah QQ. Oke. Pantun pertama, dari Batam pergi ke Palu, pulangnya mampir ke Natuna. Mendapat celaka atau malu akibat merebut yang tak berguna. Ewa. Pantun kedua untuk Pak Zaini. Manis sungguh buah kuini, sama manisnya si buah nona. Pantun ini buat Pak Zaini, semoga sehat hendaknya di sana. Amin. Ada pantun ketiga dari Nek Kembar. Hendak pergi ke rumah Zaitun, jumpa Juliana, dia bertanya, apa kabar semua pemantun? Semoga sehat semuanya. Ewa. Semoga sehat semua ya. Kita doakan semoga sehat Nek Kembar. Terima kasih Nek Kembar untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Nek Kembar ya. Oke baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
0: Jom ewa kan, Bang Gafar bukan ya? Betul ya?
1: Aziza sekarang udah pintar aja.
0: Udahlah, tak bisa dibodoh-bodohi lagi saya.
1: Banyak makan vitamin tuh.
0: Alhamdulillah.

0: jangan hilang di telan zaman.
1: Iya, setuju.
0: Setuju?
1: Setuju lah.
0: Okay. Kita tandatangan atas mantra 10.000, setuju.
1: Ada lagi Bang Kamat?
0: Terima kasih Riza.
1: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Gafar. Sehat dan bahagia selalu Bang Gafar ya. Silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum rentak Melayu.
2: Namaku.
1: Iya, atukku.
2: Ini sekarang sudah makan, atuk nak pergi makan kita.
1: Nak pergi makan kemana, atuk?
2: Wih, orang lembut.
1: Halo, atuk, terputus-putus.
2: Nanti putus-putus pantun.
1: Sila.
2: Semalam nonton budak dipegang diusir.
1: Hmm.
2: Bakal nonton katanya di atas.
1: Iya. Yeah.
2: Dalam pantun tidak dilarang menyindir. Asal pantun kita beralas.
1: Wah.
2: Ini untuk Papa Iman nih, ano, Aziza.
1: Oke, okay, siap.
2: Ke Tanjung Batu menjenguk teman.
1: Iya. Yeah.
2: Untung sedikit sibuk tangan apa ya? Untung sedikit sibuk menghitung tangan satu. Langsung titik untuk numbuk belacan, Papa Iman. Langsung titik untuk numbuk hidung Papa Iman baru. Patut terakhir.
1: Sila tuh.
2: Kopi pekat jangan diletak roti. Kopi diminum yang iya ya. Kopi diminum begitu disurah.
1: Iya. Yeah.
2: Hati terpikat dengan Mama Leni, tapi belum bertemu wajah.
1: Hewa, emang
2: belum bertemu wajah. Lagunya terdapat kata spring, sejujur mana kata-kata.
1: Sejujur mana kata-kata ya. Okay.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atau Engke, sehat dan bahagia selalu ya tuh ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, perantau Melayu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bukti bukan ya?
3: Iya.
1: Macam mana kabar Bukti, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, kenapa tadi ketawa?
3: Ketawa ini kami jiana ada di rumah ni ya. Jadi wawayu ke rumah kami, jadi kami kami tak berbual-bual gitu aja. Tak sangka pula masuk.
1: Ternyata masuk juga ya. Oke, yeah. Bukti, nak berpantun berapa nih siang ini?
3: Ada tiga, jadi tak jadi, jadikan ya.
1: Jadikanlah, mainkan Bukti pantunnya.
3: Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Nasi ada di pinggan batu.
1: Mm-mm.
3: Orang tak endak, jangan dikikir. Mari berhibur di rentak Melayu.
1: Ewa, setuju. Ada lagi Bukti?
3: Ada, itu dilemaknya juga.
1: Sila.
3: Tidak berenang sampai ke jambat.
1: Uh-uh.
3: Jangan dipegang perahu bocor.
1: Yeah.
3: Paling senang banyak sahabat. Kaki sunyi dapat terhibur.
1: Ewa.
3: Jangan berenang di air yang keruh.
1: Uh-uh.
3: Takut ada buaya.
1: Yeah.
3: Sudah terang lagi bersuluh. Itulah hidup bawa bahagia.
1: Ewa. Oh, betul, betul.
3: Ha, dapat lagu ya?
1: Dapat Bukti, nak lagu apa?
3: Di desaku kasih tertumpah lagi jedes.
1: Di desa kasihku
3: tertumpah.
1: Tertumpah.
3: Yeah. Oh, okay. Lawannya orang desa. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Bukti.
3: Selamat hari raya.
1: Oke. Okay. Terima kasih, selamat hari raya Bukti ya. Sehat dan bahagia selalu Bukti. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum rentak Melayu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jam hebohkan dan rubuhkan.
1: Aduh, jangan dirubuhkan dong, hancur nanti ya.
4: Hancur hatiku. Pripun pawarta titik benajaja.
1: Saya Mawan, Mas Rabu sehat.
4: Alhamdulillah sehat banget karena ini hari

0: Libur rupanya.
1: Iya.
0: Tanggal merah.
1: Buat Mas Prabu libur ya.
0: Karena Dija masih bertugas, ini pantun spesial spesialized. Buat
1: siapa tuh?
0: Buat Dija lah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Pantun ini katanya mau direkam nih sama Cigo Nurma, mau direkam sama Kak Sarina.
1: Oke. Okay.
0: Mau direkam sama Kak Jamila karena ini pantunnya special edition.
1: Special ya. The one and only kayaknya, ya.
0: Kayaknya limited edition juga ini. Sampai Tasya katanya, "Wah, aturan Tasya yang siarannya gitu." Nah nih pantunnya ya.
1: Boleh.
0: Kutangkap ikan memakai jala. Mm-mm. Di sungai besar memakai tenda. Senyum Ajija manis bagaikan gula.
1: Yeah.
0: Banyak pendengar menjadi tergoda. Pantun special edition ini.
1: Oke, okay. Sekali aja nih keluarnya ya.
0: Nah ini pantun buat adenya Pak Mur sama Kak Mila.
1: Oke, siap.
0: Kan suami istri beliau ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini kan jemur kerupuk di atas papan. Ada benang di dalam peti. Pak Mur. Kak Mila cantik, Pak Mur tampan. Kayak Anang dan Asanti.
1: Pasangan serasi dong.
0: Iya, karena Kamila sering nyenggol, sering nyalam. Pokoknya biasa di luar lah, luar biasa ya. Ini spesial juga nih buat Cigo Nurma sama ini nih. Sama siapa? Kak Sarina nih, yang lagi aktif dia.
1: Okay.
0: Lagi aktif mendengarkan. Ikan nila mandi di kolam. Ingin berenang di sungai dalam. Dari lubuk hati yang paling dalam, wahai wanita cantik, ku ucapkan selamat malam. Udah malam tuh.
1: Diganti tadi harusnya ya, buat sholat siang ya.
0: Kasih lagunya. Pengen dengerin ini deh, apa Ajija?
1: Apa tuh?
0: Pengen dengerin apa? Andra Respati, yang apa ya? Benciku sangka sayang ada ya?
1: Benciku sangka Respati. Sayang. Saya cari dulu ya.
0: Pokoknya kayaknya sih ada deh versinya dia.
1: Oke.
0: Okay. Atau ada nggak? Kalau nggak ada yang versi Arif aja lah.
1: Versi Arif ya.
0: Pokoknya judulnya itu ya. Benciku sangka sayang. Jangan yang versi cewek karena okay. Kan kalau yang cewek kan itu biasanya yang request Makun. Makun semalam nyanyi lagu barat keren kali loh. Bukan lagi bukan. Dapat salam Ajija.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Bang Thank You.
1: Oke, Thank You.
0: Iya,
1: Thank You
0: Bang Thank You. Buat Ajija, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Bang Prabu, Mas Prabu Bangkit. Sehat dan bahagia selalu Mas Prabu ya. Oke, pendengar, kita rehat sejenak dulu ya. Kita putarkan request lagu dulu dari pendengar karena nanti di pukul 12 kami masih hadirkan lintas informasi untuk Anda. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Harun Al Fajar dengan Datin Suri Perdana.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 31 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Brigjen Katamsong, tepatnya di kawasan Bundaran Base Camp arah Tanjung Uncang, Kota Batam pada hari Sabtu kemarin, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebuah angkutan kota atau angkot warna merah bernomor polisi BP7137DU menabrak trailer yang sedang terparkir di pinggir jalan. Benturan keras mengakibatkan bagian depan angkot mengalami kerusakan cukup parah. Sementara trailer yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dilaporkan tidak mengalami kerusakan berarti. Tidak hanya menabrak trailer, angkot juga sempat mengenai seorang pengendara sepeda motor yang berada di belakang kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimpas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijempas memberikan remisi khusus atau RK dan pengurangan masa pidana atau PMP Hari Raya Waisak 2570 BE tahun 2026 kepada 1052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia pada hari Minggu ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1047 narapidana menerima remisi khusus Waisak, sedangkan 5 anak binaan memperoleh pengurangan masa pidana atau PMP khusus Waisak 2026. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemberian remisi merupakan bentuk pemenuhan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substansif sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, mampu berakhlak yang mulia, maka itulah diantaranya tanda-tanda kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selama tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah, dan hidup pun untuk meraih keridhaannya, maka kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan diri, dan rasa kegelisahan tak akan menemani, dan hal itu akan dirasakan dan disaksikan sendiri. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman, dan juga berbuat kebajikan ataupun beramal solih, mereka itu mendapatkan kebahagiaan serta tempat kembali yang baik atau di surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

0: Masih di Pro 1 Era Patam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Rentak Melayu. Jom hebohkan. Silakan pendengar bagi yang nak bergabung, sila bisa masuk di teleponnya, masih ada kesempatan di 0778463351 ya. Namun sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk. Ada dari Kak Juliana di Tanjung Medang, hadir sebelum pantun nak request lagu Joget Merati. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Kak Juliana ya. Ada gagak makan mentimun, buah jambu di atas meja. Kita tegakkan budaya pantun karena itu seni budaya. Ewa. Terima kasih banyak Kak Juliana, sehat dan bahagia selalu di Tanjung Medang ya. Ada Nek Sakira nak berpantun. Naik sepeda pergi ke kota, jangan lupa pakai topinya. Maksud hati ingin berkata, tapi tulisan ini jadi dutanya. Ewa. Bunga melati terapung-apung, bunga rampai di dalam puan. Rindu hati tidak tertanggung, bila kau dapat berjumpa tuan. Ewa. Request lagunya semakin hari semakin sayang dari Uji Rashid. Oke, nanti kami kalau sempat kami putarkan Nek Sakira ya. Terima kasih banyak Nek Sakira dari Patam Lestari. Sehat dan baiknya selalu Nek Sakira. Ada dari Cikgu Norma, pantun untuk Mas Prabu, begini bunyinya. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dayak bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi Mas Prabu yang baik dikenang juga. Ewa. Tanjung Batu Pulau melindang di tengah-tengah perepat mati. Jauh didengar RRI Batam, disitulah tempat hiburan kami. Ewa. Terima kasih banyak Cikgu Norma untuk pantun-pantunnya. Saya dan baiknya selalu Cikgu Norma ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom menghebohkan.
0: Jom hebohkan. Ini dengan Pak Fauzi ya.
1: Andai.
0: Sehat Pak Fauzi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Siang ini nak berapa pantun Pak Fauzi?
1: Ada 4 nih.
0: Ada 4. Oke, sila ya. Mainkan pantunnya.
1: Yang pertama.
0: Sila.
1: Akar keladi melilit selasih. Selasih tumbuh di ujung taman. Kalungan budi junjungan kasih. Mesra kenangan sepanjang zaman.
0: Ewa.
1: Pohon mengkudu tumbuh rapat. Rapat lagi pohon jati. Kawan beribu mudah didapat. Sahabat setia payah dicari.
0: Ewa, setuju.
1: Yang ketiga.
0: Sila.
1: Raja gagah sangat berani. Laksmana pergi membawa pedang. Supaya tidak sesal di hati, janganlah kena pedaya orang.
0: Ewa.
1: Nah, ingat ya, jangan dipedaya orang.
0: Setuju Pak Fauzi.
1: Yang terakhir.
0: Terakhir, mainkan.
1: Parang tajam tidak berhulu. Buat menetak si pohon neru. Bila belajar tekun selalu, jangan ingkar nasihat guru.
0: Ewa.
1: Ya, ini untuk nasihat anak-anak dan cucu-cucu kita ya.
0: Siap Pak Fauzi.
1: Ya. Untuk Norma, selamat menjalankan tugas.
0: Semoga
1: sukses di akhir, sampai ke akhir acara nanti. Kalau ada waktu, tolong ya, putarkan lagu Gunung Banang.
0: Gunung Banang, siap.
1: Ya, untuk Aziza, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Sehat dan bahagia selalu bersama istri tercinta ya. Silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Kamu Nik sehat.
2: Sehat bersama Didi Aziza.
0: Iya, alhamdulillah. Sudah makan siang Kamu Nik?
2: makasihannya sudah. Nanti kita OTW kan, kita ketemu dah.
0: Oke, okay, semoga nanti kita ketemu ya Kak Monik ya.
2: Oke. Kalau gitu minta lagu boleh diputarkan?
0: Boleh Kak Monik, nah lagu okay. apa?
2: Monik minta Denyutan Hati kesukaannya Kak Tentang Pemuda India DJ Aziza.
0: Oke, okay, siap.
2: Kita tentu ada dua DJ Aziza.
0: Sila mainkan.
2: Yang pertama, orang dermawan rajin berbagi. Mm-hmm. Orang pelit selalu merasa iri. Ikhlaskan apa yang telah pergi, yang baik akan menghampiri.
0: Ewa.
2: Satu lagi DJ Aziza.
0: Boleh Sila.
2: Oke, okay. Keundangan pakai kaos oblong. Ada juga yang pakai kebaya. Kalau hidup suka berbohong, seumur hidup orang tak akan percaya. Betul tidak?
0: Betul ya Moni.
2: Kalau suka berbohong kita akan tidak percaya untuk selamanya.
0: Iya.
2: Kalau itu Munik mundur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Monik. Saya dan Baiga selalu bersama keluarga di Tanjung Uma ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan.
3: Aziza kiu-kiu sehat selalu.
0: Sehat dong kiu-kiu. Kak Sarina bagaimana
3: apa
0: kabarnya?
3: Apa kabar anak-anak, sehat?
0: Sehat semua, Kak Sarina juga sehat kan ya?
3: Alhamdulillah sehat sayang kiu.
0: Alhamdulillah.
3: Konten kita hari ini apa, puisi sayang kiu?
0: Jangan puisi dong. Nanti namanya bukan Rentak Melayu lagi ya.
3: Bukan gak tadi nagit. Pantun dia untuk Aziza kiu lah.
0: Oke okay, silakan Sarina kiu mainkan.
3: Iya. Pagi hari minum madu. Madu diminum di depan pintu.
0: Aduh.
3: Mendengar suara Azizah sungguhlah merdu. Membuat hati Kak Sarina setiap hari semakin rindu.
0: Ewa.
3: Ewa, ewa. Jawaban nenek kembar tadi ya. Kak Sarina kan bertanya Azizah. Oh. Jawabannya apa katanya? Apa tadi ya?
0: Jawabannya ya tadi ya.
3: Yang tak berguna
0: mendapat celaka ya? Atau malu akibat merebut yang tak berguna.
3: Tak berguna kalau intan itu tak berguna ya Aziza.
0: Intan payung.
3: Antara intan dan kaca.
0: Saya tak tahu pantunnya Kak Sarina yang macam mana soalnya kan.
3: Panas cuaca di musim kemarau, batang selasih layu di taman. Intan dan kaca sama berkilau, tersalah pilih terukulah tangan. Apa yang dimaksud?
0: Kalau salah pilih kaca nanti terluka tangannya.
3: Kalau intan?
0: Kalau intan tajam tak seperti kaca. Saya tak pernah lihat intan.
3: ya buat nenek kembar makasih telah mikir-mikir telah yeah. Menghargai pantun Kak Sarina. Kak Sarina hargai. Makasih banyak ya. Yang buat yang lain yeah. juga mau balas silakan ya. Sebabnya intan memang berharga tapi kaca itu meluka tangan dan pokoknya kayak mana kaca namanya kaca kan?
0: Yeah.
3: Apakah seperti kehidupan kita atau pasangan kita atau rezeki kita atau kita berkawan berteman bersahabat di situ larinya jawaban Kak Sarina gitu sayang kiu.
0: Oke gitu ternyata.
3: Pokoknya ada yang lain yang menjawab ya. Ini bukan Kak Sarina sembarang untuk memikir. Kak Sarina menghargai untuk pikiran seseorang atau orang ya. Kak Sarina kasih hadiah sayang.
0: Oke siap Kak Sarina.
3: Lagunya sayang kiu.
0: Lagu apa? Dendang-dendang.
3: Kak Sarina nak dengar lagu di siang hari ini dari Siti Nurhaliza. Tari. Tari apa itu? Undi, tari apa itu sayang?
0: Tari. Tari apa ya?
3: Tari kuning.
0: Tari tualang bukan?
3: Bukan.
0: Tari selendang?
3: Bukan. Tari itu kalau dibawa juga sering dalam anak-anak kalau persembahan. Tari pundi. Tari apa itu sayang?
0: Siti Nurhaliza ya? Coba saya cari ya.
3: Na na na na na na na na gitu-gitu lagi ya.
0: Joget berhibur, bukan?
2: Bukan, tari deh. Di situ tulisnya tari kundi, tari apa itu sayang?
0: Tak ada loh.
2: Kundi,
0: ah? Tak ada si Telur Haiza kan?
2: Nah,
0: adanya joget gitu, kasih tak sudah, dendang dendang. Tapi nurani saya
2: kalau
0: apa tuh?
2: Kalau gitu ini aja lah apa ini? Siti Nurhaliza itu hati kama.
0: Hati kama. Oke, siap.
2: Makasih sayangnya.
0: Sama-sama,
2: Kasarina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kasarina QQ. Saya dan baiknya selalu Kasarina ya.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, DJ?
0: I'm fine, thank you, Cap. And how are you?
1: Captain Sam, alhamdulillah, fine. 100.1.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, boleh Cap buat pantun tak?
0: Boleh, Cap, sila.
1: Tadi Mas Babu buat pantun untuk kamu. Sekarang Cap special pantun untuk kamu. Kerana apa tahu, Cap tak pantun untuk kamu.
0: Kenapa, Cap?
1: Kamu seorang wanita yang setia pada suami kamu. Itu yang Cap nak pantun.
0: Thank you, Cap.
1: Kesetiaan tak boleh dijual beli, kita.
0: Iya, betul.
1: Okay, Cap ini ya.
0: Sila.
1: DJ bernama Aziza Khalifa memiliki hati budi kesetiaan pada siswa. Duhai Rika, wanita Jawa dari negara Jawa. Salam doa Kapten Sam agar kamu, kesetiaan kamu memberkati hidup dan untuk kamu dan anak-anak ya.
0: Iwa.
1: Okey, kan awak pantun lagi boleh tak?
0: Boleh, KFC lah.
1: Salam bernama Salam India. Di situ terletak benua besar negara India. Sungguh dalam lautan India. Di situlah daerah negara India tempat ibuku melahirkan.
0: Iwa, thank you, Kak.
1: Dan untuk Betty Lavia, Betty Lavia seorang dia lagu nyanyi lagu apa itu tak tahu. Tapi untuk Betty Lavia, sekarang dia nyanyi lagu Hindustan, cakap satu saat aja. Kalau dia tak faham, tak apa. Betty Lavia, apa gaingkan na, bahut acha hai, bahut achi tarah janta hai. Okey, untuk Aliza, Cap nak minta tu, maulid tak minta denyutan hati ya?
0: Sudah, Cap, sudah.
1: Jadi kalau begini, Cap minta lagu Seia Sekata Bermada Sayang, boleh?
0: Okey, siap, Cap.
1: DJ apa tu? DJ Malaysia.
0: Halo? Okey, terputus nampaknya dengan Kapten Syam. Terima kasih banyak Kapten Syam untuk pantun-pantunnya. Saya dan bahagia selalu Kapten Syam, ya? Sila pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu yang menghebohkan bersama Zah Falesa.
0: Iya, Mak Aziz. Sehat, Mak Aziz?
2: Alhamdulillah sehat, Zah. Lagunya bisa lagi, Zah.
0: Bisa, Mak Aziz. Lagu apa?
2: Kehilangan Abadi.
0: Kehilangan Abadi. Oke, siap. Nah, ada berapa pantun, Mak Aziz?
2: Kalau jadi 3, kalau tak jadi 2.
0: Oke, sila mainkan.
2: Daging kurban dimasak rendang. Gak rasanya bukan kepala. Haruslah ingat kalau sedang memakan, takut kolesterol tinggi mendadak datang. Iya kan?
0: Iya.
2: Membeli keladi di pagi hari untuk hidangan di sore hari. Korban banyak di sana sini, tekan darah pun melonjak tinggi.
0: Wah, hati-hati ya.
2: Hati-hati ya. Satu lagi saya.
0: Boleh, sila.
2: Beri senyuman kepada semua orang agar kita selalu diingatkan. Berilah kasih sayang. Cukup satu orang saja, karena dia sudah ditentu Tuhan.
0: Setuju. Kita harus setuju, kasih. Harus setia dong kita ya.
2: Harus setia, senyuman boleh diberkati-kasih kan. Kasih dan sayang cukup satu. Zah, selamat bertugas saya.
0: Terima kasih, hati.
2: Jaga rumah tangga Zah, baik-baik saya.
0: Amin, terima kasih Mak Aziz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Aziz. Sehat dan baiknya selalu Mak Aziz ya. Baik pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung di Rentak Melayu edisi hari ini ya, hari Minggu 31 Mei 2026. Ini sudah mulai akhir tahun ya. Akhir tahun maksud saya akhir bulan ya. Semoga besok di hari Selasa kita bisa bersemangat lagi bekerja. Buat yang hari Senin libur, bisa masih menikmati hari liburnya sampai besok. Mungkin yang hari Selasa, hari Senin sudah masuk, tetap semangat karena ada kami yang menemani kalian semua bekerja. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung berpantun bersama kami. Yang request lagu Melayu juga terima kasih banyak. Tidak bosan-bosan saya ingatkan kalau Rentak Melayu Jom Hebohkan selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Pak Fauzi tadi ya, lagunya Syarifah Aini dengan Gunung Panang.

musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
1: Dengan smart city, jadi konsepnya benar-benar semuanya serba digital.
2: Pendekatan yang didasari karena kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Batam sudah memiliki roadmap baru pembangunan. Gubernur Kepri ajak masyarakat untuk peduli. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026, bersama saya, Aziza.

0: Pembangunan terus dilakukan. Pemerintah Batam kini punya gambaran kota masa depan yang akan segera dibangun dalam waktu dekat. Ahmad Rifai Kasih melaporkan.
1: Dengan smart city, jadi konsepnya benar-benar semuanya serba digital.
2: Batam akan membangun konsep perkotaan baru dengan beberapa pembangunan yang akan digisa dengan konsep kota digital. Konsep ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi Batam dalam masa yang akan datang. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam, Mauris Limanto, mengungkapkan bahwa di masa yang akan datang, Batam akan memiliki satu wilayah yang disebut sebagai Batam Patriot yang dibuat dari proses reklamasi dengan kawasan edukasi terintegrasi dengan konsep seluruhnya secara digital. Sementara itu, ikon Welcome to Batam yang selama ini berada di kawasan Bukit Klara Batam Center akan dipindahkan. Pemindahan akan dilakukan ke kawasan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam yang akan kembali ditata dengan greenbelt komersil di sekitarnya lengkap dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika.
1: Akan kita beri nama Batam Patriot, akan ada beberapa kawasan. Nah, ini dalam bentuk reklamasi, jadi kota ini adalah kota dengan smart city. Jadi konsepnya benar-benar semuanya serba digital. Ini akan terintegrasi, ada satu kawasan edukasi seperti yang di sebelah.
2: Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam di Claude Chandra mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertamanya telah menggambarkan masa depan melalui postcard. Maka itu, gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini dan yang akan datang.
3: Maunya nanti seperti ini loh, Solo gambarnya dikasih lihat supaya kita belum sampai ke sana tapi mimpi kita sudah di sana. Kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya.
2: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Al-Fudola, Kota Batam, sekaligus mengajak umat Islam memaknai kurban sebagai bentuk keimanan dan kepedulian sosial. Renita Suharjana melaporkan.
4: Suasana khidmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Fudola, Kota Batam yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau bersama masyarakat. Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat rasa syukur, ketakwaan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemah takbir yang berkumandang juga disebut sebagai pengingat bagi umat Islam akan kebesaran Allah serta pentingnya menjaga keikhlasan dalam kehidupan.
5: Kurban secara harfiah bermakna kedekatan kepada Allah, kedekatan yang didasari karena kecintaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari segalanya, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, kemuliaan dan sanjungan, pemotongan hewan kurban merupakan perlambang simbol dari pengorbanan kita, membuang jauh segala sifat-sifat yang tidak terpuji.
4: Gubernur Kepulauan Riau juga menekankan bahwa ibadah kurban tidak hanya memiliki dimensi hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengandung nilai kepedulian sosial terhadap sesama. Menurutnya, semangat berkurban harus mampu menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan di tengah masyarakat, terutama terhadap warga yang membutuhkan bantuan dan perhatian. Ansar Ahmad turut mengajak masyarakat meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai simbol ketaatan, kesabaran, serta pengorbanan yang tulus demi menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui momentum Idul Adha ini, masyarakat diharapkan dapat memperkuat persatuan, menjaga nilai kemanusiaan, serta menanamkan semangat keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, perkuat skill tenaga kerja, Disnaker Batam tahun ini bakal mengadakan 82 jenis pelatihan ketenaga kerjaan. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
6: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mencatat saat ini ada sekitar 50 ribu orang pengangguran di Kota Batam. Untuk meminimalisir angka pengangguran tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun ini akan menggelar pelatihan bagi calon tenaga kerja dan bimbingan teknis atau BIMTEK bagi tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan pada tahun ini pihaknya membuka 82 program pelatihan gratis berbasis kompetensi. Program ini ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang siap bersaing di sektor industri dan jasa. Selain pelatihan, pihaknya juga bakal menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK kepada tenaga kerja. Untuk tahun ini ada 52 jenis BIMTEK yang bakal digelar. Dikatakan Yudi, seluruh pelatihan dan BIMTEK ini dibiayai APBD Kota Batam dan khusus bagi warga berKTP Batam. Kemudian ragam pelatihan mencakup sektor industri, konstruksi, keselamatan kerja, pariwisata, hingga teknologi informasi. Untuk meningkatkan daya saing keluar daerah dan luar negeri, Disnaker Batam menyiapkan pelatihan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, serta bahasa Mandarin untuk bisnis.
7: Kami saat ini sudah melakukan upaya dengan melakukan pelatihan 82 jenis di tahun 2026 ini, 82 jenis pelatihan untuk para pencari kerja yang jumlah pesertanya capai 1.984 orang. Itu khusus untuk pencari kerja, untuk mereka yang masih menganggur, yang baru tamat-tamat MA atau kuliah. Kemudian kita juga melakukan bimbingan teknis, itu adalah program peningkatan kapasitas. Kita melakukan BIMTEK, ada 52 jenis, kemudian pesertanya mencapai 1.220 orang di tahun 2026. Itu adalah upaya kami untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Batam.
6: Melalui program ini, Disnaker Kota Batam berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan menekan angka pengangguran di Kota Batam. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. BP Batam menyiapkan 7 wilayah penataan dan pengembangan prioritas sebagai motor pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pembangunan di Kota Batam. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
8: BP Batam telah memetakan 7 wilayah penataan dan pengembangan prioritas atau WPP sebagai motor pertumbuhan baru di Batam. Kawasan ini dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Kepala Pusat Program Perencanaan Strategis BP Batam, Hari Prasetyo Utomo, menyampaikan bahwa pengembangan kawasan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
9: Wilayah penataan dan pengembangan baru secara spesifik telah kita petakan di rencana strategis sebanyak 7 wilayah penataan dan pengembangan baru prioritas yang akan menjadi motor pertumbuhan baru di Batam dan sekitarnya. Delineasi kawasan ini akan sangat penting agar pembangunan Batam lebih terukur dan terintegrasi ke depannya.
8: Beberapa kawasan strategis yang akan dikembangkan diantaranya WPP Epicentrum Teluk Tering sebagai pusat kegiatan utama, WPP New Nagoya sebagai kawasan heritage, WPP Lingkar Luar Jodoh Tanjung Pinggir sebagai peningkatan konektivitas antara Sekupang hingga Jodoh, serta WPP Dambalo yang diarahkan menjadi Central Business District. Selain itu, pengembangan juga mencakup WPP Hang Nadim Aero City untuk pengembangan logistik, WPP Nongsa Technopark untuk pengembangan digital, hingga WPP Pulau Nirup sebagai destinasi wisata. Dengan pengembangan kawasan yang terencana, BP Batam berharap muncul pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu mendorong ekonomi Batam semakin kompetitif di tingkat regional maupun global. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Permuzaki melaporkan.
0: BPOM Kepri berkuat upaya pencegahan penyalahgunaan obat ilegal melalui kolaborasi lintas sektor. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
10: Balai POM di Batam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kepulauan Riau melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Kepri, Uli Mandasari mengatakan penyalahgunaan obat tertentu dinilai menjadi tantangan serius karena tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga berpotensi memicu persoalan sosial, menurunkan produktivitas generasi muda, hingga mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
11: Kami meyakini bahwa penguatan infrastruktur pengawasan merupakan investasi jangka panjang dalam perlindungan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kehadiran negara dalam menjamin keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Selain itu, pada kegiatan ini juga akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor sebagai simbol penguatan sinergi dan kolaborasi nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu secara berkelanjutan.
10: Provinsi Kepulauan Riau disebut memiliki tantangan tersendiri karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki mobilitas perdagangan serta pergerakan masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan potensi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. BPOM bersama berbagai pemangku kepentingan mendorong penguatan pengawasan, edukasi masyarakat, peningkatan literasi, hingga penegakan hukum guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, terutama bagi generasi muda. BPOM berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat memperkuat sistem pencegahan penyalahgunaan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang dikeluhkan nelayan di Kecamatan Belakang Padang mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kepri karena dinilai mengganggu aktivitas melaut dan perekonomian masyarakat pesisir. Nurul Mahfud melaporkan.
12: Polemik kelangkaan BBM subsidi untuk nelayan di sejumlah pulau di Batam menjadi sorotan Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiawan, khususnya yang dialami masyarakat nelayan di wilayah Belakang Padang. Iman mengaku telah mendapat aduan tidak hanya dari masyarakat Pulau Kasu, tapi juga warga dari Pulau Pemping, Pulau Mongkol, Pulau Pecong, yang juga menyampaikan keluhan serupa terkait sulitnya mendapatkan minyak untuk kebutuhan melaut. Ia mengungkapkan kelangkaan minyak sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir karena menjadi kebutuhan penting untuk operasional melaut.
13: Semua kelurahan yang ada di Belakang Padang, itu kami di sini nanti fasilitasi sehingga mereka mudah mendapat minyak, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti semula. Ada kurang lebih 4.000 masyarakat, 1.500 masyarakat nelayan, ditambah lagi penambah, ditambah lagi orang-orang yang jualan. Nah itu kebutuhannya itu luar biasa.
12: Iman Sutiawan menegaskan persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi, sehingga aktivitas nelayan tidak terganggu dan roda perekonomian masyarakat pulau tetap berjalan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, ketegangan antara Amerika Serikat dan China yang mulai meredah mendapat sambutan positif dari ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Kim Horn mengatakan bahwa hubungan kedua negara memiliki dampak langsung terhadap kawasan Asia Tenggara karena keduanya merupakan mitra utama dalam bidang keamanan dan ekonomi. Menurutnya, komitmen Washington dan Beijing untuk membangun stabilitas strategis yang konstruktif menjadi langkah penting bagi perdamaian dan pembangunan regional. Hubungan kedua negara sempat memanas setelah Presiden Amerika Donald Trump kembali menjabat dan menerapkan tarif tinggi terhadap produk China pada 2025. China kemudian membalas dengan tarif serupa serta pembatasan ekspor mineral penting. Namun setelah pertemuan terbaru antara Trump dan Presiden China Xi Jinping pada Mei 2026, kedua negara mulai menunjukkan tanda-tanda normalisasi hubungan melalui pengurangan tarif dan peningkatan kerjasama ekonomi. ASEAN menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan kemakmuran tanpa harus berpihak kepada kekuatan besar manapun. Dalam forum Shangri-La Dialogue, Kau juga menyoroti pentingnya diplomasi pencegahan serta perlunya pendekatan baru terhadap krisis di Myanmar. ASEAN berencana meningkatkan dialog dengan Myanmar sambil tetap berpegang pada konsensus 5 poin sebagai dasar upaya penyelesaian konflik di negara tersebut. Selanjutnya kita ikuti laporan berita olahraga.
14: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Paris Saint-Germain atau PSG kembali menegaskan dominasinya di sepak bola Eropa. Klub asal Prancis itu sukses mempertahankan gelar Liga Champions musim 2025-2026 setelah mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti 4-3 pada final yang berlangsung di Puskas Arena Budapest, Hungaria. Pertandingan berlangsung sengit. Arsenal sempat unggul cepat melalui gol Kai Havertz pada menit ke-6. Namun PSG berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Ousmane Dembele pada menit ke-65 setelah pelanggaran di kotak terlarang. Skor imbang bertahan hingga waktu normal dan perpanjangan waktu sebelum PSG memastikan kemenangan melalui adu penalti. Pelatih PSG Luis Enrique menyebut keberhasilan mempertahankan trofi Liga Champions sebagai pencapaian luar biasa karena diraih melawan tim kuat seperti Arsenal. Sementara itu, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dan kapten Martin Odegaard mengaku kecewa karena harus kehilangan gelar lewat adu penalti. Meski tetap bangga atas perjuangan tim sepanjang musim, keberhasilan ini menjadikan PSG sebagai salah satu klub elit Eropa dengan 2 gelar Liga Champions beruntun, menyusul kesuksesan mereka musim lalu saat menaklukkan Inter Milan. Di sisi lain, Arsenal masih harus menunggu untuk mewujudkan ambisi meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Meski gagal di Eropa, The Gunners tetap menutup musim dengan catatan positif setelah sukses menjuarai Liga Inggris untuk pertama kalinya setelah 2 dekade. Berita selanjutnya pendengar dari dunia bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri bersiap menghadapi final Singapore Open 2026 dengan kewaspadaan tinggi. Pasangan merah putih itu akan berhadapan dengan unggulan India dalam laga perebutan gelar yang diprediksi berlangsung sengit. Fajar dan Fikri memastikan tiket final setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang 2 game langsung 23-21 dan 21-4 pada semifinal Sabtu. Fajar mengakui pertandingan terutama di game pertama berjalan ketat dengan duel cepat di depan net. Namun pasangan Indonesia ini mampu memanfaatkan kondisi lapangan yang berangin dan laju shuttlecock yang cukup kencang sehingga lawan kesulitan mengembangkan permainan. Sementara itu, Fikri mengatakan kepercayaan diri mereka meningkat pada game kedua hingga mampu terus menekan lawan tanpa memberi kesempatan bangkit. Menjelang final, Fikri menilai pasangan India merupakan pasangan yang sangat solid dan sedang berada dalam performa terbaik. Meski demikian, Fajar dan Fikri tetap optimis bisa memberikan perlawanan maksimal. Jika berhasil meraih kemenangan, gelar Singapore Open akan menjadi pencapaian penting bagi kebangkitan sektor ganda putra Indonesia di level dunia, sekaligus menambah koleksi prestasi bulu tangkis merah putih pada musim ini. Berita terakhir pendengar dari dunia MotoGP. Dunia balap motor kembali mencatat sejarah. Pembalap Aprilia, Jorge Martin, berhasil memecahkan rekor kecepatan tertinggi MotoGP setelah mencatat top speed 368,6 km/jam pada sesi latihan di sirkuit Mugello, Italia. Catatan fantastis tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Brad Binder sejak tahun 2023. Keberhasilan Martin menjadi bukti perkembangan signifikan teknologi MotoGP, khususnya pada sektor aerodinamika dan performa mesin yang dikembangkan Aprilia. Direktur teknik Aprilia, Fabiano Sterlacini, mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, kombinasi mesin yang semakin bertenaga dan paket aerodinamika yang efisien menjadi kunci lahirnya rekor baru itu. Bahkan, Aprilia optimis angka 370 km/jam bukan sesuatu yang mustahil dicapai pada musim mendatang, terutama jika didukung kondisi angin dan slipstream yang ideal. Meski demikian, rekor kecepatan ini kemungkinan akan menjadi salah satu yang terakhir di era mesin 1000cc. Mulai musim depan, MotoGP akan menerapkan regulasi baru dengan menggunakan mesin 850cc yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan menekan kecepatan puncak. Karena itu, pencapaian Jorge Martin di Mugello dipandang sebagai tonggak penting sekaligus penutup era kecepatan ekstrim dalam sejarah MotoGP modern. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Batam sudah memiliki roadmap baru pembangunan. Gubernur Kepri ajak masyarakat untuk peduli. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778 1051, serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Jerry selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: yang digoda, digoyang dangdut.
1: Mantul.
0: Ini Mama Boy udah mau ngomong loh.
1: Mama Boy udah ngomong apa, Mama Boy?
0: Tolong jangan ganggu tapi ya, Ricky Karolin. Ada Mbak Putri cantik juga ya di studio. Kita rame pokoknya siang ini Aziza ya.

0: lanjut lagi ya.
1: Lanjut ya.
0: Tiga lanjut dong, tolong ya.
1: Ada yang kangen nih.
0: Nanggung soalnya ya. Operator tiga ya. Oh ya, ada monitor di sana ya.
1: Banyak
0: berkali-kali.
1: Ada pangan ya.
0: Ada pangan. Ada bunda juga yang datang. Ada Madinda, Pak Haji. Monitor dari sana aja ya. Yang masih di TBK boleh ya, kita tunggu ya di studio ya. Ya, kita nanti akan kondangan ya, tepat

0: Kok jadi sedih ya mama ya.
1: Sedih kali.
0: Mama sama Mbak Putri Cantik jadi ini lo terharu. Iya iya.
2: Jadi galau.
0: Jadi galau ya. Oke, kita masih digoda tentunya ya, digoyang iya dangdut. Ya enggak ada backsound-nya ya Za. Malu deh kok sedih.
1: Sabar ya.
2: Itulah Daddy love you.
0: Kita sapa dulu lah Mama Boy. Mama Boy selamat siang.
2: Siang Didi.
0: Ada Mbak Putri Cantik ya. Mbak Putri Cantik apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Boleh agak dekat lagi sama mic-nya. Ya ampun suaranya ya. Yeah. Suaranya cantik kayak orangnya ya.
2: Ketemu ya. Tapi sudah ketemu amin-amin.
0: Ya ampun enggak lah ya. Pokoknya digoda kita sampai dengan pukul 15 ya Aziza. Ya. Kita akan dengarkan suara bukan karaoke.
1: Bukan tolong ya, kita request lagu dangdut.
0: Karena udah lama ya. Jangan sampai dibahas ya.
1: Tolong mulutnya ya dikontrol sedikit di sini ya.
0: Berarti kita terima telepon aja nanti ya.
1: Iya dong, seperti biasa request lagu sama kirim-kirim salam. Mungkin Mama Boy sama Kak Putri Cantik mau sapa-sapa dulu pendengar yang lagi dengerin.
0: Boleh, di TV Kak mungkin ya. Boleh silakan. Mbak Putri Cantik ada kirim salam untuk siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja deh tanpa terkecuali. Ucapan selamat siang aja, selamat istirahat semuanya.
0: Ya ampun, KMC ya.
2: Kira-kira bisa nggak ya?
1: Bisa, nanti,
0: bisa banget ya.
1: Maksudnya Bedi Prabu nanti ya.
0: Atau kita coba nanti di acaranya ini ya, Pak Haji.
1: Acaranya orang gitu ya.
0: Mama Boy boleh kirim-kirim salam untuk siapa Mama Boy?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam untuk semuanya fan RRI Rumah Saja Berada. Untuk peminat dangdut lah. Yang di studio baru nyampe.
0: Baru nyampe di kantor ya Re.
1: Kami studio.
0: Pasti
1: kita
0: mereka pengen masuk sebenarnya.
2: Tapi nggak penuh,
0: Oke, ada kirim-kirim salam ya Mama Boy dan juga Mbak Putri Cantik di studio. Kita buka telepon aja Aziza.
1: Iya, tapi sebelumnya ini ada Bang Saiman nih yang katanya mantap vokalnya Bedi Prabu.
0: Ya ampun, makasih. Udah lama kayaknya enggak muncul katanya.
1: Tiba-tiba muncul ya lagu galau ya.
0: Nanti tolong ini ya telepon Aziza aja ya tanya.
2: Bedi lagi galau.
1: Oke, mendengar silakan yang mau kirim-kirim salam atau mau dikasih lagu dangdut di 463351 sila.
0: Ada siapa? Boleh Mama Boy disapa Mama Boy dengan siapa gitu Mama Boy?
4: Halo, siapa? Ada bakat lah.
5: Digoda.
4: Mana ada suara itu, Za?
1: Ya,
4: mana ada suara itu?
5: Kok sendiri?
1: Ah, sendiri? Jadi makhluk halus ya itu ya, yang lagi ketawa ya?
0: Boleh tanya ini, Putri, Mbak Putri Cantik, ini dengan siapa bilang?
2: Halo, selamat siang, dengan siapa? Ya,
5: dengan pendatang baru.
2: Ya ampun, pendatang baru dari mana?
5: Dari tempatnya Toci.
2: Oh gitu ya?
5: Saya Putri Cantik.
2: Alhamdulillah.
0: Ingat gak siapa ini ya?
2: Mas Prabu.
0: Langsung ketahuan. Gak bisa bohong lagi Mas Prabu ya.
5: Kalau Putri Cantik itu kawan lama tuh.
2: Iya.
0: Bestie ya berarti ya.
5: Kalau Mama Boy lebih lama lagi.
0: Lebih lama lah.
2: Mama Boy. Saking lamanya dilupain.
0: Ya ampun, betul ya di ujungnya ya.
5: Mama Boy kalau gabung tuh curhat terus katanya jadi itu karaoke tuh. Akhirnya kesampaian juga ya.
0: Alhamdulillah kesampaian akhirnya ya di studio ya.
5: Iya. Berarti acaranya habis asar.
0: Mm-mm.
5: Oh ya insya Allah lah.
0: Ketemu di TKP ya kita ya.
1: TKP ya.
0: TKP enggak ya.
5: Tadi ya kasih karena di studio lagi rame ya.
1: Sepi tadi katanya.
0: Ini di luar tadi rame juga nih Pak. Ada Pak Haji, ada Pak Nga, ada Bunda, Mbak Dinda rame nih ada di studio ya.
5: Dari aku dapat salam loh.
0: Dari siapa?
5: Dari tim bola volinya yang.
0: Ini mulai ada pembahasannya beda-beda ya. Udah rambut ke poli gue.
5: Males deh gue. Tapi lagu yang agak sedih lah juga.
1: Oke,
5: The Virgin. Dari The Virgin jogetnya apa judulnya Gila Dangdut.
1: Oh, lagu barunya. Kemarin nyanyiin sama Mbak Putri ngasih.
5: sedih banget kayaknya deh. Sedih kayak gitu sedih, bukan lagi ya.
0: Oke, kirim salam ke siapa bang?
5: Yang pastinya ladies first dulu lah ya.
1: Okay.
5: Ya buat Lady Prabu.
0: Seneng gimana kan?
1: Dateng gelis ya, dateng gelis Lady Prabu ya.
5: Iya, ya. Buat Ajija dulu lah. Nanti Ajija merajuk pula langsung ke rumah
0: lagi.
5: Langsung ke rumah Pak Aji pula dia
0: kan jadi saran ya kan jadi penting.
1: Iya, khususnya dulu lah.
5: Buat Ajija sama tugas sampai tetap. Pokoknya kalau di sampingnya ada Pedi Prabu itu dia pendiam Ajija.
0: Pendiam makanya, jadi pendiam dia.
5: Wah, Mama Boy, semangat Mama Boy ya.
1: Terima kasih.
5: Buat Putri Cantik juga. Dapat salam Putri Cantik.
1: Dari?

0: Bang Saiman, okay. Cie, Bang Saiman langsung WA deh ya. Buat Bang Roni juga, buat Bang Thank You. Mana Bang Thank You? Ini ada artis-artis datang pada.
1: Iya loh, jarang-jarang loh ini dari CPK datang semua loh.
0: Bukan lagi, bukan main ya. Terus salam juga buat Wan Nurmi, Nenek Kembar. Nenek Kembar nggak datang ya?
1: Belum.
2: Belum kayaknya. Belum kayaknya ya langsung.
0: Oh iya, oke lah ya. Pokoknya iyain aja lah ya. Terus salam buat Tosi, Bang Andi, Dimanda, buat Bang Iman ada di situ.
2: Bang Iman ada Bang Iman datang dia.
0: Bang Iman. Bang Iman kan bukan Rahwana.
1: Oh iya benar. Oh,
2: iya. Bukan lah.
1: Iya betul Rahwana.
0: Bang Iman ketawa sih dia tuh. Iya buat Pak Haji ya.
2: Pak Haji datang ada di studio.
0: Iya Pak, ada acara ya di rumah beliau ya.
2: Iya, tadi kan abang tahu tadi kata siapa asal.
0: Kalau masalah sih katanya potong onta apa
1: potong onta nggak tuh.
0: Iya keren. Terus salam juga buat Pak Mor, Kamila, Kak Jamila, Kak Siti Jamila, buat apa nama Kak Juliana. Iya, nanti salamnya dilanjutin belakang lah ya.
2: Yes ya.
0: Ada kan lagunya?
2: Ada.
0: Ada siapa ya?
2: Bukan lagi ya. Makasih.
1: Mungkin butuhnya nyambung nanti.
0: Iya. Bapak Mama Boy jangan lupa lah joget lah.
1: Coba.
0: Mama Boy kan terkenal itu apa goyang gonggong ya?
2: Ya ampun gimana bentuknya kayangan
0: bentuknya uget-uget.
1: Iya bawalah si gonggong.
0: Iya
1: bawalah si gonggong.
0: Iya mau dibawa berapa kontainer? Iya saja.
1: Cukupnya aja.
0: Iya saja. Makasih banyak.
2: Oke.
1: Wabarakatuh, tetap ya heboh ya.
2: Bang Prabu makin telepon pertama ya.
1: Iya, telepon kedua siapa kah yang beruntung itu?
2: Oke, boleh disapa dulu boleh. Mbak Putri Cantik disapa siapa?
3: Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Putri
1: ini.
2: Putri siapa lagi ini?
1: Batu Haji.
3: Aka bagi ni tu ni, nak lupa awak ada sikap ke
2: ya? Ya ampun, ada teksnya ya
1: di bawah ya. Satu telinga ya.
3: Bahasa daerah awak sikap.
2: Oh, satu kampung sama yang ini?
4: Ya, di William.
2: Oh.
1: Uni Desi kayaknya ya?
2: Uni Desi ini. Ya. Oh, iya. Uni Desi di Batu Haji.
1: Batu Haji.
4: Iya.
2: Oke.
1: Sehat Uni. Kumaha damang. Salah bahasa ya.
2: Oke, Uni mau kirim salam dulu atau lagunya?
4: Lagunya kalau bisa kasih Bunda.
2: Muara kasih Bunda. Oke, udah ya, udah siapin Aziza.
1: Ya dong.
2: Lagunya untuk siapa?
4: Buat bunda-bunda yang ada di situ ya.
2: Ada Mama Boy.
1: Kasih deh,
3: masih.
4: Kak Putri.
1: Makasih.
4: Ada di sana ya, di luar-luar ya.
2: Rame.
4: Ada apa?
2: Bang Iman, Pak Nga, Pak Haji, Mak Linda.
1: Tadinya di sini
4: ya.
2: Hah?
4: Mama Lina ada?
2: Mama Lina ada. Anak ada Mama Lina sana.
1: Ada. Mama Lina ada.
2: Ada Mama Lina ada. Ada kayak Mama Lina ada ya.
4: Ada ya.
2: Ada. Banyak pokoknya.
4: Semua mama-mama yang hadir.
2: Iya.
4: Oke lah buat semua yang lagi hadir. Semoga sehat semuanya dan buat Pak Haji maaf tidak hadir. Karena ada inilah karena besok mau anak gadis mau ke pondok jadi
1: persiapan lah
4: ya.
1: Siapan ini sih.
4: Jadi susah lah mau pergi kan. buat semua pendengar RWI yang lagi dengar.
1: Ya,
4: semuanya lah.
1: Amin. Terima kasih banyak Uni Desi ya.
4: Buat Aziza, buat Prabu, buat semua. Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Kasih Des.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Desi. Sehat dan bahagia selalu. Ini ke di

0: pemain ya tadi, pergantian pemain dari Benny Prabu ke Bang Haji. Ke Bang Haji. Bang Haji sehat Bang Haji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Nanti kita bakal ikutin acaranya Bang Haji ya, tapi titik kumpulnya di sini dulu Bang Haji. Iya, gitu. Sembari nunggu waktunya kita
1: biasa nanti lah.
0: Angkat-angkat telepon lagi nih ya berarti ya. Halo, assalamualaikum digoda.
2: Waalaikumsalam digoda Aziza. Selamat siang.
0: Selamat siang. Langsung ketahuan itu deh Peggy.
2: Apa kabar semuanya? Amin. Selamat berceria lah ya.
0: Iya
2: lah. Nek,
3: kamu tak kesini?
2: Hah?
3: Ngapa tak kesini?
2: Udah datang lu apa ya?
0: Telepon dari luar studio ini ya.
2: Suaranya yang nyampai orang
3: belakang.
2: Ini siapa nih putri cantik kan? Mama Boy.
3: Ada sini.
0: Ada sama Bang Haji Gemoy.
2: Aduh semua.
0: Aduh rame.
2: Abang Haji tahu salah.
1: Satu kompi.
2: Abang Haji tahu salah tawang suhal.
0: Oke, Nek Peggy, nari kes lagu dangdut apa siang ini, Nek Peggy?
2: Baunya tak gendong lah.
0: Tak gendong ya. Udah lama datang ke suara ini nih.
1: Mantap.
0: Oke, Nek Peggy ada nak kirim-kirim salam?
2: Kirim-kirim salam buat rekan-rekan ke studio lah semuanya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ucapan selamat siang semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu, sehat selalu.
0: Amin.
2: Awet-awet muda selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Untuk yang lagi pada mendengar, yang udah bergabung semuanya, ada rekan-rekan kat luar sana, Jamilah, Mila, Hana, untuk untuk-untuk je lah yang akan bergabung juga apa, selamat siang semuanya. Semoga bahagia selalu, ceria selalu lah
0: Okay.
2: Ada Bedi tadi kan?
0: Ada, lagi menyapa yang di luar nih Bang Bedi sekarang.
2: Untuk Bedi juga, Bedi hilang dah, tak ada lagi. Main-main, apa tuh main-main? Main-main apa, karaoke? Hilang dah, habis dah, tak ada lagi. Untuk Aziza, ucapan sama siang Aziza. Semoga bahagia selalu, ceria selalu Aziza.
0: Terima kasih Nek Peggy ya.
2: Sehat selalu, ceria selalu, jaga kesehatanmu Aziza.
0: Amin, terima kasih Nek Peggy.
2: Bye-bye, oke juga. Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Peggy. Sehat ceria selalu Nek Peggy ya. Rame juga ini yang nge-WhatsApp kami nih untuk Mama Boy, Kak Putri Cantik dan juga Pang Haji Gemoy. Ini rame nih ya, ada Bule Fang WhatsApp, ada Bang Yani juga, ada dari Boy Tasaka, ada Bang Abed Nego juga menyapa di WhatsApp, ada Bang Saiman, ada Teh Unik nih jauh dari Jawa Barat ya.
3: Iya.
0: Ada Ika dari Jambi juga hadir. Lama banget gak dengerin suara Mas Bedi katanya. Salam untuk yang di studio. Oke, terima kasih Kak Ika. Ada juga Pak Kumis Pancur dari Lingga. Pak Kumis dari Pancur Lingga ya, ini juga jauh nih ya. Terima kasih banyak Pak Kumis, sehat dan bahagia selalu. Lanjut lagi kita ya. Bang Haji sama Mama Boy sama Kak Putri Cantik di 463351. Silahkan. Halo, assalamualaikum digoda.
4: Waalaikumsalam, selamat siang digoda, digoyang dangdut.
3: Ika kan?
1: Ika.
0: Ika siapa?
3: Ika kan?
1: Ika.
0: Kak Ika?
3: Ika.
0: Bukan kayaknya.
1: Pandai Pak Ibu menyanyikan dengar suaranya tuh.
4: Cantik apal dia dengan suara.
3: Iya, apal banget.
0: Biasa ya Kak Ika ya.
1: Lembut kayak orangnya sekali. Acun ke Jawa.
4: Tapi kabar semuanya sehat lah ya.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Ika bagaimana di Jambi sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Lagi musim hujan tak di Jambi sana?
4: Enggak, kebetulan hari ini lumayan panas, tapi ya ada campur-campur mendung gitu sih sebenarnya.
0: Oke, tak kayak di Batam ya, sedikit-sedikit iya, hujan gitu, di sini.
4: Iya.
3: Alhamdulillah.
4: Sebentar lagi mau pergi juga sih kondangan.
0: Oh, tapi beda tempat kondangannya ya?
3: Baru mas iya, ini.
4: Kira satu tempat tadi, kira satu tempat gitu.
0: Iya. Oke, Kak Ika, nak ada suara apa?
4: Sekejap
0: ya? Oke,
4: iya, pasti.
0: Oke, siap. Silakan.
4: Dikatakan Dika.
0: Boleh, nanti kami putarkan.
2: Iya, oke. Okay. Ada Iman Tanjung Batu di situ ya?
0: Ada.
2: Oh, ternyata mampir ke sini dia. Ya. Berarti bisa disamperin gitu ya?
3: Iya, makanya. Biasa lah ini.
2: Iya. Yaudah, yang ada di situ dia ada Kak Putri Cantik, ada tadi Pak Haji Gemoy gitu ya. Pokoknya untuk semua-semuanya lah
3: ada yang ada juga.
2: Di situ. Ada Mama Boy juga. Yeah. Salam kompak, salam sehat buatnya DJ Aziza sendiri. Tetap semangat, sehat dan sukses selalu ya DJ ya.
0: Terima kasih Kak Ika.
2: Lagu lagunya ada?
0: Ada dong. Sekecap dari siapa tadi?
2: Caca Handika.
0: Caca Handika. Oke, siap.
2: Iya, oke, lagunya ditunggu ya DJ ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ika dari Jambi. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kayaknya kita terima satu penelpon lagi ya. Kayaknya Mama Boy sama Kak Putri Cantik juga nak berkumpul dengan teman-teman yang lain ya di sana ya. Silo pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda di Goyang Dandik.
3: Hey, Monik.
5: Bersama Digi Aziza, Mama Boy, Putri Cantik.
0: Iya, terima kasih.
5: Monik, kita pergi kan? Kita ada Pak Digemoy, ada Pak Alisi, Mak Leni, dan Pak Narga Bunda.
3: Monik,
5: nanti kita kan pergi ya? Ya, pergi lah Putri Cantik, Mak Boy.
3: Ditunggu.
5: Boleh minta lagu Pak ya?
0: Boleh, nak lagu apa Kak Monik?
5: Oke, kalau gitu Monik Pak minta lagu di Jaka India yang di versi apa versi terbaru ada tak di dari?
0: Oke, siap nanti kami putarkan Kak Monik ya.
5: Oke lah kalau gitu. Oke, kalau gitu salamnya sedikit aja. Salamnya yang pertama buatnya Digi Aziza yang bertugas yang ini, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih.
5: Salamnya, salam spesialnya buatnya Kak Tengsan Pemuda India, Mak Siti. Tadi ada Mama Lina, ada Mama Boy, Putri Cantik, Kak Aji Gemoy, Uni Desi. Lepas itu, Kak Iman, Kak Ngawasama Bunda, Guru Birkit, Mama Lina, Mama Leni, Kak Cik Masa Koko Ayam. Terus Nenek Kari, Nenek Peggy, Mama Dewi, Mama Boy.
3: Ya, terima kasih.
5: Ya, oke kalau gitu.
3: Kasih Kak Ibu Malik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Monik, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, langsung saja ya kita putarkan request lagu dari para pendengar. Tadi ada Mas Prabu Bangkit yang request lagu The Virgin dengan Gila Dangdut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Are yare, hamko Indonesia me chahiye.

Oke, masih digoda, digoyang dangdut ya. Kembali kita berkaraoke, kali ini jadi berabu duet bersama Mama Lina dan Mama Leni.

0: pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan.
1: Semangat sekali Mama Lina loh.
2: Di udara selalu semangat ya.
1: Karena memang bertemu ya. Kemarin kita cuma dengar-dengar suara aja ya Mama Lina ya. Ternyata ini aslinya Mama Leni, Mama Lina.
2: Jadi aku baru tahu kalau mereka kakak beradik tadi ya Mama ya.
1: Baru tahu. Ini siapa dulu ya? Aku dulu kali ya. Oh, cewek dulu ya, Mama Lina dulu ya.

0: cuaca langsung mendung loh kalau kita dulu.
1: Yang pemanggil hujan ya.
0: Langsung mendung loh dulu. Iya, langsung mendung, ya ampun. Duetnya membahana ini. Ngeri ya katanya ya, duetnya Edi Prabu sama Mamalina. Oke, kita lanjut rap lagi Mamalina.

0: lanjut lagi kita sama Malina masih ada ya.
1: Kelas ya.
2: Pertemuan yang

0: Akhirnya kita ketemu di studio ya.
1: Pertemuan ini dadakan ya.
0: Oke, okay, tadi kita sudah karaoke, kembali kita buka telepon kembali ya.
1: Iya Aziza. Dong, di 43351 silakan.
0: Boleh disapa Mama Leni? Mama Leni boleh dengan siapa? Belum Mama Leni.
2: Halo, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini siapa?
2: Sekarwangi Tanjung Pinang.
0: Wah, Sekarwangi.
3: Lama tak jumpa.
0: Iya. Kami ada ini penyiar baru sekarang, gak Sekarwangi. Penyiar baru Mak Leni sama Mak Lina, dia ini nanti setiap jam dangdut ya,
3: jam 3 ya. Tiap sore,
1: tiap hari ya.
3: Besok ada lagi, sekali lagi.
2: Alhamdulillah,
3: Mak Lina, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi
2: apa?
0: Jadi Prabu, alhamdulillah sehat. Sama Aziza juga siang ini, Kak Sekarwangi.
2: Ya, boleh minta lagu?
3: Boleh.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Rezeki Anak Soleh.
0: Hah?
3: Rezeki Anak Soleh?
0: Rezeki Anak Soleh kayak kata-kata ya.
3: Baru tahu lagu ini loh.
0: Ada ya? Iya. Itu siapa penyanyinya Rezeki Anak Soleh? Itu siapa penyanyinya Rezeki Anak Soleh?
3: Siapa ya penyanyinya ya? Vega Jelly ya?
4: Kabupaten Pelawan berdua nih.
3: Oke, Vega Jelly ya, Kak Sekar ya.
0: Kabupaten Pelawan.
3: Oke siap, nanti kami putarkan. Kak Sekar Wangi ada tadi Kak
0: Sekar? Ada lagunya?
3: Ada.
0: Oh ada ya, dangdut memang.
3: Bukan anak soleh berarti, gak tahu kan?
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Lagunya spesial buat yang di studio semuanya.
0: Okay.
3: Terima kasih.
2: Salam buat Dede Bita, Bu Bang Alin, Bang Alin, untuk kita ya.
0: Oke.
2: Semuanya di situ disenggol.
0: Baik.
2: Pak Mas Sura, Pak Mas Lidar, Pak Nyonya, Pak Mas Mas Sopi, Pak Ica, Pak Rafa, Pak Iman, Norma, Pak Tohat, buatnya Bang Sura, buatnya Bang Koni, Bang Emira, buatnya siapa ini Yasmin, buatnya Moni, buatnya semua
0: aja ya, disenggol sama Kak Sekarwangi ya.
2: Kita selalu menikmati semua aja.
0: Baik, aja ya.
3: Aja ya.
2: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Sekar.
0: Aziza, sebelum kita terima, kita tanya dulu ini Malini Malina dari mana aslinya? Dari mana Malina?
3: Penyala
0: itu Meranti.
3: Bukan.
0: Penyala ya. Kalau dari Karimun berapa lama? Dari Tbk ke Penyala berapa lama? Berapa jam?
3: Paling 2 jam setengah.
0: Dua jam setengah.
3: Kalau langsung lah kalau motor.
0: Oh.
3: Kami tadi ada di Sawang, cuma 15 menit aja kan.
0: Oh, okay.
3: Oh, dari Balai ke Penyala 2 jam naik
0: 2
3: motor.
0: 2 jam naik motor. Satu-satu naik motor tadi.
3: Kami dah dua hari di Sawang.
0: Oh,
3: memang direncanakan sejak lama berarti ya. Luar biasa Bapak loh ini. Kita sampai di Prabu loh.
0: Aziza juga kali. Yeah.
3: Tetap.
0: Ini kalau siaran radio di Penyala bagus. Bagus ya. Setiap hari dengar RRI ya. Gimana siaran RRI?
3: Nah, mantap ya. Agak dekat sedikit Mama.
0: Agak dekat sedikit dong.
3: Kalau tak mantap tak dengar terus setiap hari ya.
0: Oke.
2: Tunggu malam minggu.
0: Betul ya, malam minggu.
3: Malam minggu yang ditunggu ya.
0: Oke, itu ya testimoni enggak tuh ya. Ayo kembali terima di 0778463351. Ini siapa lagi?
3: Halo.
5: Halo, Digonda.
0: Digonda.
3: Siang.
5: Selamat siang di Prabu.
0: Halo, selamat siang dengan siapa nih?
3: Jangan lupa Mang Muri.
5: Siapa lagi? Beji Latihan.
0: Kak Beji Latihan, mulai ya. Jangan sampai curhat di sini. Kak Beji, jangan sampai curhat di sini ya. Tolong ya, jangan siang.
5: Prabu.
0: Iya.
5: Terima kasih lagu berkali-kali.
0: Iya, tadi itu memang spesial untuk KBT Lato ya, lo berkali-kali.
3: Kok gak bilang dari awal?
0: Dari hati, dari nyanyinya.
5: Iya, tapi ini ada siapa
2: ada studio nih.
0: Rame. Kalau di studio yang masuk ini ada Mama Leni, ada Mama Lina. Di luar tadi ada Mama Boy, ada Mbak Cuti. Putri Cantik, ada Pak Haji, ada Pak Nga, ada Mak Nga, ada Mak Dinda.
2: Salam kenal semua untuk di studio ya. Semoga malam minggu nanti Dedi bisa menyiar karaoke-nya.
0: Tetap, amin.
3: Amin, amin, amin. Saya diem aja ya.
0: Kalau nggak jawab nanti ya. Hah?
2: Lagu.
0: Apa tuh lagunya ya?
2: Kalau bisa lagunya daripada lagu Kerinduan tuh, tapi versi yang India punya.
0: Tetap India.
2: Versi India tuh, Kerinduan tuh.
3: Versi India, ada ya versi India ya.
0: Pusing gak sih?
3: Pusing, Akika.
2: India yang paling
3: enak. Kok tadi malam lagi?
0: Aduh, ya ampun. Ada lagunya dari siapa?
2: Peggy, Bata Arama. Kacung Sam kalau mau berduet nanti sama Betty Lepia, mau lagu Bollywoodnya.
0: Oke.
2: Pak Haji Gemoy.
0: Aduh, Pak Haji Gemoy lagi denger deh ya.
2: Mbak Mangroni, Moni Gadi, Mbak WN, Mbak Mangani, Mbak Ayam Berkoko, Mbak Udin Buton, satu untuk semuanya.
0: Satu untuk semua ya,
2: oke. Kita dedinya sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih
3: Kak Betty. Dedi aja yang ditanya ya.
0: Oke. Terima kasih. Ya. Tetap ya, suruh Tasya aja nanti jawab ya.
3: Masih tambah bingung nanti ya. Silakan mendengar di 433-51.
0: Mama Lina boleh disapa Mama Lina dengan siapa gitu Mama Lina?
3: Seleset dia ya.
0: Boleh di belakang yang terputus, coba kembali. Ada. Oke, boleh Mama Lina.
3: Halo, siapa dan di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Nenek Yasmin Tanjung Pinang.
0: Oh, Nenek Yasmin Tanjung Pinang. Ini pendatang baru ya kayaknya. Udah lumayan ya.
2: Lumayan datangnya. Okay. Tapi dengarkan setiap hari, kadang susah mau masuk.
0: Oh memang. Ini
2: meeting jempol dari pagi.
0: Oh ya ampun.
3: Tapi Nenek Yasmin masih kenal Betty Prabu ya?
0: Tetap ya.
3: Siapa? Kenal Betty Prabu ya? Kenalah
0: Deddy Prabu.
2: Deddy Prabu.
3: Deddy Prabu.
0: Yang
3: tadi nyanyi pertemuan itu.
0: Belum kan?
2: Belum.
0: Kemana dia masuk di karaoke?
2: Itu dengar. Tapi itu bangsa.
3: Oke enggak tuh?
0: Mantap.
2: Tiga jempol.
0: Ya ampun ya.
2: Oke. Nah
3: Yasmin, ada request lagu apa Nah Yasmin?
2: Ini lagunya Buaya aja lah.
3: Buaya mah.
0: Buaya.
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Oh iya. Buaya. Tenang.
3: Oke, siap.
0: Oke.
2: Salamnya yang di studio, di salam semua ya. Tadi ada Kak Sekarwangi, buat Kak Serena situ, Mas Babu, Pengiman Bang Jais, Pak Gapar, Pak Tumis. Siapa lagi ya? Buat Ayam Berkoko.
0: Ayam Berkoko.
2: Buat apa lagi? Buat semua aja lah, ikut fotokopi salam Kak Sekarwangi aja tadi ya. Buat ini, buat Tasa ke?
3: Aziza.
2: Oh iya, lupa. Buat Aziza, makasih Aziza.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nek Yasmin. Sehat dan bahagia selalu di Tanjung Pinang ya. Berarti berkawan sama Kak Sekar ya? Ya kan, sama-sama Tanjung Pinang ya. Oke, silakan mendengar di 433-51. Kita terima penelpon terakhir ya, sebelum kita nak berdandan nih. Nak bersolek dulu nih, nak pergi ke kawinan ya. Silo di 433-51.
0: Oke.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masuk dia, naik kamar ku mana
0: kamar.
2: Alhamdulillah sehat, baby.
0: Halo, ya ampun.
2: Tangan, ampun.
3: Oh my god, ya ampun.
0: Kangen dingin lah ya, mohonnya ya.
2: Sehat tadi.
0: Sehat alhamdulillah, naik kamar juga sehat ya.
2: Ke mana?
0: Ke Bengkok.
5: aja yang pergi langsung ke bengkok nanti. Melampar helikopternya.
0: Oke, jumpa di bengkok berarti kita ya. Nek, bentar ya. Oke, Nek Kembar, lagunya lagu apa?
5: Lagunya mentah lagu ini lembah-lembah kuring.
3: Lembah kuring.
0: Lembah kuring. Nah,
5: lembah kuring koplo.
3: Oke. Okay.
0: Ngeri ya.
5: Kalau Benny nyanyi saya takut jamulah pada Kabul.
3: Ada setan.
5: Sebenarnya kangen juga sama Benny tapi nggak ya.
0: Ada lagunya ya?
3: Kita cari dulu ya. Ini tak ada di bang lagu tapi tadi kita lembur kuring bukan ya?
5: Ya lembur.
0: Oh, lembur kuring.
3: Siap.
0: Ada ya? Oke, lagunya dekat yang koplo. Kita juga jingkrak ya, malina siap-siap ya. Kita jingkrak di sini.
3: Oke.
0: Siapa lagunya Nek Kembar?
5: Lagunya Salam Wa Bedi, yang
0: terindu. Ya ampun ya.
5: Kapan-kapan ketemu, terus buat semua tanpa terkecuali yang datang tamu-tamu dari mana
0: dari balai semua ini kalian.
5: Dari India
0: yang jauh-jauh ya.
5: Dari
0: Arab pokoknya. Ngeri ya tamu undangan
5: kita. Jadi ini ada nggak usah dibaca lagi nenek kamu udah masuk.
3: Siap deh.
5: Pokoknya semuanya sehat selalu.
0: Amin.
5: Semua ya jogging goyang-goyang di sana Bang Haji.
3: Oke, nanti karaokean ya di nikahan Bang Haji ya.
5: Iya, benar. Salamnya kebal buat semua-semua nanti yang pergi juga buatnya Bang Haji. Maaf nek kemarin tak datang. Berhubung Anis sekarang healing dia bau galau dia jadi bawain dia.
0: Kalau galau coba langsung aja ke Batam, langsung kita pertemukan dan
3: Dia
0: kan ikutin dari mobil.
3: Dia kan ikut ya tapi
5: healing dia.
0: Oke. Okay.
5: Lepas dengan ikhlas harusnya dia minta lagu.
0: Iya.
5: Baik. Dia bangka dengan dia sehat sama.
3: Amin.
5: Iya, hilang semuanya.
3: Bisa move on segera ya Nek Kembar ya.
5: Betul. Terus buat semua sahabat kecuali selalu semuanya ya luar semuanya.
0: Amin, terima kasih. Jangan lupa
5: Bedi, ajak Bedi kalau ano kau kira gini ya Bedi.
0: Iya, boleh.
3: Sekarang Bedi Prabu. Rednya tinggi sekarang kalau mau karaoke.
0: Red nggak be.
5: Oke semuanya.
0: Oke. Iya. Siap. Terima kasih. Kembang.
5: Mobil Bedi. Pegang Bedi betul.
3: Loncat ada dia ya.
5: Itu ya. Itu kakak Kembang. Ada kakak nenek kembar di situ, Bet.
0: Oke.
5: Kakak Bu Asri.
0: Oh, iya. Ada Bu Asri.
5: Oke, semuanya tahu dari nenek kembar. Salam semua untuk yang follow satu. Selamat siang aja. Semoga ketemu nanti ceria. Ceria enggak ada di sana ya.
0: Amin. Terima kasih nenek kembar.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Nek Kembar. Sehat bahagia selalu Nek Kembar ya.
0: Amin.
3: Oke, yang ini disampaikan Bedi Prabu.
0: Hah? Habis ya?
3: Udah habis loh.
0: Iya, malu kan bisa kok.
3: Udah
0: Mama tutup. Mama Lina baru mau ceria ya kan. Kok udah mau ditutup. Ini aja terakhir ya. Apa kata-kata mungkin Mama Lina ya. Apa? Mau
3: ada
0: ini,
3: yang mau disampaikan kan?
0: Sampaikan sebelum kita tutup. Kita ada penghujung ini ya, untuk digoda.
3: Jarang-jarang lo kesini, ada yang ingin disampaikan.
0: Semoga kan? Nanti kita jumpa lagi, mungkin di studio gitu. Boleh, siapa Mama Lina?
6: Halo, kawan-kawan semuanya. Halo.
0: Mungkin bisa diajak, apa mau?
3: Kedengar kok.
0: Mungkin bisa diajak yang lain yang belum bilang datang ke studio.
6: Halo, kawan-kawan semuanya pemirsa radio, bila datang kemari lagi.
0: Datang ke studio ya. Oke, Mama Lina boleh, Mama Lina.
6: Oke.
0: Mama Lini dekatkan dengan mic, boleh dekatkan dengan mic lagi. Nah,
3: ngomong
0: kayak
3: ngomong Mama Lini biasa aja. Apa tuh ngomong biasa?
0: Mama Lini ketawa aja dia.
3: Dia kayak terhibur ya ini.
0: Terhibur ya pokoknya datang ke studio.
3: Terhibur cakap lagi kan?
7: Oke, pokoknya makasih Mama Leni, Mama Lina ya. Insyaallah kalau kita ada waktu yang panjang, umur yang panjang, nanti kita jumpa lagi di studio ya.
3: Iya dong.
7: Oke, saya Beri Prabu dan Mama Lina, Mama Leni tentunya terima kasih untuk kebersamaan di Godas yang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Minggu 31 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas memberikan remisi khusus atau RK dan pengurangan masa pidana atau PMP Hari Raya Waisak 2570 BE tahun 2026 kepada 1052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia pada Minggu 31 Mei. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1047 narapidana menerima remisi khusus Waisak, sedangkan 5 anak binaan memperoleh pengurangan masa pidana atau PMP khusus Waisak 2026. Informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah peristiwa menonjol mewarnai Kota Batam dan Kepulauan Riau sepanjang sepekan terakhir. Mulai dari terbongkarnya markas judi online beromset puluhan miliar rupiah di kawasan perumahan mewah Batam, dugaan salah tangkap yang menyeret 4 anggota polisi di Kabupaten Kepulauan Anambas, hingga proyek pematangan lahan di sekitar Waduk Muka Kuning yang menuai perhatian publik. Ketiga peristiwa tersebut menjadi sorotan masyarakat karena berkaitan dengan penegakan hukum, pelayanan publik, serta isu lingkungan yang berdampak langsung terhadap warga. Informasi terakhir, pendengar, ratusan warga memadati kawasan Park Avenue Mall Batam Kota pada Minggu 31 Mei pagi. Mereka mengikuti kegiatan jalan santai atau fun walk yang digelar Wanita Indonesia Tanpa Tembakau atau WITT Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, peserta mulai berdatangan dan memenuhi lobi pusat perbelanjaan tersebut. Suasana semakin semarak dengan kehadiran berbagai stand sponsor serta balon gerbang start finish yang menjadi penanda jalur kegiatan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana nih? Mana nih? Mana nih?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan asar untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2570 Budisera.
3: Rokok itu bukan nikotin saja kandungan. Kalau nikotin itu adiktif dia ya kan. Ini banyak zat-zat yang bersifat kardiogenik.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita Korwil kita awali dari RRI Pekanbaru. Berlangsung khidmat peringatan Waisak di Vihara Dharma Loka Pekanbaru, ajak umat jaga persatuan dan toleransi antar sesama. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Umat Buddha di Provinsi Riau khususnya Pekanbaru menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 dengan penuh khidmat. Pembimas Buddha Provinsi Riau Wiryanto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha. Ia berharap peringatan Waisak dapat menjadi pengingat bagi umat untuk terus menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan nyata.
2: Mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026. Semoga dengan memperingati Waisak ini kita akan menjaga perdamaian ya. Kemudian kita juga bisa mempraktikkan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari, selalu hidup rukun dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
4: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Permabu di Riau, Keqing, juga menyampaikan ucapan selamat kepada umat Buddha yang merayakan Waisak, yang menyampaikan harapan agar seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia.
5: Selamat menyambut Hari Trisuci Waisak. Dengan sebaik pantun kami sampaikan, ke pasar beli nangka muda dimasak gulai dengan pepaya. Selamat melaksanakan Waisaka Sananda. Semoga semua makhluk berbahagia.
4: Di Vihara Dharma Loka Pekanbaru, rangkaian kegiatan Waisak digelar sejak pagi hingga sore hari. Staf Sekretariat Vihara Dharma Loka Pekanbaru, Rizal Dharma, menjelaskan bahwa kegiatan dimulai pukul 8 pagi dengan doa bersama.
6: Jam 8 pagi itu ada doa, sampai kurang lebih jam 9 nanti lanjut lagi namanya untuk doa yang Mahayana, itu yang pakai Lam King. Kita yaitu persembahan untuk semua makhluk. Terus setelah itu nanti istirahat makan siang, lanjutkan wisudi jam 2.30 sampai kurang lebih jam 3.45 kita baru doa lagi untuk menyambut detik-detik Waisak.
4: Melalui peringatan Waisak ini, umat Buddha Riau berharap kehidupan masyarakat dapat terus berjalan harmonis, damai dan saling hormati dalam keberagaman. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 hari ini, mahasiswa Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersama RSUP M. Jamil Padang menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan gratis di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Jadi, dan sudah banyak sekali bukti bahwa rokok itu sampai saat ini tidak ada manfaatnya, malah kerugian yang lebih banyak.
7: Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026 hari ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusung tema membongkar topeng manipulasi industri melawan kecanduan nikotin dan tembakau. Para pegiat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat menilai industri tembakau kini semakin agresif menggunakan pemasaran digital dan narasi harm reduction palsu untuk menarik generasi muda. Ketua Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Oya Karishev kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, mendorong pendekatan akhir terhadap seluruh produk nikotin. Produk yang dimaksud mencakup rokok konvensional, rokok elektronik, ataupun produk tembakau yang dipanaskan hingga kantong nikotin.
3: Ini juga dibuktikan bahwa di dalam rokok itu bukan nikotin saja kandungan. Kalau nikotin itu adiktif dia ya kan. Ini banyak zat-zat yang bersifat kardiogenik, yang sifat menyebabkan seseorang itu muncul kankernya. Karena secara keilmuan tidak ada terbukti bahwa itu menguntungkan untuk seseorang.
7: Dr. Oya Karshaf menambahkan, melalui aksi nyata pengabdian masyarakat, pegiat kesehatan paru kampus dan RSU PM Jamil Padang mendorong masyarakat di Sumatera Barat beralih pola hidup sehat tanpa tembakau. Sementara itu, Joni Supardi, seorang mantan perokok berat berusia 68 tahun, mengakui menyesal tidak menjalani pola hidup yang sehat sejak muda. Berbagai masalah kesehatan seperti vonis kanker sempat mengganggu aktivitas kesehariannya.
8: Ada dari usia 13 sampai 61, beberapa tahun dari SD. Curi-curi diajak teman-teman, nah, sampai perokok berat. 8 bungkus rokok saya sebuah satu hari menghabisinya. Dan dicoba sekarang berhenti total, 1 tahun. Sehat, jalan 5 kilo nonstop, aman.
7: Joni berharap agar generasi muda Sumatera Barat menghindari mengkonsumsi rokok baik konvensional maupun elektrik. Menurutnya, selain baik bagi kesehatan jangka panjang, membelanjakan rupiah untuk rokok justru menjadi pemicu utama kemiskinan di tengah masyarakat. Hans Permananda melaporkan.
1: Dari Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok supaya tidak terus meningkat karena dalam waktu 2 bulan terakhir, omset pedagang mulai menurun. Laporan Febriansyah.
9: Pemerintah daerah melalui dinas terkait memastikan bahwa pasokan sejumlah komoditas pangan penting seperti daging, ayam, sayur mayur, beras, hingga gula dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahkan dalam beberapa hari ke depan juga akan merayakan Hari Raya Waisak khususnya bagi umat Buddha. Namun di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh para pelaku usaha sektor logistik dan distributor. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berimbas pada naiknya biaya logistik yang memicu lonjakan harga barang di pasar. Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, salah satu distributor bahan pokok di Kijang, Bintan Timur, Baby Firda, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut sangat terasa pada lesunya aktivitas penjualan. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan ini, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
10: Ya, agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini, 1-2 bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan, bayang pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya diturunin sedikit lah gitu kan. Yang dampaknya bukan kami tapi masyarakat, itu aja.
9: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, menambahkan meski operasional distribusi bahan bakar industri sejauh ini masih berjalan lancar, melalui kerjasama langsung dengan pihak Pertamina, para pelaku usaha tetap berharap ada solusi nyata dari pemerintah agar roda perekonomian dan daya beli masyarakat dapat segera kembali normal. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Rano Karno kagumi kota Bukit Tinggi, dorong jadi kota perjuangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
11: Tokoh nasional asal Kampung Jamba, Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Haji Rano Karno SIP, mengapresiasi usia Kota Tinggi yang kini genap memasuki satu abad. Peringati 26 Juni 2026 kepada RRI, sosok yang akrab disapa Bang Dul itu menyampaikan dirinya sebelumnya telah bertemu dengan Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatias SH Datunan Basa terkait usulan agar Bukit Tinggi ditetapkan sebagai kota perjuangan. Menurutnya status tersebut sebelumnya telah melekat pada DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Daerah Istimewa Aceh Nanggro Darussalam. Rano Karno menilai apabila nantinya hasil usulan tersebut belum sesuai yang diharapkan, setidaknya pemerintah Kota Bukit Tinggi telah menunjukkan upaya nyata dalam memperjuangkan status bersejarah tersebut demi memperkuat identitas daerah.
12: Kehadiran saya di Bukit Tinggi tempat yang bagi saya sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Kemarin saya sudah cukup bicara dengan Pak Wali. Memang kalau kita dilihat dari sejarah ada tiga kota, Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Nah ini tidak bisa dipungkiri. Tinggal bagaimana perjuangan. Kemarin saya bilang Pak Wali, kalaupun hasilnya tidak apa yang kita harapkan, tapi minimal kota itu sudah kita perjuangkan. Disitulah intinya. Ya.
11: Keberadaan monumen Jam Gadang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi dengan menara setinggi 27 meter itu dibangun pada tahun 1926 atas prakarsa Hendrik Rolof Rockmaker, dirancang arsitek lokal Yazid Rajo Mangkuto. Pembangunan Jam Gadang di kala itu disebut menelan biaya sekitar 3.000 gulden dan merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada cucunya yang saat itu menjabat sebagai residen. Dalam peringatan usia ke-100 tahun Jam Gadang, selain dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fazlizon SSMA, juga dijadwalkan pula hadir Duta Besar Belanda untuk Indonesia Gretsen sebagai bagian dari momentum sejarah dan budaya Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
1: Selanjutnya dari RRI Batam dikabarkan, pemerintah Kota Batam resmi launching pengoperasian 19 unit bus Trans Batam tahun 2026. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
13: Launching armada baru Trans Batam dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jajaran Forkopimda Kepri DPRD Kota Batam, Bank Indonesia Perwakilan Kepri hingga sejumlah mitra operator transportasi. Penambahan armada dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Batam. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Suhar menyampaikan penambahan armada dilakukan melalui skema kerjasama layanan atau by the service. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pemerintah fokus pada pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menanggung pengadaan armada secara langsung.
14: Pada tahun 2026, dapat kami sampaikan, kita adakan 19 unit armada ini melalui skema BTS, by the service. Artinya, pengadaan busnya, baik pemeliharaan, operasional, sistem monitoring keselamatan dan aspek pendukung lainnya diadakan oleh penyedia jasa. Kita pemerintah Kota Batam hanya membayar jasa layanan saja berdasarkan hitungan rupiah per kilometernya.
13: Selain menambah armada, pemerintah Kota Batam juga berencana memperluas layanan koridor Trans Batam hingga ke wilayah Bengkong, Sungai Panas, dan integrasi menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Saat ini, Trans Batam melayani 9 koridor dengan jumlah penumpang harian mencapai sekitar 6.000 orang, yang didominasi penumpang umum dan pelajar. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Irjen Pol Purnawirawan Aan Suhanan mengapresiasi langkah pemerintah Kota Batam yang tetap berinvestasi di sektor transportasi publik di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
15: Pemerintah Kota Batam masih bisa menginvestasikan dalam bidang transportasi. Ini sangat luar biasa, kita apresiasi. Dengan investasi di bidang transportasi ini, itu banyak dampak bawaan yang akan bisa dihandle oleh investasi ini. Kemiskinan itu bisa kita selesaikan dengan investasi di transportasi.
13: Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama pemerintah Kota Batam turut memperkenalkan KrisTap sebagai metode pembayaran terbaru di layanan Trans Batam. Melalui sistem ini, penumpang cukup menempelkan ponsel berfitur NFC ke alat pembayaran di dalam bus tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sojana melaporkan.
1: Dari RRI Batam, kita ke RRI Ranai. Peringati Hari Lahir Pancasila, Lanut RSA Natuna bersama KPP Sar Natuna melakukan pengibaran lambang negara di 3 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
16: Dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Lanut Raden Sajat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna melakukan pengibaran lambang negara Garuda Pancasila di 3 titik strategis yang ada di Kabupaten Natuna, yakni di Pulau Senua, Tanjung Datuk, dan Puncak Gunung Ranai. Pengibaran lambang negara Garuda Pancasila dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, bersama Kepala KPP Sar Natuna Abdul Rahman. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, pada kegiatan pengibaran hari kedua di Tanjung Datuk, Sabtu pagi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa, sekaligus komitmen prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan udara dan maritim Natuna. Selain itu, peringatan Hari Pancasila mengandung makna penting bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga perekat persatuan bangsa dan pedoman dalam menjaga kedamaian serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
17: Safety bagi yang melaksanakan ya, kalau tidak yakin cek lagi, jangan karena perintah sesuai ya. Kemudian kegiatan dan pelajaran kegiatan hari kita
16: teman-teman. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Sar Natuna, Abdul Rahman menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Lanut Raden Sajat menunjukkan semangat kebersamaan dan sinergi antar lembaga dalam menjaga wilayah terdepan Indonesia. Pada kegiatan pengibaran dilaksanakan tersebut, mengusung tema resmi Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme tersebut menjadi bukti nyata komitmen seluruh unsur negara dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Melalui kegiatan ini, Lanut Raden Sajat bersama seluruh unsur kolaborasi berharap nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan masyarakat sekaligus memperkenalkan keindahan alam Natuna pada masyarakat luas sebagai beranda terdepan NKRI. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Dari Ranai kita kembali ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN seperti sekolah rakyat, sekolah terintegritas, dan koperasi merah putih. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
18: Pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Pembangunan itu disebut dengan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Adapun yang dibangun seperti membangun sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi merah putih. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk pelaksanaan PSN tersebut pemerintah provinsi sudah mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya. PLT Gubernur mengharapkan pembangunan PSN di Riau dapat segera dimulai karena seluruh persyaratan yang diminta sudah terpenuhi.
19: Memang sekolah rakyat lagi di konsing, satu konsing aja ya, di konsing memang udah tender. Konsing dan pelaksanaan ya, termasuk juga koperasi merah putih juga, KOPDES, ini sudah lagi pembangunan. Ya memang kita banyak juga kemarin menyiapkan lahan dari pemerintah provinsi, mau juga kabupaten kota, dan BUMD juga, BUMN juga. Ya kita harapkan segera untuk dibangun, lahannya sudah ada kok. Sudah diserahkan, ya, tapi pembangunan belum ada.
18: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menuturkan untuk PSN di Provinsi Riau sudah ada yang mulai berjalan dan ada juga yang tengah dalam proses.
20: Ada yang sudah berprogres dengan baik, ada yang perlu koordinasi lagi yang lebih intens karena proses bisnis ya, beberapa pola tata kelolanya ada yang masih belum terkonfirmasi nih dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami kemarin hadirkan OPD-OPD Pemprov Riau, kita sondingkan dengan semua satker yang melaksanakan program strategis nasional itu, kita saling tektokan. Mana yang masih belum terakses, kalau urusan dengan masyarakat itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Rosarial Abdi menambahkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN di kabupaten kota, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta pemerintah kabupaten kota. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
1: Dari Padang kembali dikabarkan, satu bulan menjelang berakhirnya kuota program sertifikasi halal gratis atau Sehati, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat menghimbau pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB untuk segera memanfaatkan layanan tersebut melalui aplikasi Sihalal. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Dela Putri.
21: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan hingga saat ini kuota Sehati untuk Sumatera Barat masih tersedia 5.080 sertifikat halal. Pelaku usaha terutama di sektor makanan dan minuman diminta segera mengajukan sertifikasi halal. Ikrar menyampaikan apabila hingga akhir Juni mendatang kuota masih tersisa, bukan berarti pelaku usaha tidak dapat menjalankan usahanya. Namun kondisi tersebut dapat berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan karena belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal yang dibutuhkan. Produk yang telah tersertifikasi halal tidak hanya menampilkan logo Halal Indonesia berwarna ungu, namun juga dilengkapi nomor sertifikat.
22: Jadi sekarang ini karena pendamping halal kita itu jumlahnya hampir 3.000, itu juga ada yang berasal dari penyuluh agama. Penyuluh ini kan ada di KUA. Sekarang ini kalau ada pengusaha, bisa nanti datang ke kantor KUA itu kan menanyakan tentang terkait dengan sertifikasi halal, bagaimana nanti proses dan persyaratannya, bisa itu dibantu oleh kawan-kawan di KUA.
21: Sementara itu, manajer pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim Padang, Winda Nisrinah, mengatakan seluruh produk yang dipasarkan di tokonya wajib memiliki sertifikat halal.
23: Ibaratnya produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal itu kelas, artinya kita udah siap untuk dipajang di etalase paling depan kalau seandainya memang produk kita udah sertifikasi halal. Kalau seandainya belum, tentu untuk UMKM penjualannya tentu tidak sampai ke toko oleh-oleh, mungkin hanya di pasaran-pasaran biasa aja.
21: Winda mengajak para pelaku usaha makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya sebelum batas waktu terakhir. Baginya, proses pengurusan saat ini relatif mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Sihalal dan tidak dipungut biaya. Diinformasikan sebelumnya, per 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, serta jasa penyembelihan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, baik produk usaha mikro dan kecil, produk lokal maupun produk yang berasal dari luar negeri. Sally Dela Putri melaporkan.
1: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dari berbagai wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Selengkapnya dilaporkan Vidyawati.
24: Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu di Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan sebagai salah satu pusat pariwisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan lainnya. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
25: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Dalam arti tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka mereka sangat menarik.
24: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan terkagum-kagum melihat cahaya kunang-kunang yang berkelip di sekitar Pohon Bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Angka ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal. Reporter Fidelity RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri tekankan humas untuk menjaga kepercayaan publik dan edukasi masyarakat meski di masa non-tahapan pemilu. Reporter Nofri menyampaikan laporannya.
3: Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi bertajuk Sinergi Komunikasi, membangun wajah lembaga melalui keprotokolan yang prima dan publikasi yang inovatif. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam strategi komunikasi publik institusi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri secara resmi membuka acara tersebut Jumat lalu. Dalam sambutannya, Fajri menekankan pentingnya tata kelola kehumasan yang solid sebagai jembatan informasi utama dalam setiap perhelatan demokrasi. Dirinya menyebut kehumasan bukan sekedar publikasi, melainkan strategi tata kelola informasi yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi. Hidayatul Fajri juga menambahkan, humas memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat. Melalui publikasi yang tepat, diharapkan tingkat sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat secara signifikan.
4: Semacam konten edukasi dan juga edukasi sekaligus dalam rangka agenda konsolidasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Padang Panjang dalam mempersiapkan perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
3: Selain itu, Ketua Bawaslu menyoroti tantangan kehumasan pada masa non-tahapan. Menurutnya, masa tenang seperti saat inilah yang menjadi ujian kreativitas bagi tim humas untuk tetap menjaga eksistensi dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat tanpa adanya hiruk-pikuk pemilu. Nofri melaporkan.
1: Dari RRI Bukit Tinggi, kita menuju ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna dinilai membutuhkan rumah potong hewan, namun kondisi wilayah kepulauan masih menjadi tantangan dalam pembangunannya. Laporan Analia Widi.
5: Keberadaan rumah potong hewan RPH di Kabupaten Natuna dinilai penting untuk mendukung sektor peternakan sekaligus menjaga keamanan pangan hewani di daerah perbatasan. Hal ini dikatakan penanggung jawab Satuan Pelayanan Satpel Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan. Menurut Iwan, keberadaan RPH atau instalasi pemotongan hewan menjadi salah satu fasilitas yang ideal untuk mendukung pengawasan kesehatan hewan dan hasil ternak.
6: Kait dengan rumah potong hewan yang sedianya mungkin ada di Kabupaten Natuna, kami dari Badan Kesehatan Indonesia tentu saja melihat faktor-faktor yang mendukung seharusnya ada rumah potong hewan atau instalasi karena hewan. Jadi di mana kita ketahui bahwa potensi luar biasa di Natuna ini merupakan salah satu sentra peternakan sapi Bali dan sapi lokal di wilayah kepulauan luar Indonesia.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengakui kebutuhan pembangunan rumah potong hewan memang penting. Namun hingga saat ini realisasinya masih belum menjadi prioritas utama.
7: Memang itu perlu ya, tapi untuk saat sekarang ini belum lah gitu kan. Kita lebih, karena memang ini juga untuk pelayanan untuk masyarakat ya kan. Kalau kita lihat-lihat sekarang ini, kalau kita bikin RPH, itu kan wajib bagi pedagang-pedagang yang mau jual daging sapi itu harus ke RPH, ya kan? Nah, sementara posisi di daerah kita ini kan kepulauan.
5: Pemerintah daerah saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektivitas pelayanan bagi masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung sebelum merealisasikan pembangunan rumah potong hewan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Batam. Orang tua diminta terus pantau kegiatan anak agar tak terjerumus dan terlibat dalam aktivitas berbau kriminal ataupun jadi korban kriminalitas. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
8: Ya, anak tentu harus mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, edukasi, serta pengawasan dari orang tua. Nah, tapi ada juga yang los.
9: Masyarakat khususnya orang tua yang mayoritas merupakan pekerja di Batam Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada anak, sebab kasus kriminalitas yang pelakunya sendiri merupakan anak cukup tinggi dan butuh perhatian lebih. Pemerhati Anak Kepulauan Riau Eri Syahrial kepada RRI menekankan bahwa orang tua memiliki peran sangat vital dalam cara anak bersikap selain lingkungan dan lingkar pertemanan yang ada. Mengingat tingginya angka kriminal anak yang berlatar ekonomi, Eri meminta agar orang tua yang memang taraf hidupnya belum layak memberi pengertian agar anaknya tidak melakukan tindakan kriminal didasari alasan tersebut.
8: Peran orang tua itu sangat besar sekali ya untuk agar perilaku, sikap, karakter anak ini ya, sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, norma adat, norma hukum, norma agama kan seperti itu, dan pengawasan dari orang tua. Orang tua juga harus berperan untuk mendidik anak supaya tidak karakter anak ini tetap terjaga, tidak melanggar aturan-aturan, terutama aturan hukum. Maka ini sekolah ada dengan pendidikan karakter dan segala macam.
9: Kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur di Batam terus meningkat. Mayoritas kasus tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam kejahatan di Batam kian mengkhawatirkan, di mana lingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua diduga menjadi faktor utama. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Minggu 31 Mei 2026. Beredar di media sosial TikTok, unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru dari Honda. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir, rekrutmen.astra-honda.com. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam sore ini. Pendengar, ini masih dalam suasana Idul Adha ya pendengar. Ngomong-ngomong soal Idul Adha, tentu identik dengan daging kurban. Tapi terkadang masih banyak yang bingung kenapa daging yang dimasak hasilnya bisa agak keras padahal bumbunya sudah enak. Ternyata ada beberapa cara sederhana supaya daging kurban bisa lebih empuk dan tetap juicy saat dimasak. Salah satunya, jangan langsung dicuci terlalu lama sebelum dimasak karena bisa membuat tekstur daging berubah dan kadar air alaminya berkurang. Kemudian, penting juga untuk memberi waktu daging istirahat setelah dipotong. Jadi, jangan buru-buru langsung dimasak, simpan dahulu di suhu dingin beberapa jam supaya serat daging lebih rileks dan hasil masakan jadi lebih lembut. Dan yang paling penting, saat memasak, usahakan jangan terlalu sering dibolak-balik. Karena kalau terlalu sering terkena panas berlebihan, daging malah jadi kering. Jadi buat pendengar yang nanti kebagian daging kurban, jangan khawatir lagi ya. Dengan pengolahan yang tepat, masakan di rumah bisa tetap empuk, juicy, dan pastinya menggugah selera.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

masih bersama Pro 1 RRI Batam di sore hari ini pendengar. Karena hari ini juga bertepatan dengan long weekend ya, libur long weekend. Semoga libur Anda dapat dinikmati ya, dengan berkumpul bersama keluarga ataupun sanak saudara. Pendengar, setelah Idul Adha biasanya menu olahan daging mulai ramai dibicarakan. Ada yang sudah merencanakan bikin rendang, sate, gulai, sampai tongseng favorit keluarga. Tapi supaya hasilnya maksimal, ternyata teknik memasak juga berpengaruh besar. Kalau ingin daging cepat empuk, potonglah daging berlawanan arah dengan serat. Ini trik sederhana, tapi cukup efektif membuat tekstur daging lebih mudah dikunyah. Selain itu, pendengar juga bisa memanfaatkan bahan alami di dapur seperti nanas, pepaya, atau jahe untuk membantu mengempukkan daging. Tapi ingat, jangan terlalu lama marinasi dengan nanas karena bisa membuat teksturnya malah terlalu lembek. Kemudian saat memasak sate atau memanggang daging, gunakan api sedang supaya bagian luar tidak cepat gosong, sementara bagian dalam masih keras. Dan supaya juisi tetap terjaga, biarkan daging matang perlahan. Ternyata mengolah daging kurban itu bukan cuma soal bumbu ya pendengar, tapi juga soal teknik dan kesabaran saat memasak. Hasilnya tentu akan lebih nikmat disantap bersama keluarga tercinta.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Minggu 31 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri berencana menerapkan kebijakan larangan membawa telepon genggam atau HP ke sekolah bagi pelajar SMA dan juga SMK. Kebijakan tersebut diproyeksikan mulai berlaku pada 2027 setelah melalui tahap sosialisasi dan persiapan. Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, mengatakan rencana kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital atau Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025. Informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah peristiwa menonjol mewarnai Kota Batam dan Kepulauan Riau sepanjang sepekan terakhir. Mulai dari terbongkarnya markas judi online beromset puluhan miliar rupiah di kawasan perumahan mewah Batam, dugaan salah tangkap yang menyeret 4 anggota polisi di Kabupaten Kepulauan Anambas, hingga proyek pematangan lahan di sekitar Waduk Muka Kuning yang menuai perhatian publik. Ketiga peristiwa tersebut menjadi sorotan masyarakat karena berkaitan dengan penegakan hukum, pelayanan publik, serta isu lingkungan yang berdampak langsung terhadap warga. Informasi terakhir, pendengar, ratusan warga memadati kawasan Park Avenue Mall Batam Kota pada Minggu 31 Mei pagi. Mereka mengikuti kegiatan jalan santai atau fun walk yang digelar Wanita Indonesia Tanpa Tembakau atau WITT Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, peserta mulai berdatangan dan memenuhi lobi pusat perbelanjaan tersebut. Suasana semakin semarak dengan kehadiran berbagai stand sponsor serta balon gerbang start finish yang menjadi penanda jalur kegiatan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

dimanapun Anda berada. Segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya kuucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar Alkisah, di sebuah kota kecil ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Ia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen. Sambil menghitung beberapa buah yang akan dipetik dan keuntungan yang ia dapat, tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah petani tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya untuk mengusir tupai tersebut. Jadi semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon semut hitam itu adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam. Petani tersebut lalu penasaran, mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai itu. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan melihat semut yang berbaris di pohonnya. Petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun kita, tentunya pasti memiliki kekurangan. Tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yakni takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah rendah hati meski orang lain tidak sepandai kita.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

pendengar, satu lagu dari Malik dengan Kita Bikin Romantis yang akan kita putarkan pada pukul 18.49 waktu Indonesia Barat ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Bata malam ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Bata malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aril. Kemudian sebelum itu, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tepat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya, bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan, merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Memadamkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, JKG 27 di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti Piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih Tim Nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Program Malam Ini. Malam Ini. Pendengar RRI, sesaat lagi kita ikuti Bimbang Agama Kristen hanya di 105.1 RRI Batam.

0: Puji nama Tuhan, shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi, tetap di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini setiap kita semua diberkati Tuhan Yesus dan terus mengalami pengenapan janji firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kasih anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mendengar firman-Mu, mengajar, menuntun, membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan edisi hari ini adalah berakar ke bawah akan menghasilkan buah ke atas. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara-saudara pendengar, ada banyak orang ingin langsung menghasilkan buah, ingin melakukan hal-hal yang baik dan sebagainya. Tetapi lupa bahwa ketika buah itu dihasilkan, buah itu dimunculkan, itu adalah akibat dari akar yang terus tertanam ke bawah. Akar yang terus tertancap kokoh di bawah. Saudara, ada banyak tantangan yang bisa kita jalani, kita hadapi. Itu akan membuat kita menentukan seberapa kita dapat bereaksi sehingga orang bisa melihat buahnya. Itulah sebabnya bagaimana kita dapat terus semakin berakar ke bawah sehingga kita menghasilkan buah ke atas. Yesus mengajar kita. Suatu kali dia membawa murid-muridnya pergi ke tempat yang sunyi. Saudara, tempat sunyi, tempat di mana hanya Yesus dan murid-murid bersekutu. Mereka mendengarkan firman daripada Tuhan Yesus dan mereka saling menguatkan, saling menerima firman yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kita mungkin boleh sibuk di dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kerohanian kita ini sangat amat menentukan. Dan waktu kita rindu untuk menghasilkan buah, sebagaimana Tuhan telah menetapkan kita, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus tertanam ke bawah, kita harus lebih dalam lagi. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hanya sibuk di dalam area pelayanan saja. Tapi Tuhan mencari setiap orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus, lalu berakar dan bertambah teguh dalam dia. Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saudara, Tuhan mau kita berakar, tinggal di dalam dia, dibangun di atas dia, sehingga iman kita teguh, hati kita limpah dengan syukur, dan kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh sesama. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 30 dikatakan demikian, "Dan orang-orang yang terluput itu dari kaum Yehuda yang tertinggal itu akan kembali berakar ke bawah dan berbuah ke atas." Saudara, Yehuda sedang berada dalam tekanan besar dari Asyur. Secara lahiriah mereka sepertinya sudah lemah. Mereka terancam dan hampir selesai. Tapi Tuhan berjanji yang tersisa akan kembali berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Jangan anggap remeh berkat-berkat yang tersisa, kekuatan yang tersisa. Hari ini Mungkin kita sedang bergumul dalam kehidupan ini. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan, dalam banyak hal. Mungkin hanya kita tinggal sisa kekuatan sedikit. Tapi saudara, saya mau ingatkan, hari ini masih ada Tuhan Yesus. Tuhan mau kita berakar terus ke bawah, tetap teguh dalam iman. Jangan keluar dari persekutuan secara pribadi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Waktu kita berakar ke bawah, ini akan menentukan daya tahan kita. Waktu kita terus berakar ke bawah, sama seperti tanaman, akar dia terus tertancap, tertanam ke bawah sampai dia beroleh kehidupan. Yohanes berkata, tinggallah dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Saudara, tidak ada pilihan lain. Tuhan mau kita tinggal di dalam dia. Kita tetap mengikut dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita. Kita bangun kedalaman kita, keintiman dengan dia lewat pujian penyembahan. Kita dipulihkan, kita disegarkan. Kita minta Tuhan bekerja campur tangan. Dalam hadiratnya kita akan beroleh aliran-aliran air kehidupan itu yang menguatkan kita. Disiplinlah berdoa, tekunlah membaca Alkitab, terus jaga hati. Jangan biarkan situasi membuat hati kita akhirnya lengah, sehingga mulut kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak tepat. Bangunlah hidupmu tetap dekat dengan Tuhan. Buah-buah yang berkualitas itu selalu lahir dari akar yang tersembunyi. Dan akar yang sehat akan menghasilkan buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh sesama, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa biar kita semua hari ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dengan berakar teguh di dalam dia, membangun kedekatan dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saya berdoa kita akan tetap berbuah sekalipun melewati masa sukar, karena kita semakin berakar dalam Tuhan Yesus. Kita pegang teguh iman percaya kita kepada dia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kasih anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Berkati umatmu hari ini yang sedang goyah, yang sedang lemah, yang sedang susah, yang sedang sakit. Hiburkan, sembuhkan, mujizat terjadi untuk umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Berkatmu juga bagi bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan shalom Indonesia, diberkatilah. Negeri kami tercinta dipulihkan dari setiap problema yang ada secara khusus untuk ekonomi. Diberkati. Berkati presiden, berkati semua jajaran yang bertugas, yang bekerja. Dalam nama Yesus berkati kota Batam, berkati RRI Batam semakin jaya di udara. Terpujilah namamu, berkatmu kami terima. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom. Amin.
1: Pada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindungan.

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi 31 Mei 2026. Informasi yang pertama dilansir dari rri.co.id, di mana Menteri Agama Nazaruddin Umar mengajak umat Buddha menebarkan kebajikan di Hari Trisuci Waisak 2570 tahun. Ia juga mengajak mempererat persaudaraan juga menjaga perdamaian dunia. Menurut Menak, tema Waisak 2026 adalah Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global saat ini, mengingat kondisi global saat ini masih diwarnai berbagai konflik dan tantangan kemanusiaan. Informasi kedua, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi France Indonesia Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial yang senilai 3,5 miliar atau sekitara dengan 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan ini mencapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif. Informasi yang terakhir, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap 2, dan ini menyediakan sekitar 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li juga mengatakan program tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mempercepat peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja masyarakat melalui pelatihan berbasis praktek. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan, bisa liris di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
0: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
2: Iya, Kak. Aku pulang.

0: biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
1: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
1: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
1: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
1: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Oras.
1: Aujo semangat si Simbolon, sian pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu sada silo pagarun dua sitio pui sada pihamina mandok hata nang sudema hita taruli. Horas, horas, horas.

0: kita semua kemasa terbatam dari Anju Trio dengan lagunya Nungga Adung Nampuna Audi Pro 1 Batam. Kita masuk lagi bersama Aryan hingga tuntas nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat 31 Mei 2026 di kesempatan hari terakhir di bulan Mei 31 Mei dan besok kita sudah masuki bulan baru 1 Juni 2026 bersempena dengan hari Pancasila untuk Anda. Dan satu informasi masih berkaitan dengan Bona Pasogit. Kalau kita bicara tentang Bona Pasogit, kita akan hadirkan khasana budaya Batak Sumatera Utara, di mana kalau kita bicara adat Batak Toba, kita akan coba menyelami sedikit kekayaan tradisi dan juga filosofi hidup di tanah Batak. Kalau kita bicara tentang suku Batak Toba yang mendiami sebagian besar di wilayah sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, dikenal sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia yang mempunyai sosok yang kental, di mana dengan tradisi dan budayanya, adat Batak Toba bukanlah sekedar serangkaian aturan, melainkan sebuah sistem nilai yang mendalam mengatur setiap aspek kehidupan, mulai dari kelahiran hingga kematian, pernikahan hingga hubungan sosial bagi kelangsungan dan juga Muhammad lebih jauh tentang kekayaan budaya ini. Kita nanti akan hadirkan tradisi dan juga budaya Batak Toba yang masih lestari sampai saat ini. Dan juga untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Batam, kita hadirkan satu lagu Gadis Melayu. Nanti kita hadirkan informasi untuk Anda.
1: Horas! Horas! Horas di kita sudi. Saya Edison Sibuya.
2: Dan saya Joan Polado Sitorus.
1: Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini.
2: Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun,
1: kita panggilkan Argana Trio.

Janin mana saja anda berada dari Argana Trio dengan Gadis Melayu dengan Tortor Batak hadir untuk anda mengantarkan kita ke 32 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah saya informasikan, saya akan hadirkan informasi seputar tentang informasi Bona Pasugit di kesempatan malam hari. Kita akan bicara tentang tradisi dan juga budaya Batak Toba yang masih lestari. Meskipun zaman terus berkembang, banyak tradisi adat Batak Toba yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Dan ini mempunyai ciri khas yang membedakan mereka. Yang pertama, sistem kekerabatan Dalihan Natolu, di mana Dalihan Natolu adalah pilar utama dalam struktural sosial dan juga sistem kekerabatan Batak Toba. Dan filosofi ini mengatur tentang hubungan timbal balik yang harmonis antara tiga posisi fundamental, yaitu hula-hula, pihak kerabat memberi istri atau ibu, boru, pihak kerabat menerima istri anak perempuan, dan dongan tobu, teman semarga sesama marga. Sistem ini memastikan adanya saling menghormati, membantu dan juga mendukung dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari upacara adat hingga kehidupan sehari-hari, menciptakan ikatan keluarga dan komunitas yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, ulos, kain tenun kebanggaan yang kaya akan makna ini adalah kain tenun tradisional Batak Toba yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat akan makna simbol dan juga filosofis. Kain ini juga memiliki peran sentral dalam setiap upacara adat, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian, serta sebagai lambang kasih sayang yang ataupun kehormatan. Setiap motif dan warna pada ulos memiliki ulos memiliki arti tersendiri, dan cara penggunaannya pun berbeda-beda sesuai dengan status sosial, konteks upacaranya. Memberikan ulos kepada seseorang adalah bentuk doa, harapan, dan juga penghargaan yang sangat mendalam. Kemudian yang ketiga adalah mangarapot, tradisi musyawarah. Tradisi musyawarah untuk mencapai kekompakan, di mana ini mencerminkan semangat musyawarah dan gotong royong yang kuat dalam adat Batak Toba, dan ini adalah praktek berkumpulnya keluarga besar atau anggota marga untuk membahas dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan ataupun merencanakan sesuatu dengan acara atau dengan musyawarah yang penting. Dalam mangarapot ini, setiap pendapat dihargai dan keputusan diambil secara mufakat, menunjukkan bagaimana masyarakat Batak Toba mengedepankan kekompakan dan juga kebersamaan dalam menghadapi setiap tantangan sebuah kehidupan. Yang keempat, tugu marga, simbol identitas dan juga kebanggaan. Hampir setiap warga Batak Toba memiliki tugu marga yang didirikan di tanah leluhur. Tugu ini bukan sekedar momentum atau melainkan simbol identitas, persatuan, dan kebanggaan bagi seluruh anggota marga yang tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan tugu ini menjadi pengingat akan asal-usul sejarah dan silsilah keluarga serta tempat berkumpulnya anggota marga dari generasi ke generasi untuk melaksanakan upacara adat. Strukturan marga dan perannya dalam masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal yang sangat kuat, dan di mana garis keturunan ayah sangat diutamakan. Setiap orang Batak Toba memiliki nama marga yang diwarisi dari ayahnya, dan marga ini menjadi penentu identitas sosial serta posisi seseorang dalam masyarakat. Sitogol untuk Anda di Pro 1 Batam.

101,1 RRI Batam masih di Bonabas Agit Sito Gudugu di Perusahaan Batam mengantarkan kita ke 40 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Arya Larikal di Pro 1 Batam di Khasana Budaya Batak Sumatera Utara. Di kesempatan malam hari ini, kalau tadi kita bicara tentang ada dan juga istiadat dari Batak Toba, kemudian kita masuki dalam upacara adat dan juga musik tradisional dari Batak Toba. Kalau kita bicara berbagai upacara sakral yang penuh dengan makna serta musik tradisional yang mengiringnya, menciptakan suasana magis dan juga syahdu. Upacara pernikahan adat Mangoli, Manjalo dan juga Pasu-Pasu, pernikahan dalam adat Batak adalah salah satu upacara terpenting yang paling kompleks, melibatkan serangkaian tahapan yang panjang dan syarat makna, mulai dari musyawarah keluarga atau mangarapot, kemudian juga pertemuan adat besar, kemudian pemberkatan di gereja dan juga pesta adat meriah. Setiap tahun memiliki ritual yang perannya masing-masing, dinamakan dengan ulos dan juga dalihan natolu, memegang peran sentral. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan dua keluarga besar, bukan hanya dua individu, serta mendapatkan restu dari leluhur dan juga komunitas. Yang kedua, upacara kematian Saur Matua Sari Matua, di mana upacara kematian adalah adat Batak Toba yang sangat dihormati dan kompleks, terutama bagi mereka yang meninggal dalam status Saur Matua, meninggal setelah semua anak-anaknya menikah dan sudah punya cucu. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terakhir dan juga pelepasan ke alam baka. Dalam upacara ini, keluarga yang ditinggalkan akan memberikan ulos kepada keluarga yang datang melayat sebagai simbol penghiburan dan upacara ataupun ucapan terima kasih. Proses ini juga bisa berlangsung berhari-hari, melibatkan seluruh kerabat dan masyarakat. Kemudian ketiga, gondang Batak adalah ensemble musik tradisional Batak Toba yang menjadi jantung dari setiap upacara adat. Alat musik utamanya meliputi taganing atau gendang, saruni atau alat tiup, dan ogung atau gong. Musik gondang ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki fungsi spiritual dan juga ritual. Dipercaya dapat mengundang roh leluhur dan juga menciptakan suasana sakral. Setiap irama dan melodi gondang memiliki makna dan konteks penggunaan yang berbeda dari mengiringi tarian hingga upacara tertentu. Kemudian yang keempat, tarian tortor, di mana ini adalah tarian tradisional Batak Toba yang menjadikan bagian dari yang tak terpisahkan dari setiap upacara adat. Gerakan tarian ini juga sederhana namun syarat makna, seringkali disertai dengan iringan musik gondang. Penari akan menggerakkan tangan dan kaki secara perlahan namun pasti, mencerminkan rasa hormat dan ketaatan kepada leluhur atau Tuhan. Tortor tidak hanya ditampilkan dalam penari profesional, tapi juga bisa dilakukan oleh setiap peserta upacara sebagai bentuk ekspresi dan juga partisipasi. Yang kelima, Martumba adalah sebuah seni vokal tradisional Batak Toba yang biasa dinyanyikan oleh kaum perempuan dalam berbagai acara, termasuk upacara adat atau kegiatan sosial. Martumba juga sering kali berupa lantunan nyanyi yang panjang dan juga berisi nasihat, doa, dan juga cerita-cerita kehidupan. Keunikan dari Martumba terletak pada melodi yang khas dan kemampuan para penyanyi untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan kearifan lokal melalui suara mereka yang merdu. Dan inilah bentuk ekspresi budaya yang sangat kaya akan nilai-nilai. Sedikit gambaran dan juga informasi tentang tradisi dari Batak Toba untuk Anda di Pro 1 RRI Batam. Kita akan bersama dengan informasi-informasi yang lainnya masih di 105,1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Batam, Seluruh Indonesia. Masih bersama Arya di Bona Pasogit.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Horas, Aujo Semangat Sisimbolon, Sian Pengurus Ikatan Musisi Batak Batam, mengajak Bangsu Batak mendengarkan Bona Pasogi setiap hari Minggu, Sada Silopagarung, Dua Sitiopui, Sada Pihamina Mandok Hatta, Nang Sudeman Hita Taruli. Horas, Horas, Horas!

Baik, bagaimana saja Anda berada masih di perusahaan terbatas di Bona Pasogit. Sampai di sini perjumpaan kita di program Bona Pasogit, menghadirkan informasi-informasi, tradisi, dan juga lagu-lagu dari Batak Sumatera Utara. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih sekali lagi untuk Anda sudah bergabung, sudah bersama kami. Dan selain ada Ruang Rindu Lagu-Lagu Indonesia Nostalgia akan bersama Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda, selamat malam, sampai jumpa dalam kesempatan. Dan horas, horas, horas untuk Anda dimanapun berada. Yeah.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Zona Semua Kemasyarakatan Batam, kita berada di Lintas Informasi di siaran ini 31 Mei 2026. Informasi yang pertama dilansir dari RRI.co.id, di mana Kementerian UMKM menilai penguatan ekonomi rakyat tidak hanya mengandalkan program pemerintah, penguatan ekonomi rakyat juga dinilai membutuhkan peran aktif komunitas dan masyarakat dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Informasi kedua dari RRI.co.id, di mana Indonesia menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia, baik minyak kelapa mentah maupun yang dimurnikan. Hal tersebut merupakan hasil kajian sektoral Indonesia Ashbank Institute. Kajian ini menyebutkan pangsa pasar global minyak kelapa Indonesia sekitar 22% pada tahun 2025, sementara eksportir minyak kelapa peringkat pertama Filipina porsinya 49%. Peringkatan ketiga adalah Belanda dengan porsi 10%. Informasi terakhir dilansir dari RRI.co.id dari Jenewa, di mana WHO mendesak penguatan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari kecanduan produk tembakau dan nikotin. Desakan ini juga ditujukan kepada pemerintah di seluruh dunia menjelang hari tanpa tembakau sedunia. Pada hari ini diperingati 31 Mei 2026. WHO mencatat setidaknya ada 40 juta anak berusia 13 sampai dengan 15 tahun di dunia saat ini menggunakan produk tembakau, dan Organisasi Kesehatan Dunia tersebut mencatat peningkatan penggunaan rokok elektrik dan kantong nikotin di kalangan generasi muda. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan untuk mendapatkan update informasi Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Kanal informasi dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

katakanlah sayang, salahku padamu. Hingga di kau pergi.

0: Kita bersama Komas Hater Batam Brewery Marantika dengan hati yang terluka mengawali perjumpaan kita. Sebelumnya juga ada Bob Toto Foley. Jadi sahabat terbaik ada di kesempatan malam hari ini masih di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abdulatama Batam Center Indonesia di program Ruang Rindu Indonesia Nostalgia Pro 1 Batam sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama sahabat Daruyel di edisi hari ini tanggal 31 Mei 2026. Kabar baik, sehat selalu bagi bersama keluarga dan juga orang-orang tersayang. Harapan saya untuk Anda pendengar baik yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya, di Johor Bahru, di Singapura dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-7781-051 dan telepon 463351. Lagu-lagu Indonesia 80-an Anda bisa request, ada Diana Nasution, ada Rano Karno, ada Isukianto, ada Hetikus Endang, ada Obi Mesa, tadi ada Brori sudah hadir menemani Anda, kemudian juga ada Fanny Fabiola. Banyak pendengar-pendengar ingin mendengarkan lagu-lagu sayangan Anda ya. Kesempatan malam hari ini langsung coba kita buka di WhatsApp di 0811-7781-051 yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Oke, kita coba. Abang Abednego ya. Oke. Salamnya untuk Mak Dia, Bu Asri, kemudian Nek Kembar, Nek Syakira, Kak Juliana, Jamilah, Mahli, Mama Lina ya. Tadi udah ketemu sama Mama Lina, Mama Leni. Kemudian juga ada Kak Rahma, Sekarwangi, Boy, ada Kak Raha, Biti Lafia, Nur Bilkis, Ma Firman, kemudian Nek Aswa, Ma Rempo, Norma, Siti Jamilah, Raja Lang, dan juga untuk Nek Jasmine, Ma Itam, kemudian Siti Jamilah juga, Ma Dewi, Putri Cantik, Mas Tura, Gafar Galah, dan juga untuk Ika Jambi, Uni Desi, Roy, kemudian Pak Mur, Dul Rais, Norman, Bungur, dan juga untuk Rani, Simi, Inas, Izar, dan juga Bang Badi. Terima kasih Bang Abid sudah bersama. Kemudian di belakangnya ada Ruang Rindu bersama Boulevard, lagunya dari Brewery sudah saya putarkan tadi, mudah-mudahan terhibur ya. Salamnya untuk Nek Kawi, Nek Fegi, Ma Dia, Ma Azi, Bu Asri, Wak Normi, Bang Gapar, kemudian juga Putri Cantik, Uni Desi, Abenego, Pak Mur, kemudian Kak Mila, Melati. Salam satu untuk semua yang mendengarkan Nek Kembar ya. Oke, salam satu untuk semua, sehat selalu. Terima kasih untuk Arya. Terima kasih untuk Puleva, mudah-mudahan terhibur masih bersama Pro 1 RRI Batam. Kemudian ada Kak Yani di Sebras, selamat malam buat di Nara, Kota Mancung, Imas Ajis, dan juga untuk Bang Zul, Nisah, Kak Sur, Lisda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada ya. Kita cek kembali di 463351 untuk Anda yang bergabung, silakan. Apa kabar juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 105,1 dan 107,2 FM ya. Kak Jamil apa kabar? Kemudian juga Mak Jihan, Mak Indah, sehat selalu ya. Kawan-kawan yang ada di Penyalai, yang ada di Tanjung Batu, Kak Aisyah ya. Kemudian ada Datu Engki, Papi Mami juga ya. Terima kasih juga untuk Bang Haji bersama rombongan ya. Abang Salim bersama Bunda juga tadi sudah hadir di Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian juga ada Mama Lina, Mama Leni, ada Mama Boy, ada Putri Cantik. Terima kasih. Ya Bang Iman, jangan ketinggalan ya. Abang Haji ya, ini kepala rombongan ya. Kita terima di 463351. Selamat malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Monik, apa kabar? Sehat Kak Monik?
1: Baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Oke, siap. Tadi jumpa kita ya. Oke, siap.
1: Malina,
0: berpeluang sama Malina ya. Amin, amin ya Allah, amin.
1: Gitu Monik nak minta lagu lah.
0: Apa tuh lagunya Monik?
1: Cinta Sedalam Lautan ada.
0: Cinta Sedalam Lautan Atlantik ya. Oke. Oke, kita carikan ya. Siap. Salam-salam ya. Oke.
1: Semoga selalu sehat di mana.
0: Terima kasih.
1: Salamnya buatnya Kak Tengsam Pemuda India, Mbak Siti, Kak Nga bersama Bunda, Mbak Dinda, ada Mama Lina, Mama Leni, Bu Asri, Bang Iman.
0: Bang Iman.
1: Nur Bilkis.
0: Kak Nur Bilkis.
1: Ya, kamu udah ketemu loh, ada ke rumah semalam.
0: Alhamdulillah. Oh, Kak Nur Bilkis.
1: Udah. Oh. Kasih jengkol.
0: Oh.
1: Kak Mas Tura.
0: Kak Mas Tura.
1: Siap. Oh, pagi. Nenek Kari, Mama Boy, Kak Galuma. Dewi.
2: saya.
1: Salam juga lah buat Abek Nego.
2: Ditunggu ya.
1: Terus Unidesi.
2: Okay,
1: kalau gitu buat Nyi Abang Aril itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monik ya. Salam untuk Bang Tuni juga, sehat selalu ya. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Ada Bang Ian juga, terima kasih. Kawan-kawan yang tadi tak sempat sebutkan ya, sehat selalu bagi selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan siapa?
3: Murak-murak tak kenal tu.
2: Nanti kalau disebut nama sok-sok kenal ya, tidak. Tak sebut nama pura-pura tak kenal, susah kan?
3: Sampai keriting, dah bukan banyak hari keriting.
2: Udah banyak keriting ya, nanti kita antam hari bonding ya.
3: Malam ini nasib baik ni, Ren.
2: Iya. Jadi mak pagi. Ah,
3: mak apa wah?
1: Kamilah, Ren.
2: Kami belum balik lagi ya?
3: Balik ke mana? Dah balik ke Basko dah.
2: Oh, dah balik. Ya. Sangka masih di kampung Ana kemarin ya?
3: Dah balik, dah jumpa Nek Peggy dah.
2: Oh, dah jumpa. Jadi dah bikin lah lu belukang salah itu. Belum?
3: Belukang belum masak
2: dah. Nek Peggy ni emang ya. Belukang belum salah lagi ya. Okay, sehat Kak Mila ya.
3: Alhamdulillah.
2: Abang sehat apa ya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Apa lagi itu Kak Mila malam ni?
3: Cari lari lagu
2: ya. Okey, saya carikan lagu romantis ya. Maksudnya agak-agak hujan-hujan rintik-rintik ni ya. Okey, silakan Kak Mila salamnya.
3: Kak Mila tadi gembira sekali melihat orang tu.
2: Iya. Yeah.
3: Mendengarkan orang tu dari mana?
2: Baru balik dari studio.
3: Tapi nak masuk tak dapat tadi.
2: Tadi ada Mama Lina, Mama Leni.
3: Mama Lina tak nak ngajak Kak Mila.
2: Oh, nantilah satu saat nanti ya.
3: Kami dah jumpa dengan Mama Lina.
2: Mama Lina dah jumpa, betul. Oh, aku tulis TB ya. Silakan mari ano Kak Mila. Salam.
3: Salam buat Arya.
2: Terima kasih Kak Mila. Amin ya Allah. Amin.
3: Murah rezeki.
2: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin.
3: Buat anak Muhammad Munazir sekeluarga. Abdul Wapur sekeluarga. Buat Dormi.
2: Mak Dormi jangan lupa.
3: Indah. Cik Buntal. Cikgu Norma. Cik Peggy. Untuk nikah kahwin.
2: Saya.
3: Dan anaknya Intan. Mama Leni. Mama Lina. Putri Cantik. Buk Lepta. Mia Azwa. Cik Kembar. Mama Azi. Nur Baikis. Prabu Bangkit,
2: Prabu Bangkit.
3: Amik Nego. Siti Jamila Guntur. Monik Putra Rangsang.
2: Putra Rangsang.
3: Salmitri Penyagun Diri.
2: Saya.
3: Gatar. Mak Rempong.
2: Mak Rempong.
3: Mak Longyana. Di Citra Damai. Teluk Sama.
2: Teluk Sama.
3: Mama Dewi. Melati. Murni. Di Teluk. Di Tanjung Gedabu.
2: Tanjung Gedabu. Okey.
3: Mak Jaes. Lela Tanjung. Di Tupang Selat. Tupang Bahir. Iza. Udin Buston. Isi Linun. Jaes. Roni. Indira.
2: Okey.
3: Mahabi di Pangkes.
2: Dan
3: satu untuk semua.
2: Okey Kak Mila, terima kasih. Amin ya Allah. Okey, saya sampaikan ya. Okey, siap. Assalamualaikum Kak Mila. Amin. Doa yang sama untuk Kak Mila dan juga Pak Mor ya. Kasmi Tamuri di Kuala Lumpur, apa kabar KL? Panas, dingin, hujan, atau krimis? Apa kabar Kuala Lumpur malam hari ini? Saya ingat Kasmi Tamuri ini, saya ingat Kuala Lumpur ya. Kemudian nanti Kak Lukas Tanjung Batu, terima kasih sudah follow. Oh, sudah follow ya. Kalau sudah follow nanti dapat ampau. Ampawa. Monik, terima kasih. Salam dari Monik untuk Kamila ya. Oke, kita cek kembali di 463351. Masih bersama Ariel di Nostalgia Indonesia. Selamat malam, halo.
4: Halo, apa kabar?
2: Tak jauh-jauh mah dari Blukang-Blukang. Oh, sebut Blukang di Pulau Madar.
4: Kau kan Blukang, kaya kurang.
2: Ini bukan Blukang, ini keli. ada asisten malam nih?
4: Asisten ke pergi ke Biran Tengah.
2: Tak balik-balik, betul tak balik-balik? Ya Allah. Oh iya, libur panjang ya. Harus langsung masuk. Mak Kun, sehat selalu mak ya.
4: Sangat sehat, ada yang menemankan, semangat lah.
2: Tapi bisa masuk. Tak ada asisten bisa masuk ya?
4: Bisa dong.
2: Tengok ada tadi masuk sama Aziza ya. Anak soleh ya.
4: Soleha.
2: Amin ya Allah. Apa lagu kita makmur malam ni?
4: Apa anu ya
2: lagu nostalgia Indonesia, lagu lama ya. Okay.
4: Lagu lama tu lagu baru.
2: Lagu lama sekali.
4: Lama. Minta lagu nyalah
2: lah. Apa tu?
4: Minta Bing.
2: Oh, mantap. Dari Titi Puspa ya? Yang ori ya?
4: Iya,
2: saya. Oke, kita cari yang ori untuk Makun ya. Oke, siap. Silakan Makun.
4: Aku tak mau KW-KW loh.
2: Mau KW-KW ya. Yang ori ya. Harus ori.
4: Ori.
2: Yang ori kita hadirkan untuk Makun.
4: Yang berkorel.
2: Apa tuh?
4: Malam minggu. Masa-masa manis ya. Apa kali? Malam hari. Awas ya. Tunggu apa tengok dia anu YouTube deh. Malam suara kena ada. Lagi satu tengah cuma.
2: Dalam air gitu.
4: Semoga. Oke. Undang-undang malam minggu hari lah wangi.
2: Berarti Aziza nih ini ya. Malam minggu apa ini? Oke lah kak, silahkan aku salam-salamnya.
4: Tutup dengan bantal ni.
2: Oh, jangan tutup bantal ya, tak dengar.
4: Belum deh, ya sound dia.
2: Sehat. Oke, alhamdulillah sehat Makun. Baru sampai nih dengan rombongan.
4: Jadi ke sana, datang lagi ke sini. Kemarin sama Ahok ya.
2: Apa tu?
4: Informasi pantun bukan mak bu asli yang macam sakit pak.
2: Oh iya betul. Tadi saya dikasih tahu ya saya.
4: Salah. Atau berapa? Apa lah mak kuni? Alhamdulillah yang Longri dah keluar.
2: Tadi saya jumpa Longri kan. Oh kemarin tu ini.
4: Saudari dia
2: betul.
4: Atas minggu hulat di Nagel kan.
2: Amin.
4: Jadi dia hulung-hulung hulat di stres. Nanti lagi keluar ada dangdut lagu-lagu untuk Longri lagu stres.
2: Makanya saya tengok ada Longri udah sehat. Untuk saya tanya kan, bukan Longri dia yang sakit kemarin. Oh iyalah saya bilang sehat lah. Oke silakan Makun.
4: Sama-sama,
2: amin, terima kasih Makun.
4: Terima kasih buat bunda sama
2: Iya saya siap.
4: Okeylah, disebut untuk bunda minggu hari sekarang. Aku nak nyontek yang mana lagu sama-sama lagu
2: apa lagunya? Dalam
4: air ku terbayang wajah Makun.
2: Hari-hari cikgu main bola
4: lagu macam gajah.
2: Hari kena nonton hari-hari cikgu main bola ni.
4: Oh, sudah. Anak 10 dia, kawan dia, kawan dia. 10. Selamat lagi.
2: Iyalah, siap nanti ya.
4: Okeylah, sama enggak sama mana. Bilang dia, datang dia.
2: Insyaallah.
4: Dia pergi, dia tinggal dia. Masuk, langsung tinggal dia. Lalu muncul uang, dia tak pergi. Yang dia itu dia langsung mana ya. Ajak kecilnya.
2: Saya.
4: Ya, sama. Buat emang sehat selalu. Mak dia sabar, mak dia. Kita betul-betul lagi. Tertinggal ni sama mak bunda. Dia pergi di pimpin-pimpin. Gede ke laut. Terus buatnya bulat pang, buat duduk nego. Makasih saya rekamannya. Rekamannya lega-lega. Malah nanti di depan tuana suara lagu baru mantap ya.
2: Siap.
4: Nanti mami tu mama masa main dulu mami bego. Rekam lagi ya. Terus buatnya. Bapaknya dengan bunda dan kita terus buatnya pergi dengan Shakira dengan Azwa dengan Yasmin. Jumpa nenek Shakira tadi?
2: Nenek Shakira tak jumpa.
4: Tak jumpa. Okey, terus buatnya apa? Buat Gata, buat Ismail, Amri, buat Masura. Terus buatnya Ibu Butan, Babang Lira, Rani, Bak Andilau. Kau nak ikut, kau nak banyak, kau nak salam. Buat Nur Bilkis, ada ke macam ni?
2: Ada katanya tapi tak jumpa kami ya, Kak Nur Bilkis ya. Semalam kan yang kata jumpa si Monik katanya tadi.
4: Oh, mungkin dia yang telah nak berkuliah katnya.
2: Iya, saya mungkin, insyaAllah.
4: Mungkin, ya. Terus buat Mak Nur, buat Mak Sunan, buat Jan. Terus buat Mak tak lupakan, Mak Una, Kak Salud. Mak Una,
2: saya selalu Mak Una.
4: Iya.
2: Kak Nirmala juga, ya, sehat, cepat sehat, kata sakit ya.
4: Sakit ya?
2: Iya, katanya.
4: Untuk sembuh, Kak Ano, Kak Nirmala, Ayah. Sabar yang ikhlas ya,
2: insyaallah.
4: Semualah sabar terkesan.
2: Okey, Makku.
4: Tak terlupakan buat Pak Alang, Mak Alang, tersayang.
2: Oh, siap.
4: Tak selalu, Pak Alang.
2: Okey.
4: Buat semua sabar terkesan. Buat Ania, buat Kain. Makku sayang. Kuluh angka tak selalu, tak bisa panjang. Nak dengar dua buat kat tengah yang betul buat uang ni. Kalau ini ikut dengar bandar ni. Okey lah, saya betul yang peniman. Okey, terima kasih lah guru sendiri.
2: Okey deh.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makku, terima kasih. Sehat selalu, semangat selalu ya. Okey, kita dengar nanti Bing ya. Satu lagu memang spesial diciptakan Titi Pusa untuk ayah dari Adi Bing Slamet yang memang berkiprah di dunia musik dan juga perfilman Indonesia di tahun-tahun 50-60-an. Kembali di belakangnya Mak Kundi 463351 masih di Ruang Rindu Oldies Indonesia Batam ya. Selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Apa kabar Pak Usu? Sehat Pak Usu?
5: Yang sehat Pak Usu.
2: Oh, kurang sehat ya. Siap Pak Usu. Oke, banyak istirahat Pak Usu. Apa lagunya Pak Usu malam hari ini? Lagu Indonesia lama-lama.
5: Abang pilihkan.
2: Oke, saya pilihkan biar cepat sembuh, semangat, sehat ya. Oke, silakan salam-salam Pak Usu.
5: Salam Pak Kenita.
2: Sinar kurang cantik ya di wilayah penyalai. Oke. Oke. Betul-betul. Siap, Pak Usu. Oke. Amin Pak Usu, doa yang sama Pak Usu juga, cepat sehat Pak Usu, semangat Pak Usu, jangan lupa makan obat. Iya. Oke.
6: Abang tak pernah nyenggol dia, kata Kasam.
2: Oh iya Kasam, ya Allah Kasam, sehat selalu Kasam. Kasam di situ atau di mana? Di Pak Bengkalis?
6: Kampung Tengah Kasam.
2: Oh Sangke masih di Bengkalis. Oh dari situ ya? Oke oke Kasam, sehat selalu Kasam. Nanti disinggol ya, singgol sampai jatuh ya.
6: Apa yang Kasam bang?
2: Oke Pak Usu, terima kasih Pak Usu. Oke terima kasih, waalaikumsalam ya. Kasam minta maaf ya, sangka Kasam masih komunikasi. Kasam, Majian, Abang Oto ya, Mama Indah, Kak Jamila, Malina Maleni juga ya. Kemudian yang sudah masuk lewat Facebook area ada Bunda Rere Suryani, terima kasih. Ada Kak Jamila, assalamualaikum Re, waalaikumsalam. Kamunis, terima kasih. Kemudian Lukas Wulan di Sawang ya, terima kasih. Dan juga untuk Kasmoni ya. Kembali kita terima di 46.51 masih di Ruang Rindu. Selamat malam, halo.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masih bisa masuk ya. Sangke macam dekat depan apa kolbok. Oke Bang Man. Sehat Bang Man ya, semangat ya.
7: Semangat.
2: Saya tetap semangat. Apa lagu itu Bang?
7: Lagu ini lagu apa Bang?
2: Lagu Indonesia Lama-Lama.
7: Lama-Lama. Jadi dua.
2: Oh patah jadi dua. Oke Sangke jadi empat. Oke dari ada ya, siap.
7: Pak Haji sudah patah jadi banyak.
2: Bang Haji dah tidur?
7: Belum, jangan dengar dia kau boleh.
2: Oh dengar dia ya?
7: Dengar dia.
2: Sambil tengok, sambil tengok foto-foto tu. Sambil sambil baca kita sambil tengok foto kan. Ini budak mana ni Man? Taulah. Okey, Bang, silakan salam-salam Bang. Tak enak pula salam Bang Haji. Oh, mau salam Bang, belum minta maaf dah mulai lagi gitu.
7: Tapi dia dengar ya. Tapi jangan
2: dengar
7: dia,
2: kan? Jangan sampai dengar dia. Nanti saya tadi ajak dia punya lah. Oke, Bang, maju.
7: Kalau kita ambil waktu-waktu semua ni kan.
2: Boleh wakil-wakil.
7: Kita ambil dari Maluku dulu ya.
2: Oke, siap.
7: Kita lagi juga kan. Dari Tete Humi Bandung ya.
2: Tete Humi Bandung, Tete Kemadamang.
7: Kemadamang, kan itu.
2: Kak Ika juga, Ika Jambi, salam untuk Bang Iman.
7: Yang ya.
2: Oh ini ada Putra Lingga, salam tuh Bang Iman juga ya, dari Pulau Lengkang hadir. Pulau Lengkang. Banyak sudah ada Bang Haji itu.
7: Banyak.
2: Aduh. Makin di depan ya.
7: Makin di depan ya.
2: Inovasi tiada henti, yang salah ya.
7: Oke,
2: siap Bang Iman.
7: Pak Kumis sekiri dari
2: Pak Kumis, saya selalu Pak Kumis.
7: Ya, Yasmin gitu.
2: Pernah
7: gitu, Monik tadi ya.
2: Terima kasih, Monik, terima kasih.
7: Masa juga Mas Prabu-Prabu. Ada Bang Desi, Bang Udin.
2: Bang Udin.
7: Tadi mau gembar dia.
2: Ya, gembar, oke.
7: Panas sebagai lagi nih Bang. Pantau Haji di kalau mana
2: dia. Oh ini ada Kak Norma juga salam ya.
7: Salam juga Kak Norma ya. Nah, kita ke perkara ini Bang Ismail kita mewakili
2: Kak
7: Norma mewakili Kak Norma kecil ya. Ini gempar kita ini mewakili Karimun ya.
2: Oh iya. Divisi Karimun ya.
7: Karimun.
2: Oke.
7: Haji gitu tak salah ada dekat
2: tu. Kalau kata Kak Jamil lah Bang Haji tak ada ajak-ajak kami gitu ni.
7: Kita dah ngajak dengan bawa ni tadi ngajak anak ada dua tadi kan. Okey, jangan-jangan je dah. Nak bagi Bang Agus. Nah, ada yang dari Sawang ni ada Mama Fajar dan Mama Nia eh. Aisyah juga mewakili lah. Ada yang baca Bang Roy eh.
2: Bang Roy, ya. Yeah.
7: Ada yang mewakili Kuangal juga eh. Ada Roni di belakang ni.
2: Okey, Bang Roni, Bang Emira.
7: Emira, terus ada Betul lah pihak kita ya.
2: Betul lah pihak
7: Bang Abid itu kita ya.
2: Okey, Bang Abid itu
7: Rahma juga.
2: Oh iya Kak Raha ya.
7: Buat Bang Adi ya. Menteri Rahimah semula ya. Ya lah, boleh menteri yang masuk ya.
2: Oh iya betul.
7: Mewakili semula ya.
2: Sinyal lagi tak bagus menyalai.
7: Memang iya tak bagus. Nampak
2: betul-betul sebab usul ya.
7: Tak
2: apalah,
7: sabar
2: aku cuba. Sabar apa usul ya? Dan nanti kalau sudah sembuh, sudah sehat, nasi jam bagus juga tu. Pokoknya kalau kabu-kabu sudah tebang semua, ada jual tu sinyal bagus satu.
7: Okey,
2: Bang Iman, terima kasih Bang. Selamat selalu Bang. Selamat untuk kawan-kawan ya. Okey, waalaikumsalam Bang Iman, terima kasih. Kita bacakan sudah masuk lewat WhatsApp dulu boleh. Okey, dari Ruang Rindu Norma. Nah, kini-kini salam buat Kak Puspa, Mama Boy dan juga untuk Kamila, Pak Mor, Mama Fauzi, Bang Iman dan juga untuk Mbak Putri ya. Pak Kumis, Kak Raha, Mak Prabu, Andi, Bang Tengku, Bang Udin, Kak Juliana, Mak Itam, Pak Usulimin, Kak Ana, Kak Jamila, Roni, Emira, Nek Kembar. Kemudian juga Mama Jian dan juga Bang Ismail, ada Uni Desi dan Kak Mas ya. Terus satu buat semua, mari terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat Kak Raha ya. Bukan Raha pula, Kak Norma ni masalah tu baru Kak Raha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu dari Selat Panjang Kak Raha. Request lagunya Ingkar Janji dari Hetiku Sendang, ditunggu. Salam untuk Ima, Roni, Mira dan juga Rama, Ana dan juga Kak Norma, Mama Boy, Mama Iman, Mazi, Kak Jamila, Juliana, Nek Kembar, Betty Lafia, Rika, Bang Udin, Pak Alang, Pak Toha, Bek Nego dan salam satu untuk semua. Untuk Arya, terima kasih. Terima kasih Kak Raha. Di belakangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ana, salam buat Kak Raha, Kak Mas, Nek Fegi ya. Kak Ani, Norma, Bang Udin, Bang Iman, Pak Alang dan juga untuk Nek Kembar, Cik Mustafa, Roni, Abenego dan juga untuk Bang Haji, Kak Putri Cantik dan untuk semua saja tanpa kecuali lagunya dari Vani, Vani Fabiola, nanti kita putarkan ya. Kemudian di belakangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari dari Roni, request lagunya Yang Setia dari Hetiku, dari Endang Historina ya. Salamnya untuk Putri, Bang Udin, Prabu, Tokci dan juga Ardiansa, Benego, Cegu Norma, Karaha, Betty Lavia, kemudian Terangsan, Evegi, Emira, Toha dan juga untuk Durais, Bang Tohan ya, Pak Mor, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais dan juga Mama Lina, Mama Leni, kemudian Mama Dewi, Mazi, Mak Uki, Nek Kembar dan juga Nek Karim, Mak Normi dan juga untuk Kak Monik, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Benur Bilki, Siti Jamila, Pak Alang, Kak Dinda, kemudian juga untuk Bunda Bella, Kak Ania, Yuni, salam satu untuk semua, untuk pendengar Pro 1 RBM tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Pak Roni. Di belakangnya Ruang Rindu, assalamualaikum dari Singapura, hadir ya. Sari, terima kasih Kak Sari Singapura. Nanti titip salam buat semua saja pendengar Pro 1 RBM dimanapun Anda berada. Jangan ada dusta di antara kita. Buat Maris, semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Thank you. Thank you Kak Sari, sudah bergabung ya. Kita bacakan juga untuk Abang Utralingga. Terima kasih Bang. Oh iya Bang, putarkan lagu yang enak-enak ya Bang. Buat Bang Damak lagi dengar. Oh iya Bang Damak, apa kabar sehat ya? Alhamdulillah, banyak acara ya. Apa kemarin santri ya? Sudah santri ya? Dekat pendopo itu ya. Oh, luar biasa. Sehat selalu, salam untuk semua. Untuk warga Lingga, rindulah lama tak jumpa ya. Oke, Bang Damak sehat selalu ya. Bang Damak Segi. Segi itu Segi. Okey, kita cek kembali di 463351 ya. Okey, selamat malam.
8: Selamat malam kembali.
2: Ya, alhamdulillah, pokok sebelah sana sinyal ni tak kli lah ni matu.
8: Bukan tak bagus juga real, tapi ini Bunda Kering Salem ni makan daging lembu.
2: Allahu Akbar. Apa? Masa apa? Lembu masa apa Bunda?
8: Rendang.
2: Oh, rendang. Iyalah, kawan lagi malam-malam ngundang tak boleh, nanti gendut.
8: Banyak re, agak apa yang kena dia, rajaman tua dapat, lupa dapat,
2: lebih dapat. Betul lah kata, betul lah kata Bang Kapar tu kalau memang
8: atau cemuru re, kami lembu bipat ke ayah noni di Asmara Dewi ni, kami kena. Semalam naik bensi 168, re, kena makan kambing, itulah kambing. Lagu dia kau dapat Senandung Rindu.
2: Hah?
8: Lagu Senandung Rindu.
2: Malah lagu biasa kau yang sangat ku sayang.
8: Yuk mula lah jumpa Mama Leni. Awak saja jumpa ya. Kadang-kadang ni Tuhan punya kuasa orang ya. Orang rumah atuk lah jumpa juga ya.
2: Oh,
8: tak jumpa.
2: Oh gitu.
8: Itu lah Tuhan punya kuasa.
2: Belum ditakdir, belum ditakdirkan.
8: Rer, kata orang rumah atuk jelau sama Leni.
2: Iya memang. Iya memang tu.
8: Kamu itu juga tinggal.
2: Iya memang tu.
8: Di pelawat dia takut dia rela tu ada dalam rumah waktu itu. Atuk sembunyi kata dia rela.
2: Senandung.
8: Aku memang takut perempuan datang re.
2: Betul betul. Aduh, kau main lagi ya Senandung Rindu lagu dia.
8: Indah
2: emang. Senandung Rindu kita putarkan nanti ya. Oke, siap. Silakan tuh salam-salam dia ya.
8: Dokter apa nih? Dokter Cinta kan?
2: Lah putus.
8: Ayo, Dewi jangan man dengan kamu. Ah, itu apa ini?
2: Pasapah. Ayo saya sampaikan di Sarul ya.
8: Okey. Ia kan ikan pagi, Sarul dia kan ikan kami. Kemarin hari lagi tak nak kenangan aku. Tentang kita sihir, Nirmala.
2: Iya, kita doakan cepat sembuh ya.
8: Ngidam mempelam matu. Jangan
2: Itulah ya. Amin ya Allah amin. Jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam Ato. Terima kasih Ato, terima kasih Bunda. Sehat selalu ya, lagi menikmati rendang ya. Rendang lembu ya. Awak rindu rusa lah. Ingat Kak Sarima apa kabar? Pak Ucuani juga ya, yang ada dekat Tanjung Gadai. Abang Arman ya, ada Bang Suardi di Tanjung Gadai, kawan-kawan di Tanjung Gadai semua. Kemudian ada Nevegi, Maitam di Bintan, nah, Pak Kumis ya. Ada Manda-Panda juga, Kak Sarina QQ ya, Kak Rasmiati ya. Abang Inal, Bang Roy, Bang Boy, Kak Aisyah. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang ada dekat Danai, dekat Teluk Nibung, dekat Pulau Burung dan juga yang ada dekat Guntung ya. Di Guntung ada Bunda Maya, ada Bang Alagi juga di sana, ada Kak Siti Jamila, ada Bang Nusaya, kemudian juga ada Mak Ton ya. Ada Mak Ton, ada Madini, ada Siska, ada Miran dan juga ada Maliman juga. Kawan-kawan yang ada di PT Pro Sambu yang mendengarkan siaran kami lewat 107.2 FM ya. Abang Andi, ya, kawan-kawan di penjuru, kawan-kawan yang ada di Prangiran, kawan-kawan yang ada di Karmandah semua. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RR Batam di WhatsApp 0811-778-1051. Kak Sari tadi minta apa? Minta lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ya. Kak Rah minta Ingkar Janji. Kemudian Monik tadi minta lagu Cintaku Sedalam Lautan Atlantik ya. Oke. Okay. Terima kasih untuk Bang Putra Linggang, salam untuk keluarga ya, salam untuk kakak juga, untuk kawan-kawan di Pulau Lingkang. Bang Sony di Mencan, terima kasih, dan kawan-kawan yang ada di Pulau Penawar Rindu, di Gajalo ya, di Pemping ya, di Bulang ada Kak Ania, Nek Nela dan juga untuk Mama Reza juga. Ada Kak Ros ya, Kak Dina di Pulau Bulo, terima kasih ha? Oh iya Kak Dina tadi udah sampai juga di sini ya. Kemudian dari Nenek Aswa, oh terima kasih Nenek Aswa. Salam untuk Nenek Kembar, Fajar, Saki, Nenek Syakira, Malini dan juga Malina. Kemudian ada Mak Nadia, ada Dewi Prabu dan juga ada Paus Limin, Bang Udanggala, Abang Jais, Boy, Bang Roy dan semua saja. Yang buat baca terima kasih. Terima kasih Nek Aswa ya. Mati apa khabar Mati? Kak Betty Lafia juga ada siapa lagi ya? Abang Tohat ya, sehat selalu Bang ya. Mungkin masih dekat Bengkalis ya. Oke, siap sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam. Kita serendah dulu, kita hadirkan beberapa lagu yang sudah anda request di Pro 1 RR Batam di malam hari ini. Masih bersama Ariel di Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia Nostalgia. Ria Rizky Fauzi, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari persembahan Endang Storina dengan satu lagunya Istri Yang Setia . Mengatakan itu 30 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu Indonesia Nostalgia malam hari ini. Dan kita hadirkan beberapa WhatsApp yang sudah bergabung ya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ariel, Mama Dewi ya. Kirim salam untuk Ma Fajar, Monik, dan juga untuk Mbak Dinda, Mbak Ania, kemudian juga Kak Mas Lidar, Malina, Maleni, Pak Alang, Pak Haji, kemudian Kak Nur Bilkis, Syakira, Nazwa, Kak Juliana, Kak Jamila, Mama Mia, Iman, Iwan, Roni, Bang Gafar, Mbak Amira, Bang Udin, Bang Jais, Putri Cantik, kemudian Nek Karin, Nek Vegi, Kak Mas, Kak Raha, Karwangi, dan juga untuk Christine. Salam satu untuk semua saja, untuk Karin, terima kasih. Abang Abi Nego juga dapat ya. Oke, terima kasih Mama Dewi di Pulau Nga sudah bergabung ya. Tadi ada dari Nek Syakira ya, sudah saya bacakan juga. Kita dengarkan di lagunya Benci Ku Sang Kesayang ya, nanti kita cek ya. Selamat bertugas dan salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Kemudian juga untuk Kak Norma, ditunggu lagunya dari Fadi, nanti kita putarkan Jangan Salah Menilai. Dari Nek Aswa juga sudah bacakan, terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam. Dan juga untuk Anda yang baru bergabung, silakan di 463351 atau di WhatsApp 0811 7781051. Selamat malam. Halo. Oh, terputus ya. Kita cek kembali. 563351. Apa kabar untuk kapten untuk Abang Abang Saleh, kemudian juga ada mantan-mantan ya, Abang Meg juga, ada Bu Ati ya. Bu Siti juga terima kasih yang ada di Singapura. Dedi Yusuf terima kasih. Ada Bunda Nena di Pasir Ris. Kemudian tadi ada Sari sudah seputarkan lagunya di Singapura. Martin juga terima kasih. Ada Vina ya. Happy holiday hari ini ya. Kemudian di Johor Baru semua yang mendengarkan siaran kami, dan juga untuk kawan-kawan di Konjen Johor ya. Pak Junedi, Kak Asmoni tadi sudah bergabung ya. Kemudian selamat malam untuk Kak Ana di Kawah 7, Bunda Rodia, Mami Papi juga, Kak Ania ya. Ada Kak Mas Lidar, Kak Mas Tura, Mama Dewi ya, Dewi di Baranabang. Kemudian ada Siha juga, ada Kak Nirmala bersama Bang Raja ya. Cepat sembuh ya untuk Kak Nirmala, sehat selalu. Maji Juli juga, semua pendengar Pro 1 Batam yang ada di Matai ya. Kemudian juga ada Abang Zaini, kemudian juga ada siapa tadi, ada Pak Mur ya, ada Wak Normi juga yang terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Kemudian juga untuk Abang Iwan ya. Kita terima kembali di 463351. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Selamat malam Kak Norma. Waalaikumsalam. Oke.
1: Cuma kan bikin kawasan lagu ya. Jadi off-down sikit. Okay. Dengan niat-niat yang baik, memang nak lagu tu ya dari Fani Fabiola.
0: Okey, memang memang betul ya lagu ni. Itu dah tenang ya, ya kan Mama.
1: Itu pasti dapat.
0: Pasti dapat insyaallah. Kita putarkan ya.
1: Kalau realnya tak percuma kami di WhatsApp. Kadang-kadang kecilan di WhatsApp ya. Yang lain nak gabung semua-semua nak lagu. Pengaruh memang baik hati.
0: Jadi okay.
1: Lagu itulah Bang Ariel ya.
0: Oke, okay, siap, kita siapkan ya.
1: Salam dari Bang Ariel tadi.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Salam kami yang tak terlupakan buat Bapak Tauhad sama Mak Limah ya. Terima kasih atas kirimannya. Semoga dia diberikan kesihatan ya Bang ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Buat
0: amin,
1: Mak kami, amin. Mak Limah. Sebelum dia pergi ke Segama itu dia ada kiriman buat Norma.
0: Oh gitu.
1: Sama pun anak lah Bang Ariel.
0: Iyalah, siap.
1: Terus buat keluarga Norma ya yang okay. Tercinta. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Itu aja Bang Ariel.
0: Oke okay, kan Norma.
1: Hari ini tiba keundangan hujan terus. Dua undangan hari ini kan?
0: Betul.
1: Abang Arif, semoga diberikan kesehatan ya.
0: Amin, sama dengan Norma. Kalau banyak rewang, tetap semangat ya. Kata Putri Cantik sama Mobe, aduh, berderet rewang, kata deh.
1: Ini pergi undangan terus, Bang Arif, sama rewang sedari kan?
0: Betul ya, belum lagi dengan saudara ya.
1: Mungkin esok, lusa tanggal 6 habis baru nyambung lagi ya.
0: Oh iya betul, iya betul.
1: Empat undangan bertindih.
0: Iyalah, diberi kesehatan jadi, terus ya.
1: Itu aja Bang Ariel ya.
0: Oke, Kak Norma, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Norma sudah bergabung bersama Pro 1 RRI di Batam ya. Di belakang Kak Norma silakan 463351, lagunya sudah siapkan ya. Kemudian juga Bang Mira apa kabar? Kemudian juga ada Banteng Wardiansa Mas Prabu ya. Kak Sarina tadi sudah ya. Oke, siap. Di 463351. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belum tidur lagi. Ya Allah ya Allah.
2: Ngopi, Rel.
0: Ngopi. Ngopi depan sini lah.
2: Nyetang mata.
0: Ngopi sama Bang Iman.
2: Ah.
0: Oh, okeylah.
2: Tapi depan ano, depan cucu ni mah. Oh. Kami berbagi hotel ni.
0: Di Tiban.
2: Ah, kan tadi pangan di Hotel Batu Haji yang ini Mamalina, Mak Dinda di ano di Tanjung Riau. Kami di Tiban hotel di hotel kami booking hari ni.
0: Oh, tapi dekat rumah cucu lah ya.
2: Ah, tapi hotel kami bagus ya kan, agak murah juga.
0: Okey, siap.
2: Ada kopi dia rele.
0: Sedara tu ya.
2: Kopi dia lagu le.
0: Okey, lagu apa tu bang? Siap.
2: Patah jadi dua ada.
0: Patah dari Yuda saya buta.
2: Udah.
0: Patah jadi empat kata Iman.
2: Lagu apa tu ini? Panca lah ya.
0: Panca saya siapkan. Oh iya, panca belum naik kita bang. Okey.
2: Siap. Kita akan panca.
0: Okey. Okey bang.
2: Tekan-tekan masuk juga kan.
0: Alhamdulillah last-last ya.
2: Salam Rel.
0: Okey.
2: Terima kasih Rel. Kami rewat biasa juga Rel. Tak dapat Wih Prabu malas budi ke semua ya. Ada ubi, ada batas, ada budi yang nak dibalas juga tu Rel.
0: Ada ubi, ada batas.
2: Hari ini apa lu saya cakap dia? Kata selama ada ubi, ada batas apa yang dia kata dia?
0: Ada hari boleh ku balas. Apa nak dikatakan? Sudah nasib badan. Iya. Diancam sama diancam sama makur saya nak jadi kan okey.
2: Bunda memang hebat feeling dia.
0: Iya.
2: Jadi balik tu di depan sekali duduk megang-megang apa hampir menarah mobil kan. Memang boleh lah bunda. Apa salut ke bunda kan. Apa yang pakai anu tu tak ketapa tapi itu disita migrasi tu. Disita migrasi rel, dia tak dengar rel dari situ.
0: Ditahan dulu ya. Malam ini tak bisa malam ini tak bisa baca kitab lah.
2: Anda masuk ke Batam tidak boleh mau apa orang ini.
0: Betul ya.
2: Kami
0: boleh bawa handphone handphone center.
2: Cabut dulu izinnya.
0: Betul. Handphone center boleh.
2: Memang luar biasa. Jadi macam bingung ke ada api juga ke center kan? Apa nak dicakap kan? Kalau kita orang tu tak ada pusat, kita tak apa bercakap kan?
0: Ya betul.
2: Luar jangka. Tapi ni alhamdulillah juga kan. Radio dapat ke masuk. Salam deh.
0: Okey, siap Mang Haji silakan. Salam,
2: tadi Monik sampai hati tak bergambar bersama saja.
0: Oh iya, dia dalam
2: teban seni.
0: Dah lama, dia anu bang, dah lama di situ dah dia. Udah cukup lama tadi di situ. Memang ada kegiatan lain ya.
2: Saya dapat Mustafa ke kuayam tadi ya.
0: Jumbo tadi ya? Jumbo Cemos?
2: Jumbo, perlu kami dia pakai balakun dia kan.
0: Oh iya.
2: Cemos tu pakai balakun dia pakai anu tu. Jako Raden, mana Raden Batang kan?
0: Itu Tiban, Raden Batang Tiban.
2: Raden Batu Haji pun.
0: Tapi ini tak berkoko tadi.
2: Peling Bang Haji lah nyakap pasti ini Pak Mosnya kan.
0: Iya.
2: Lah nampak aura Bang Haji ini pasti Pak Mos.
0: Yang koko ni tak berkoko aja deh.
2: Tak berkoko aja. Perlulah kami kan. Awak yang sedih tu Monik boleh balik tak pamit lagi. Pasal tak pamit lagi kan. Orang-orang tu nanya dia mana Rel. Yang dari rombongan penyiaran pendengar kan. Oh itu baru tu datang terus Pak Ari, Abang Ariel itu kenal bergabung ya. Itu dari kami dari Batam kan.
0: Itu yang ada
2: datang hari kan.
0: Mak pengantin masih kejut. Saya kenal lah.
2: Apa kata dia?
0: Saya tak salah kan. Saya kenal lah sama kakak ni. Angkau kata dia. Kita jumpa di pantai kemarin.
2: Itu pakai ada orang ano utara tu ya.
0: Iya iya betul betul.
2: Ada ya. Ano batu bara.
0: Pakainya ya. Betul batu bara.
2: Ah itu jadi lah sama satu semualah.
0: Oke okay, Bang Haji, sehat Bang Haji, salam untuk Bang Iman untuk semua.
2: Dengan semua dari ya.
0: Oke Bang Haji, terima kasih.
2: Mama Linda, Mama Lini.
0: Ada Mama Boy Saro, juga
2: terima
0: tadi.
2: Terima kasih.
0: Bambang
2: mudah rezeki panjang umur.
0: Amin, jumpa lagi.
2: Jumpa lagi juga.
0: Oke, terima kasih Bang.
2: Ditambah Bang makin-makin aja lah ya.
0: foto berdua belum kirim ya, so tunggu ya.
2: Iya. Dia anu dia apa dia cek dulu dia baju saya lu. Kami belum Bang Iman yang ngopi.
0: Iya, Bang Iman, saya selalu Bang Iman. Terima kasih Bang Iman.
2: Itu dah ya.
0: Oke Bang Haji, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, terima kasih. Untuk Kak Haji juga di rumah ya. Abang Mae, terima kasih Mama Mae, Bang Ala ya. Kak Mas ya. Semua kawan-kawan mendengarkan siaran kami di 105.1 RR Batam. Satu lagi ya, belum kita hadirkan nanti lagu-lagu request, lagu-lagu pilihan Anda ya. Kawan-kawan yang ada di Guntung, kawan-kawan di Betul Sambu, di Manda, Higal, dan juga yang ada di Jambi, Kak Ika di Jogja, terima kasih. Bunda juga yang ada di Makassar ya. Oke, selamat malam. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Uni Desi, Waalaikumsalam. Terima kasih Uni, salamnya udah sampai.
3: Sampai ya, orangnya
0: salamnya lewat Minang Maimbau. Oke, ini Desi satu nih.
3: Alhamdulillah.
0: Ini request lagu apa nih yang terakhir nih?
3: Ikut aja lah.
0: Ikut ya. Oke, siap nih. Oke, silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat semua aja lah.
0: Oke.
3: Pada tidur ya kan.
0: Tapi belum nih kayaknya. Dia masih baru sampai orang. Baru putar-putar orang nih.
3: Oh, iya.
0: Mama gue masih terjelek-jelek,
3: semoga mama Boy ya, Kak Putri, Mama
0: Nina, okay.
3: Mama Leni tadi, Bang Lima, Bang apa lagi, Bang Mae.
0: Bang Mae tak datang hari ini, nanti ya, oke.
3: Ya buat semua yang datang, semoga sehat semua.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Semoga kita dapat bertemu lah
0: nanti. Insya Allah nih, insya Allah, insya Allah ya.
3: Iya, kalau nggak ada ini kan bisa juga pergi tadi Bang Ale.
0: Belum lagi ya.
3: Menyiapin untuk anak gadis besok mau balik ke pondok kan.
0: Oh iya, kan tanggal merah juga kan. Besok udah masuk ya. Persiapan.
3: Mama ada nelfon sih.
0: Ketemu
3: katanya kan. Karena dia ada teman gak
0: jadi. Iya betul. Reuni dari Batu Sangkar kok. Kami kebetulan satu mobil nih. Memang orang dari sana aja. Saya aja deh Guntung. Ada Kak Putri, ada Kak Dinda, ada Meta, ada Jerry.
3: Iya, baiklah. Semoga sehat semua aja lah nanti.
0: Kasih nih, kasih.
3: Ada waktu kita bisa ketemu lah.
0: Insya Allah.
3: Mas kita pergi Kak Mas.
0: Insya Allah.
3: Kak Mas sakit,
0: ketemu. Kak Mas ya, sehat selalu Kak Mas.
3: Jauh lagi. Cuman kirim salam aja buat Bang Arif.
0: Oke. Siap, waalaikumsalam.
3: Oke lah, buat semua aja yang lagi dengar. Semoga sehat semuanya dan buat Bang Ari juga sekolah.
0: Terima kasih Uni, siap.
3: Pak Haji juga maaf lah ya, nggak bisa datang. Dan dua kali bunda nggak bisa datang. Kita jauh di ujung kan. Mudah-mudahan lah ya nanti satu saat bisa lah.
0: Insya Allah, siap nih.
3: Oke lah Bang Ari.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni di sini, Majestun. Mari serangkan perjumpaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu Indonesia Nostalgia Pro Satria Batam. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, yang tetap setia bersama Pro Satria Batam, baik di Batam, di Singapura, di Johor Bahru, di Tanjung Balai Karimun, Muru, Dure, Guntung, dan juga yang mendengarkan siaran kami di seluruh kepulauan Nusantara di streaming Pro Satria Batam. Insya Allah dipertemukan kembali dalam suasana yang lebih menyenangkan lagi. Insya Allah syukuri apa yang Anda dapatkan hari ini, ada yang terbaik yang sudah Allah berikan pada Anda. Dengan rasa syukur yang Anda laungkan, maka berkah dan juga rezeki-rezeki Tuhan biasa akan Allah limpahkan pada Anda. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Terus jaga hati, jaga diri, dan juga jaga keluarga yang Anda yang terbaik. Saya pamit. Selain ada Serambi Malam akan menemani Anda. Dan salam hangat, salam cinta, salam sayang dari Pro 1 Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak, karena ia hidup sendiri. Jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali Merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Senin 1 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali pendengar di Batam pagi ini. Saya Sisa kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan pendengar, sekarang sudah masuk di bulan yang baru ya, bulan Juni, di tanggal 1 Juni 2026 lebih tepatnya. Kita hari ini masih tanggal merah ya pendengar, bagi yang berlibur, selamat berlibur. Bagi yang hari ini harus berupacara di kantornya masing-masing, tetap semangat ya pendengar, karena kami juga di sini nanti juga berupacara ya bersama dengan teman-teman kantor. Dan selamat memperingati hari lahir Pancasila, nanti kita sama-sama juga mendengarkan pidato dari Pak Presiden ya, Prabowo Subianto, soal peringatan hari lahir Pancasila ini. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan terhubung dengan Ustadz Suyono untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah dari beliau soal iman sebagai landasan pembangunan. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu beberapa surat pendek di Juz 29. Selamat mendengarkan.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Dan masih dalam program Mutiara Pagi ya pendengar. Kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Siono via telepon. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Selamat pagi Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya, pagi hari ini sehat?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Karena kemarin habis nyembelih hewan kurban ya, ya Ustadz ya.
1: Ya, minggu lalu ya. Yang lain juga, iya betul.
0: Oke.
1: Kita lewati.
0: Alhamdulillah ya Ustadz ya, semoga menjadi berkah untuk semua umat muslim ya yang ada di Indonesia ini. Oke, Ustadz, di pagi hari ini kita akan bahas soal iman sebagai landasan pembangunan ya Ustadz ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Ustadz silakan bisa disampaikan tausiahnya terlebih dahulu baru nanti kita diskusi bersama ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman, Islam dan juga kesehatan sehingga dapat bergabung bersama Mutiara Pagi RRI Pro 1 Batam. Kedua, selawat dan salam mari kita perbanyak di setiap saat, di setiap waktu teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu, sebelum nanti kita barangkali ada yang ditanyakan, saya awali dulu ya materi kita agak kurang lebih 10 ataupun barangkali 15 menit ya sebagai pengantar diskusi ya, bahwa tema kita pagi ini adalah iman sebagai landasan dalam pembangunan. Nah, saya kira tema seperti ini sudah lazim ya, yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya membangun manusia Indonesia seutuhnya itu ya memang dilandasi atas dasar agama. Iman katakanlah agama. Bahkan kalau kita kaitkan pagi ini kan kita hari ini hari kesaktian Pancasila. Ya, Pancasila memang bukan agama, tetapi ya Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu ya ada dalam ajaran agama, terutama tentunya dalam konteks yang kita bicarakan sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Coba di dalam Pancasila kita perhatikan, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, jadi ini menjadi landasan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Bahkan di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu kan didasarkan ya ketika bicara tentang kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu. Ternyata kemerdekaan itu juga adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, ini kehendak Allah yang tentunya diwasilahi dengan ya perjuangan tiada henti ya para pendahulu kita, semangat untuk merdeka, semangat untuk membangun tadi ya, kalau kita merdeka kan membangun bisa leluasa ya, demi kemaslahatan bangsa dan negara seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan dari para pahlawan ya dari sejak dulu kala di atas niat ya, ternyata semuanya itu dilandasi atas dasar bahwasanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kemudian juga sila ketuhanan yang maha esa. Berkaitan dengan inilah salah satu guru bangsa kita, Buya Hamka. Nah, siapa yang tahu tentang Buya Hamka? Mengatakan bahwa sila pertama dalam Pancasila, yakni ketuhanan yang maha esa, itu laksana angka satu. Ya, laksana angka satu. Angka satu itu kalau taruh di depan, maka ditambah 0 ke belakang, dia akan nilainya tambah. Tambah 0,1, nah ini kita hitung-hitung matematikanya, nilainya 10. Tapi satu dulu, apa ketuhanan ini? Kemudian ditambah 0,1 lagi, 100. Ya kan? Nilainya berlipat, ditambah 0,1 lagi, 1000. Nah, ditambah 0,1, 10.000. Tambah 0,1, 100.000. 01 1 juta, 01 1 miliar, 1 juta 1 miliar, dan seterusnya. Nah, itu yang pasti logika yang kita sampaikan ini berkaitan dengan tema yang kita bicarakan, bahwa iman itu sebagai dasar di dalam membangun bangsa kita. Kalau iman sudah pergi, maka tunggulah saat kehancurannya. Nah, itu. Maka di dalam Al-Qur'an ini selaras dengan pikiran kita, tentunya kita justru ya, kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa dulu kan? Nah. Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw. Ketika beriman dan bertakwa sebuah penduduk negeri, maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka sungguh akan kami bukakan ya dari pintu langit dan dari bumi. Pintu berkah. Ya, dari langit menurunkan berkah, dari bumi juga memancarkan berkah. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi seandainya sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nah, dalam ayat ini walakin kadzabu fa'ahadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi, ya, mereka dusta. Nah, ini gambaran dalam ayat kita berangkat dari standing kita ayat ini sebenarnya. Ya. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka ingkar. Mereka dusta. Walakin kadzabu fa'ahadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka. Ya. Fa'akudarahum bimakanu yang sikun. Kami timpakan kepada mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini. Jadi dalam ayat ini ada dua. Ada dua apa namanya hal yang menjadi perhatian kita. Kalau beriman bertakwa, Allah pancarkan berkah dari langit dan pancarkan berkah dari bumi. Tapi kalau ya sebaliknya berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah, maka di sini kebalikannya, mereka kena azab. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan, jadi keberkahan itu hilang ya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, bahwa dalam membangun ini ya, landasan utamanya adalah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau kita di Kota Batam, ya, ini saya pakai hitung-hitungan matematikanya. Ini mubalik ada 1000. Ya. 1000. Nah, ini kan punya potensi ya, banyak kekuatan yang sangat signifikan, strategis untuk apa? Ya menyampaikan keimanan dan ketakwaan, menyampaikan agama Allah ini, ngajak orang sholat, ngajak orang berzakat, ngajak orang berpuasa, ngajak orang beriman kepada Allah. Nah, 1000 mubalik nih. Jadi kita bicara konteks, kita kontekstualisasikan di Kota Batang. Kemudian ada 5000 lebih guru-guru Al-Quran. Nah, 5000 lebih guru-guru Al-Quran yang bisa mengcover seluruh Kota Batang, bahkan mungkin sampai Kinter. Kemudian ada 1200 imam masjid dan musholah sekota Batang. Ini tentunya sudah bisa menjadi apa, pioner sebagai apa, garda terdepan di dalam menyampaikan agama Allah ini. Yang imam masjid menjaga mihrabnya, ya, menjaga imam, karena kan 5 waktu harus dijaga, itu kewajiban agama. Dalam rangka apa? Agar keberkahan itu terbuka dari langit, memancar dari bumi. Siapa menjaga 5 waktunya? Para imam masjid dan imam musola. Para mubaliknya apa? Mereka mengajak beriman dan bertakwa. Watawasobil haq, watawasobil sobr. Ya, ini saling menasihati dalam kebenaran dalam Islam dan juga kesabaran. Terus majlis taklim dihidupkan. Wah, mengajak kepada kebaikan. Nah, kemudian guru-guru Al-Quran menjaga generasi. Ya, apa? Menjaga generasi. Untuk tentunya diawali dengan bisa. Anak-anak bisa memiliki kompetensi membaca Al-Quran. Nah, berangkat dari situlah kemudian anak-anak ini memahami dan mencintai kitab susinya yang kemudian diamalkan. Nah, ini jadi di Kota Batam ini 3 elemen ini, ya, kalau kita bicara Islam, ya imam masjid, mubalik, dan guru-guru Al-Quran, ini adalah pioner. Garda terdepan. Ya. Garda terdepan yang bisa menjadi tulang punggung dalam apa? Menjadikan iman dan takwa sebagai landasan dalam membangun Kota Batam. Nah, dalam membangun negara kita. Nah, jadi, maka insya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ya kita dan tentunya RRI ini kan sebagai corong terdepan juga. Nah, ini dengan Mutiara Pagi ini, kita bisa mendakwahkan Islam, bisa mengajarkan kepada seluruh masyarakat muslim Kota Batam untuk apa? Untuk selalu memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangkauan kita yang meliputi Batam dan sekitarnya ini, ya. Ini kan pesan-pesan yang sangat religius, spiritual kita tampakkan sebagai modal di dalam membangun itu, nah, dilandasi atas keimanan dan ketakwaan. Dan fisik sebagai sarana untuk kemakmuran nanti. Jadi saling menguatkan antara spiritualitas dan fisik, ya, antara ruh dan fisik, jasmani dan rohani ini. Jadi saudara-saudaraku yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi barangkali itu yang menjadi pemantik kita diskusi pada pagi hari ini, yang pada prinsipnya adalah iman takwa, ya. Kalau konteksnya Islam, ya 5 waktu kita jaga, Al-Quran kita baca, majelis taklim kita hidupkan, ya. Untuk apa? Memberikan pesan-pesan kebaikan kepada siapapun, sehingga ketika kita beraktivitas dimanapun, ya, di pasarkah, atau di gelanggang politikkah, di sekolah, kemudian dimanapun berada, maka ruh-ruh agama ini menjadi spirit, ya, menjadi apa? Spirit untuk selalu berbuat baik, menjadi koridor di dalam beramaliah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pembangunan betul-betul memiliki nilai-nilai spiritualitas didasari atas dasar keimanan, ketuhanan yang Maha Esa. Maka disitulah pangkal dari kemakmuran dan kesejahteraan. Dan tentunya bahasa agama yang lebih pas adalah keberkahan. Saya kira itu, Mbak Meta, bisa disambung dengan diskusi antar kita.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz Siana untuk tausiahnya tadi, ya, soal iman sebagai landasan pembangunan. Ustaz, kita diskusi sama-sama ya Ustaz. Tadi Ustaz sempat menyinggung soal orang-orang yang tidak beriman nantinya akan diberikan azab, ya. Itu ya. Azab seperti apa Ustadz kalau boleh tahu?
1: Setidaknya kalau kita kaitkan dengan ayat ini, ya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, setidaknya keberkahan itu hilang, ya. Karena dalam orientasi ayat ini kita hidup itu penuh dengan berkah. Nah, gitu. Kalau sudah iman dan takwanya hilang, maka berkahnya akan sirna. Akan sirna. Orang memiliki uang, tapi uangnya hilang berkahnya. Ini sebagai contoh konkret ya. Di mata Allah itu ya, Allah berikan balasan itu ya, sesuai dengan apa? Allah lebih tahu daripada kita, kan begitu. Kalau kita rujuk kepada sejarah di dalam Al-Quran, ya, kita membaca Qisasul Anbiya, sejarah Nabi-Nabi. Ataupun sejarah orang-orang terdahulu, ya, sejarah orang-orang terdahulu, ya, misalnya Fir'aun, bagaimana tragisnya ya di dunia saja, apalagi di akhirat ya, karena apa? Membangkang dia, dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi, kita kelewat batas dia ini. Korun bagaimana? Korun ini juga hilang keberkahannya, hilang berkah hidupnya. Punya harta banyak, ya karena begitu dia dusta dengan agama Allah, dia lupa akan yang harus dia kerjakan dengan hartanya, justru ditelan bumi. Ya. Dan artinya bahwa tentunya kita tidak menjudge, wah kemudian kalau ada musibah atau ini itu mesti menjadi sebuah azab dari Allah, ya semuanya tinggal bagaimana kita melihat dari segala sisi yang mana. Nah, artinya kalau saya lebih, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, bahwa orientasinya beriman takwa itulah keberkahan. Keberkahan. Ya, keberkahan. Keberkahan hidup, keberkahan bangsa dan negara, karena dilandasi atas dasar keimanan dan ketakwaan. Dan berkah itu nilainya sangat, berkah itu memiliki tafsir dalam kehidupan kita masing-masing berbeda. Ya, misalnya ya Mbak Meta ya. Tentunya memahami keberkahan itu juga berbeda dengan yang lain dalam konteks kehidupan kita. Merasakannya berkah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kita. Nah, itu Mbak. Jadi kalau kita bertanya azabnya macam mana? Tentunya kalau kita orientasi ayat ini adalah kalau kita ingin berkah hidup ya, ingin berkah bumi kita, berkah negara kita, tentunya di situ kita beriman dan bertakwa. Tapi kalau sudah lari, tentunya ya keberkahan itu hilang. Nah, keberkahan itu hilang. Bahkan kalau merujuk pada kisah-kisah terdahulu itu, kaum-kaum yang zalim itu dibinasakan. Kaum-kaum zalim itu ya, yang lari dari agama Allah itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya. Bahkan di dunia pun sudah diberikan peringatan kaum Sodom. Kaum Sodom tahu ya Mbak, kaum Sodom itu ya. Kaum, mohon maaf dalam bahasa Arabnya, liwat. Liwat itu homo. Homo. Menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala. Ya laki-laki suka laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Dan itu sudah menyimpang. Maka kejadian waktu itu adalah alaiha sabilaha, bumi yang di atas dibalik yang ke bawah, bawah ke atas. Kaum Sodom. Kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Karena mereka sudah jauh dari ketentuan Allah. Itu kan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh, karena ditanya bagaimana azab Allah itu diberikannya. Pasti kita merujuk kepada contoh-contoh yang dinukirkan dalam kitab suci Al-Quran. Saya kira gitu. Ya.
0: Oke, baik Ustadz Siano. Ustadz, kalau dari Ustadz sendiri, hal paling kecil atau mudah untuk tetap menjaga iman dan takwa kita agar bisa tetap hidup di dalam diri kita itu seperti apa Ustaz?
1: Ya, kita diajari tentang rukun iman, menjaga iman. Tetapi di sisi lain, Islam juga mengajarkan rukun Islam, ya kan? Islam mengajarkan tentang sholat lima waktu. Islam mengajarkan puasa, baik Ramadan yang wajib maupun yang sunnah, maupun zikir dan juga yang lain. Maka dalam hal ini yang paling efektif untuk menjaga iman takwa kita ya dengan memperkuat spiritualitas kita, memperkuat dengan ibadah kita kepada Allah. Perkuat sholat kita. Perkuat puasa kita. Perkuat zikir kita. Ya, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai apa? Semacam sebagai apa? Bumbu-bumbu, kalau boleh saya rasa, kalau boleh saya sampaikan. Jadi ibadah ini seperti racikan bumbu-bumbu yang membuat lezat makanan. Begitu juga ibadah ini diperintahkan oleh Allah kepada kita agar kita bisa menjaga nilai-nilai itu. Menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu dengan ibadah. Menjaganya dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi artinya sholat mampu menjadi sebuah tameng hidup kita. Puasa juga demikian, sunnatun sebagai perisai. Nah, jadi ibadah ini diwajibkan untuk apa? Ya menjaga hati, pikiran dan perbuatan kita. Nah, itu. Jadi paling efektif menjaga ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan, yang sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, itu kita jaga. Maka insya Allah ibadah itulah yang akan menjaga kita sehingga tetap dalam koridor iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz Sian untuk pengingatnya ya. Jadi pendengar, cara paling simpel, cara paling mudah yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga iman dan takwa tadi dengan menjalankan yang wajib ya Ustaz ya.
1: Iya,
0: puasa Ramadan itu ya.
1: Penguatan ibadah. Penguatan ibadah kita.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Ustaz Siono untuk tausiah dan diskusi di pagi hari ini Ustaz. Semoga Ustaz sehat ya Ustaz ya.
1: Amin.
0: Oke, selamat menjalankan aktivitas Ustaz kembali. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu tadi pendengar, kita sama-sama diberikan reminder ya bahwa iman itu bisa tetap hidup di dalam diri kita ya dengan cara sesederhana kita menjaga yang wajib untuk kita lakukan di dalam hidup ya, seperti sholat tiang agama juga ya, kemudian puasa di bulan Ramadan juga diwajibkan 30 hari bagi yang mampu. Jadi tidak ada salahnya untuk kita konsisten melakukan hal-hal yang wajib agar nantinya iman tetap ada di hati, iman dan takwa tetap ada di hati kita ya sebagai umat muslim. Itu tadi mendengar diskusi dan juga tausiah bersama Ustadz Siono selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Dan sekian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
2: Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik.
3: Capaian kinerja makan bergizi gratis sampai dengan Januari 2026.
1: Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Kenaikan harga bahan baku telah dirasakan pelaku UMKM. MBG Batam tunjukkan perkembangan realisasi. Warta berita daerah selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Aziza.

0: Kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah telah berdampak pada bahan baku untuk UMKM Batam. Kenaikan harga plastik berkisar 30% hingga 100%. Meta Fajar Walinda melaporkan.
1: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Batam mulai merasakan dampak fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terutama produk berbahan plastik yang digunakan untuk kemasan usaha. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan sejak Idul Fitri lalu. Bahan kemasan seperti botol plastik, gelas plastik, hingga plastik pembungkus makanan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit, antara mempertahankan harga jual dengan konsekuensi keuntungan semakin menipis atau menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya beli konsumen. Pemilik usaha roti di Batam, Ilyas Karta, mengaku harga plastik pembungkus roti yang digunakan dalam usahanya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
2: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu isi 100, plastik untuk bungkus roti itu, biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11.000. Sekarang 21.000.
1: Sementara itu, pelaku usaha minuman kemasan, Zuharni, mengatakan harga botol plastik yang menjadi kebutuhan utama usahanya naik hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir.
3: Kalau saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja.

0: 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya. Minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90.000. Sekarang 120. Biasanya sih masih oke-oke lah. Cuma naik sedikit oke lah, enggak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik.
1: Kondisi ini semakin menambah beban operasional UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah pelaku usaha menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian bahan baku secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Langkah tersebut dinilai akan lebih efektif jika pelaku UMKM tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha yang dapat saling mendukung dan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan dan tetap menjaga keberlangsungan usahanya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menghadiri kegiatan Sandi Patah Waisak 2570 Buddhis Era 2026 yang diselenggarakan pengurus daerah Permabudi Kepri di Jalan Merdeka, Tanjung Pinang. Dalam kesempatan tersebut, Nyanyang menegaskan bahwa perayaan Waisak bukan sekedar kegiatan keagamaan tahunan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan nilai-nilai universal seperti cinta kasih, perdamaian, kesederhanaan, dan semangat berbagi yang penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Nyanyang juga menekankan bahwa Kepulauan Riau merupakan miniatur Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Menurutnya, perbedaan yang ada justru menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Ia berharap momentum Sandi Patah Waisak semakin memperkokoh persaudaraan lintas agama, serta menjaga suasana damai yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kepri. Pada kesempatan itu, Nyanyang turut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha, dan mengajak seluruh elemen masyarakat terus bergotong royong membangun Kepulauan Riau yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meresmikan tambatan perahu nelayan di Kelurahan Teluk Umah, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Infrastruktur yang dibangun melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau dengan anggaran sekitar Rp319 juta tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Tambatan perahu ini mampu melayani sekitar 100 kapal perikanan berukuran 1 hingga 5 GT yang digunakan nelayan untuk aktivitas penangkapan ikan. Dalam sambutannya, Ansar menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian Kepulauan Riau yang 98% wilayahnya berupa lautan. Dengan jumlah nelayan mencapai lebih dari 72 ribu orang dan potensi sumber daya ikan yang besar di wilayah pengelolaan perikanan nasional 711, pemerintah terus mendorong pembangunan sarana pendukung bagi nelayan. Ansar berharap tambatan perahu tersebut dapat mempermudah aktivitas bongkar muat hasil tangkapan, meningkatkan produktivitas nelayan, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan sektor perikanan yang lebih maju, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Karimun. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Batam terus menunjukkan perkembangan dengan realisasi satuan pelayanan gizi yang telah menjangkau ratusan ribu peserta didik serta bayi, balita, dan ibu menyusui. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, salah satunya program makan bergizi gratis sebagai upaya investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga dinilai penting dalam mendukung kesehatan anak serta pemenuhan gizi masyarakat sejak usia dini. Tercatat hingga Januari 2026, realisasi pelaksanaan program di Batam terus menunjukkan perkembangan. Layanan pemenuhan gizi tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga bayi, balita, dan ibu menyusui sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus terhadap asupan gizi. Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad mengatakan capaian program makan bergizi gratis di Batam telah menjangkau sebagian besar target layanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4: Capaian kinerja makan bergizi gratis sampai dengan Januari 2026, realisasi satuan pemenuhan pelayanan gizi SPPG sudah mencapai 74,53% dari kuota 161 SPPG sudah terrealisasi sebanyak 120 SDPG yang melayani 256.984 peserta didik dan 33.932 bayi, balita, dan ibu menyusui.
3: Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan anak dan masyarakat, namun juga mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, otoritas kesehatan Brasil tengah menyelidiki dua kasus yang diduga terkait infeksi Ebola setelah dua pasien dengan riwayat perjalanan dari Afrika menunjukkan gejala yang mengarah pada penyakit tersebut. Seorang pria berusia 37 tahun asal Republik Demokratik Kongo yang berada di Sao Paulo mengalami demam dan langsung dikategorikan sebagai kasus suspek Ebola. Meski hasil tes awal belum mendeteksi virus Ebola, pasien tetap diisolasi dan dipantau secara ketat di fasilitas khusus penyakit menular sebagai langkah pencegahan. Sementara itu di Rio de Janeiro, seorang pria asal Uganda juga menjalani pemeriksaan setelah mengalami gejala seperti batuk, menggigil, dan diare. Otoritas kesehatan setempat telah mengaktifkan protokol keamanan dan melakukan investigasi lebih lanjut. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan pasien tersebut positif malaria. Namun penyelidikan tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada kaidah dengan wabah Ebola yang saat ini terjadi di Afrika Tengah. Kekhawatiran global meningkat setelah wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terus meluas sejak diumumkan pada pertengahan Mei 2026. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan lebih dari 1.000 kasus suspek dengan hampir 250 kematian, sementara beberapa kasus juga telah terkonfirmasi di Uganda. Meski demikian, pemerintah Brasil menegaskan resiko masuknya Ebola ke negara tersebut maupun kawasan Amerika Selatan masih sangat rendah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga terus memantau perkembangan wabah dan mendorong penguatan sistem deteksi dini serta pengawasan kesehatan di berbagai negara untuk mencegah penyebaran lintas batas. Selanjutnya kita ikuti laporan berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari dunia bulu tangkis. Harapan Indonesia untuk meraih gelar ganda putra di Singapore Open 2026 harus tertunda. Pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri hanya mampu finish sebagai runner-up setelah kalah dari wakil India pada partai final yang berlangsung pada hari Minggu. Fajar dan Fikri sebenarnya mengawali pertandingan dengan meyakinkan. Mereka berhasil merebut game pertama dengan skor 21-18 melalui permainan agresif dan pertahanan yang solid. Namun, pasangan India mampu bangkit pada dua game berikutnya setelah mengubah pola servis dan pengembalian bola pertama. Tekanan yang terus diberikan membuat Fajar dan Fikri kesulitan mengembangkan permainan dan akhirnya menyerah di 17-21 dan 16-21. Usai pertandingan, Fikri mengakui lawan tampil lebih cepat, rapat, dan percaya diri, sehingga memaksa mereka lebih sering mengangkat bola. Sementara Fajar menilai kekalahan ini harus menjadi bahan evaluasi, terutama dalam aspek mental, saat menghadapi tekanan di laga-laga penentuan. Hasil di Singapura juga memperpanjang catatan kurang beruntung Fajar dan Fikri, yang kini 5 kali beruntun finish sebagai runner-up di berbagai turnamen. Meski demikian, pencapaian menembus final tetap menjadi modal positif menjelang Indonesian Open 2026 yang akan digelar pekan depan. Di hadapan publik sendiri, Fajar dan Fikri bertekad bangkit dan kembali memburu gelar juara untuk Indonesia. Berita selanjutnya, pendengar, dari dunia sepak bola. Indonesia mencetak sejarah di ajang AFC 7 World Championship 2026 setelah berhasil menyingkirkan Brazil dan melaju ke partai final. Dalam laga semifinal yang berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica, Tegucigalpa Honduras, tim merah putih menang dramatis melalui adu penalti usai bermain imbang 3-3 hingga waktu normal berakhir. Indonesia tampil berani sejak awal pertandingan. Dirik Adriano Manuri membawa Indonesia unggul sebelum Desmond Wakerkwa menambah keunggulan menjadi 2-0. Namun Brazil mampu bangkit dan menyamakan kedudukan. Adriano kembali mencetak gol untuk membawa Indonesia unggul 3-2. Tetapi tim Samba kembali lagi berhasil menyamakan skor menjelang akhir pertandingan. Drama berlanjut ke babak adu penalti. Dalam momen penuh ketegangan, kiper dan para eksekutor Indonesia tampil gemilang. Safiuddin akhirnya menjadi penentu kemenangan setelah sukses mengeksekusi tendangan terakhir yang memastikan Indonesia menang 2-1 dalam adu penalti. Presiden FA 7 Indonesia, Raden Bambang Pramukantoro, menyebut hasil ini sebagai pencapaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Sementara itu, seluruh tim kini mengalihkan fokus ke partai final menghadapi tuan rumah Honduras. Kemenangan atas Brazil menjadi bukti perkembangan sepak bola 7 laut 7 Indonesia dan membuka peluang bagi tim Merah Putih untuk meraih gelar juara dunia pertamanya di ajang FIFA 7 World Championship. Berita terakhir pendengar dari dunia balap mobil. Federasi Otomotif Internasional atau FIA resmi menerapkan sejumlah aturan baru untuk Formula One GP Monaco 2026. Perubahan terbesar adalah ditiadakannya penggunaan sistem aeroaktif atau strike mode sepanjang akhir pekan balapan di sirkuit Monte Carlo. Strike mode merupakan teknologi baru yang menggantikan DRS pada mobil Formula 1 generasi 2026. Sistem ini memungkinkan sayap depan dan belakang berubah ke konfigurasi hambatan rendah sehingga mobil dapat melaju lebih cepat di lintasan lurus. Namun, FIA menilai karakteristik sirkuit Monaco yang sempit, berliku, dan minim area aman membuat penggunaan sistem tersebut berisiko terhadap keselamatan pembalap. Selain itu, FIA juga memperkenalkan pengaturan mesin khusus bernama Rev1. Melalui sistem ini, tenaga listrik dari unit hybrid akan dibatasi lebih cepat dibandingkan seri lainnya, guna mengendalikan kecepatan mobil di lintasan jalan raya paling ikonik dalam kalender Formula 1 tersebut. Perubahan ini diperkirakan akan mengubah strategi tim dan pembalap sepanjang balapan. Di satu sisi, absennya strike mode bisa membuat kecepatan puncak berkurang. Namun di sisi lain, mobil generasi 2026 yang lebih kecil dan ringan berpotensi menciptakan peluang menyalip yang lebih baik. Meski demikian, tantangan terbesar tetap sama, yakni menaklukkan sempitnya jalanan Monte Carlo yang selama puluhan tahun diketahui sebagai salah satu sirkuit paling sulit dan bergengsi di dunia balap Formula 1. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Kenaikan harga bahan baku telah dirasakan pelaku UMKM. MBG Batam tunjukkan perkembangan realisasi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Laila selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kesihatan Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk pendengar yang sedang berada di jalan di pagi hari ini. Drive safely pendengar ya, yang sedang berada di jalan, mungkin sedang menikmati waktu liburnya ya, karena hari ini tanggal merah bertepatan juga dengan hari lahirnya Pancasila ya pendengar. Bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan untuk mencari sarapan atau mau OTW ya, olahraga ke Engku Putri, tetap berhati-hati di jalan pendengar. Dan kali ini akan saya hadirkan satu informasi mengenai perakiraan cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG Hang Nadiem Kota Batam per hari ini, hari Senin 1 Juni 2026 untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Kalau saya perhatikan pendengar, di pagi hari ini seperti yang terpantau juga di kantor kami Ambil Tawa nomor 2 Batam Center, cerah berawan ya pendengar ya, dan ini akan berlangsung hingga nanti sore di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 16 hingga nanti malam di pukul 23 waktu Indonesia Barat, cuaca akan berawan dengan suhu di kisaran 28 derajat Celcius dan kelembaban di 82%. Jadi kalau untuk hari ini dominan relatif di cerah berawan dan juga berawan pendengar, namun tak ada salahnya pendengar untuk bersiap-siaga juga untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya hujan, karena beberapa hari terakhir memang cuaca cenderung tidak stabil ya, kadang hujan kadang panas. Jadi tidak ada salahnya bagi pendengar untuk selalu mempersiapkan amunisi untuk menghadapi hujan. Bagi yang mengendarai motor, tetap simpan selalu jas hujan Anda di jok motor Anda, dan bagi yang mengendarai mobil, tetap berhati-hati di jalan. Pengendara motor juga berhati-hati di jalan, karena kalau misalnya nanti hujan, jalanan cenderung lebih licin ya pendengar. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Andin ya, Let It Be My Way, mengantarkan kita ke pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Dan ada masih bersama saya Aziza di Batam pagi ini ya, pendengar. Tadi kita sudah update informasi perakiran cuaca untuk hari ini dari BMKG. Kali ini akan saya update informasi soal harga bahan pokok atau harga komoditas pangan ya, lebih tepatnya 9 bahan pokok atau sembako untuk hari ini. Ini saya ambil langsung dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per hari ini dan untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya, pendengar. Kalau saya perhatikan, kalau untuk komoditas yang masih stabil harganya masih di beras, kemudian daging sapi juga masih stabil, kemudian telur ayam dan juga bawang putih juga masih stabil. Lalu untuk minyak goreng dan gula pasir juga masih stabil. Yang ada kenaikan harga cukup signifikan ini masih di daging ayam, pendengar. Dari Rp41.350 per kilogramnya kini naik menjadi Rp43.350 per kilogramnya. Kemudian untuk harga bawang merah juga ada sedikit kenaikan harga ya. Dari Rp35.500 per kilogramnya kini naik menjadi Rp36.650 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai merah juga, cabai rawit ada kenaikan harga, pendengar. Kalau untuk cabai merah dari Rp56.650 per kilogramnya kini naik menjadi Rp63.150 per kilogramnya. Untuk cabai rawit dari Rp72.350 per kilogramnya kini naik menjadi Rp73.650 per kilogramnya. Itu tadi, pendengar, update informasi harga pangan ya, dari beberapa bahan pokok yang ada di wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya, pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan Program 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan warta berita sentral dari Program 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimis.